memang mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan kronologi informasi yang dihimpun di lapangan, insiden mencekam ini bermula ketika pihak keluarga ini, dari pihak keluarga pelaku ya, yang mulai kewalahan melihat gelagat aneh pelaku, berinisiatif menghubungi kepala desa ataupun juga korban dalam hal ini, selaku tentunya kepala desa setempat melalui aplikasi pesan WA untuk meminta pertolongan. Dan merespon laporan warganya, korban ini dan juga sebagai kepala desa segera melakukan langkah cepat dengan berkoordinasi bersama petugas medis di Puskesmas Paloh untuk melakukan penanganan awal dan evakuasi medis sesuai prosedur. Tidak lama berselang, rombongan kepala desa dan tim medis tiba di lokasi, dan saat mereka ini sedang siap bersiap ya, dan juga menunggu di halaman depan rumah, kakak kandung pelaku memberikan peringatan penting bahwa struktur bagian belakang rumah mereka tidak memiliki dinding pembatas yang utuh, sehingga memang ada potensi besar pelaku ini melarikan diri atau kabur melalui jalur belakang tersebut. Mengantisipasi hal itu, korban bersama petugas kemudian ini bergegas untuk menuju ke area belakang rumah untuk melakukan penjagaan. Namun naasnya, sesampainya mereka di area belakang, pelaku yang diduga sudah dalam kondisi tertekan dan juga agresif, secara tiba-tiba ini keluar dari kegelapan sambil mengacukan sebilah parang panjang. Dan pelaku juga langsung berlari kencang ya, dan juga mengejar korban. Dan korban ini terkena sabetan parang di daun telinga ya, kemudian kena dahi juga. Kemudian melihat kejadian tersebut, warga sekitar bersama jajaran anggota Polsek Paloh yang memang ini juga sudah bersiaga di sekitar lokasi langsung maju untuk menyergap dan mengamankan pelaku. Pelaku akhirnya dapat diredam dan diamankan begitu ya. Dan korban ini juga segera dievakuasi oleh petugas untuk dibawa ke Puskesmas Paloh untuk mendapatkan tindakan medis darurat berupa penjahitan luka. Untuk saat ini pelaku juga berdasarkan informasi ya dari Kasihumas Polres Sambas begitu ya, AKP Sadoko Kasiwiono, bahwa memang pelaku tercatat sudah pernah dua kali masuk dalam dan juga menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang berada di Kota Singkawang. Untuk pelaku dengan riwayat perawatan terakhir sekitar 1 tahun yang lalu, dan pada malam kejadian pelaku ini kembali dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dan pendengar, itu informasi yang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Kita akan kembali jeda pendengar, jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Mendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Eh, ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, Me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temunggurinyan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seude api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi, lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
6: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pagi hari ini tentunya kami kembali temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kali ini kita ke informasi berkaitan tentunya yang lagi disoroti begitu ya. Dan ini lagi-lagi ya untuk kasus korupsi pendengar ya di Indonesia. Dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri pihak yang diduga bertanggung jawab dalam korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Perkara tersebut ini berkaitan dengan pengadaan di PT Bank Rakyat Indonesia ataupun juga BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik saat ini memang masih mendalami dari peran masing-masing pihak yang diduga terlibat. Dan tentunya pihaknya nantinya akan telusuri individu-individu siapa saja yang kemudian dipertanggungjawabkan, khususnya dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Meskipun demikian, Budi belum bersedia mengungkapkan identitas pihak yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi lengkap perkara. Dia juga menegaskan KPK akan menyampaikan perkembangan penyidikan secara bertahap kepada publik. Lebih lanjut, dia juga menyatakan penyidik juga akan memanggil sejumlah saksi dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses pengadaan tersebut. Pemeriksaan akan mencakup pihak dari BRI, Telkom, Telkomsel, hingga pihak swasta yang terkait. KPK sebelumnya mengungkap adanya dugaan pengondisian dalam proses pengadaan layanan notifikasi perbankan. Dan dugaan tersebut antara lain ini berkaitan dengan penunjukan pihak ataupun juga vendor tertentu yang diduga tidak melalui mekanisme semestinya. Perkara yang sedang diusut ini mencakup layanan notifikasi perbankan melalui pesan singkat ataupun juga SMS maupun juga aplikasi perpesanan WhatsApp. Dalam proses tersebut, PT Telkom disebut sebagai penyedia layanan. Lebih lanjut, Budi juga menambahkan penyidik menduga terdapat sejumlah penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan perhitungan awal KPK, untuk nilai kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan itu hampir 2 triliun rupiah pendengar ya. Informasi lengkapnya ataupun juga informasi lainnya pendengar Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

0: Radio RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tentunya pagi hari ini pendengar ya masih ditemani oleh saya El di ruang dengar Anda di hari Jumat ini pendengar ya. Cuaca di kota Sambas hari ini cukup cerah sama dengan semari. Semari pagi hari cerah ya, sampailah sorenya begitu ya, belum ada hujan ya. Tapi kalau melihat beberapa hari kebelakangan memang sore harinya itu hujan ya. Hari ini cerah, untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar ya di hari Jumat pagi hari ini pendengar tentunya ya. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung atau juga baru saja menemukan frekuensi FM 97,4 MHz tentunya, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu tentunya di hari Jumat ini ya, Jumat Barokah menjelang akhir pekan. Hari Sabtu besok udah akhir pekan ya, Minggu sudah pada libur semua tentunya begitu ya. Dan hari ini pendengar tentunya di RRI Sambas ya, Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan informasi ataupun juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Boleh sampaikan kepada kami pendengar melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0851-76-70-0977. Boleh diinformasikan untuk informasi cuacanya seperti apa, kondisi arus lalu lintas, infrastruktur, ataupun juga informasi lainnya. Silakan dibagikan kepada kami ya. Dan tentunya pendengar, kami juga masih akan temani Anda dengan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, tentunya dari kita ke Kabupaten Sambas terlebih dahulu lah ya, untuk informasi pada pagi hari ini pendengar. Yang mana dari Paloh ini pendengar ya, untuk nelayan Paloh di sana mengaku masih kekurangan suplai es batu untuk menjaga kualitas kesegaran hasil tangkap ikan saat melaut, apalagi ketika musim ikan layur yang melimpah tentunya untuk keperluan ataupun juga kebutuhan es batu ini juga mengalami peningkatan. Menurut salah satu nelayan Paloh, Hermanto, jadi memang menurutnya memang untuk nelayan Kecamatan Paloh ini memerlukan pabrik es batu yang berkapasitas produksi besar. Karena untuk persoalan es batu, Paloh memang ini sangat memerlukan ya pabrik es batu, karena ketika musim ikan layur, hasil tangkapan nelayan ini bisa mencapai ratusan kilogram. Tentunya ini juga memerlukan lah ya es batu untuk menjaga kualitas ikan tersebut. Lebih lanjut, Hermanto juga menyatakan khususnya di desa Subobus ini memang tidak ada pabrik es batu. Menurutnya hanya ada freezer ataupun juga kulkas kecil yang mana kapasitasnya ini sekitar 15 balok es. Oleh karena itu, nelayan ini biasanya harus mencari es batu ini hingga ke desa Tanah Hitam ya. Bahkan kalau misalkan ada warga yang bepergian ke Mambawah, mereka ini juga sering menitip pembelian es batu melalui jasa travel karena di sana persediaannya lebih banyak. Dia juga mengungkapkan kebutuhan es batu untuk setiap nelayan mencapai 50 balok es batu
Apabila pasokan es batu kurang, maka untuk risiko hasil tangkapan ikan ini juga berkurang kualitas kesegarannya. Jadi memang kalau dihitung secara minimal ya, satu nelayan ini bisa memerlukan sekitar 50 balok es batu. Dan saat ini harga es batu lokal ini sekitar 2.000-an rupiah ya per balok ya. Jika kebutuhan kurang dari itu, tentunya dikhawatirkan ikan hasil tangkapan, terutama untuk ikan layur ini tidak dapat terjaga kualitasnya. Karena memang kalau untuk ikan layur ini, kebutuhan es batu memang juga sangat besar begitu ya. Ini berbeda dengan ikan semilang ataupun juga ikan gelama yang memang tidak terlalu banyak memerlukan es batu. Kemudian untuk harga es batu kalau didatangkan dari luar daerah ini juga bervariasi ya. Harga beli es batu itu dapat tembus Rp15.000 per balok kalau didatangkan dari luar daerah. Tapi kalau untuk harga lokal ya, di lokal gitu ya, harganya ini sekitar 2.000-an lah ya, hingga 3.000-an per balok, ukuran sekitar 2 kg. Untuk wilayah yang lebih jauh seperti Desa Tanah Hitam, menurutnya harganya ini bisa lebih tinggi. Beberapa bulan lalu, harga ini mencapai Rp15.000 per balok. Dan sekarang sudah naik ya menjadi sekitar Rp18.000 per balok. Untuk pemasaran, hasil tangkapan biasanya ini langsung dijual kepada penampung ataupun bos yang memiliki jaringan ekspor. Dan setelah terkumpul 3 hingga 5 kontainer, hasil tangkapan tersebut ini langsung dikirim kembali untuk dipasarkan. Jadi ini ada potensi lah ya, kalau misalkan mau bikin usaha jualan es batu ya, baloknya begitu ya, boleh ya bikin di Paloh sana begitu ya. Ini potensinya luar biasa, ataupun juga di daerah-daerah yang memang banyak nelayan ya, yang potensinya tentunya laris manis ya. Jadi kalau misalkan pengen usaha, boleh tuh untuk tentunya bikin es batu untuk ikan begitu ya. Itu dia mendengar informasi yang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Kembali kita akan jeda, kita dengarkan dulu untuk lagu dari Gia Indrawari, 1000 Kali.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan. Tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita. Jaga hutan kita. Jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya.

mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir, banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Dan faktanya klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, yang menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah informasi hoax ataupun juga informasi yang tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun juga pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, dalam video terdeteksi dihasilkan melalui kecerdasan buatan ataupun juga artificial intelligence ataupun AI, dan video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti apa?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, untuk Anda yang bekerja ini sehari-hari itu di duduk di atas kursi begitu ya, menatap monitor ya, duduk yang terlalu lama ya, mengerjakan pekerjaan dokumen-dokumen yang menumpuk begitu ya, atau juga ya istilahnya kerjanya ini ngajar ya, yang bekerjanya tentunya memerlukan duduk yang lama. Dan tentunya pendengar ya, untuk duduk yang terlalu lama ini yang mana ini bisa menyebabkan juga meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik. Apalagi kalau misalkanlah ya, tidak bekerja begitu ya, hanya di rumah saja, scroll media sosial, duduk bisa berjam-jam dari pagi sampai sore begitu ya, tanpa tentunya ada aktivitas lainnya begitu ya. Dan tentunya pendengar, untuk kurangnya aktivitas fisik ini ya, kalau hanya duduk saja begitu ya, ini juga dapat berdampak langsung ya pada berbagai fungsi tubuh, terutama kalau berlangsung terus-menerus setiap hari. Kurangnya aktivitas fisik ini dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan saat tubuh terlalu lama diam. Jadi untuk pembakaran kalori ini menjadi lebih lambat, dan kemampuan tubuh untuk mengolah gula ya serta juga lemak ini juga mengalami penurunan. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang itu dapat meningkatkan risiko obesitas. Penumpukan lemak yang berlebih ini terjadi dalam jangka panjang ya, ini juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Tidak hanya itu, sejumlah penelitian ini juga menghubungkan gaya hidup sehat sedentari dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Yang mana memang untuk sirkulasi darah yang kurang optimal begitu ya, saat duduk terlalu lama itu dapat memberikan tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Masalah muskuloskeletal ini juga menjadi keluhan juga yang memang sering dialami akibat terlalu lama duduk. Kemudian rasa nyeri punggung, pegel pada leher, serta juga ketegangan di area bahu, memang ini kerap kali muncul begitu ya. Terutama kalau misalkan posisi duduk ini tidak ergonomis. Untuk otot-otot tubuh khususnya pada punggung bawah, pinggul dan juga kaki itu dapat menjadi lebih kaku begitu ya, ketika jarang digerakkan. Dan kondisi ini membuat ya fleksibilitas tubuh ini juga mengalami penurunan dan meningkatkan risiko cedera saat beraktivitas. Menurut dokter kebugaran, Dr. Michael Triangto, jadi memang masyarakat itu disarankan ya agar tetap menjaga tubuh aktif, bergerak meski memiliki pekerjaan yang memang menuntut banyak untuk duduk ya. Jadi menurutnya memang jeda aktivitas secara berkala itu juga sangat penting lah ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Misalnya ya, bisa untuk usahakanlah ya itu berdiri atau ya berjalan ringan lah setiap 30 sampai 60 menit begitu ya. Tentunya untuk kebiasaan sederhana ini ternyata ya itu dapat membantu melancarkan aliran darah
dan mengurangi ketegangan otot. Kemudian selain berdiri dan juga berjalan, jadi peregangan ringan itu juga sangat dianjurkan ya. Selama bekerja, gerakan sederhana pada leher, kemudian juga bahu, punggung, dan kaki itu bisa membantu mengurangi dampak negatif dari kebiasaan duduk terlalu lama. Tentunya untuk menjaga tubuh tetap aktif tidak selalu harus melalui olahraga berat. Kebiasaan kecil ya, seperti sering bergerak, melakukan peregangan, kemudian juga mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang. Dari dapur ke keramik bisa ya, atau jalan-jalan ringan di halaman rumah juga boleh ya. Tentunya ini juga seperti yang disampaikan begitu oleh Dr. Michael Triangto tadi, memang masyarakat itu disarankan untuk tetap menjaga tubuh ini aktif bergerak meskipun begitu ya di tengah kesibukannya, apalagi kalau misalkan kerjanya di kantor begitu ya, sibuk ya, dokumen itu menumpuk ya, tapi tentunya bisa melakukan peregangan ya, ketika ada jeda begitu ya, bisa berdiri kemudian juga berjalan ringan ya, 30 sampai 60 menit begitu ya. Tentunya untuk kebiasaan yang ya mungkin terdengar sepele ya, tetapi ternyata itu bisa membantu untuk melancarkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot ya. Jadi silakan dimanfaatkan, ada jedanya waktunya begitu ya, untuk yang disarankan seperti tadi ya, berjalan ringan ataupun juga berdiri kurang lebih 30 hingga 60 menit.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Pendengar, sarapan merupakan sumber energi pertama ya, yang memang ini diperlukan oleh tubuh kita setelah beristirahat selama semalaman. Dan tentunya kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap untuk menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Saat tidur, jadi tubuh ini memang tetap ya. Memerlukan yang namanya tentunya ini energi begitu ya, untuk ya menjalankan fungsi-fungsi vital ya, seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan proses metabolisme. Oleh karena itu, tubuh ini memang memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang memang juga telah digunakan ya. Meski memiliki manfaat yang begitu besar, masih banyak orang yang menganggap ya sarapan itu tidak penting atau menganggap sepele dan melewatkan sarapan. Alasan yang paling umum adalah tentunya ya keterbatasan waktu, kemudian juga tidak sempatlah, sibuklah, bahasa sambasnya sabul ya, dan biasalah dan lain sebagainya begitu ya, atau buru-buru nak ke umi, ke kaban, tempat kerja, sekolah, kuliah begitu ya. Tentunya untuk melewatkan sarapan ini juga dapat berdampak ya pada penurunan performa tubuh di pagi hari ya. Seseorang ini bisa lebih cepat merasa lemas, kemudian juga sulit berkonsentrasi serta mengalami penurunan fokus saat menjalani aktivitas. Sarapan ini juga berperan penting dalam meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif. Otak memerlukan pasokan glukosa sebagai sumber energi utama agar nantinya dapat bekerja secara optimal atau juga

maksimal sejak pagi. Selain energi, tubuh ini juga memerlukan asupan nutrisi yang seimbang saat sarapan. Kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan juga serat sangat penting untuk membantu menjaga stamina serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sarapan ini juga dapat membantu mengontrol rasa lapar sepanjang hari. Dengan asupan nutrisi yang cukup di pagi hari, keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebihan ataupun juga makan berlebihan saat siang itu dapat berkurang. Dari dokter spesialis gizi klinis dari salah satu rumah sakit begitu ya, Dr. Samuel Autoro ini menilai sarapan merupakan bagian penting dari pola hidup sehat yang seringkali diabaikan oleh masyarakat. Menurutnya, kualitas menu sarapan ini harus menjadi perhatian utama. Jadi memang jangan asal kenyang. Sarapan harus tentunya memberikan nutrisi yang cukup. Dia juga menekankan bahwa menu sarapan ideal sebaiknya tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Untuk menu sarapan sehat tidak harus mahal ya, tapi juga rumit untuk disiapkan. Pilihan sederhana seperti oatmeal, telur, roti gandum, buah, susu, atau nasi dengan lauk bergizi, ini juga tetap dapat memberikan manfaat besar bagi tubuh kita. Sarapan sederhana memang tetap bermanfaat ya selama kualitas gizinya terjaga dengan baik. Membiasakan sarapan sehat setiap pagi, itu juga dapat membantu menjaga energi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Dan pendengar, informasi tersebut menjadi informasi penutup di Sambas Pagi edisi hari ini. Nanti di Sambas Siang hingga sore dan juga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya ya. Tentunya pendengar tetap bersama di RRI Sambas untuk mengikuti rangkaian program acara lainnya. Saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu setia bersama RRI Sambas, baik itu tadi pagi ya dari buka siaran hingga nanti tutup siaran di jam 12 malam. Saya AL pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berhari Jumat, selamat menyambut akhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pontianak siang ini, saya Radriani menemani Anda untuk edisi hari Jumat di 26 Juni 2026. Hingga kurang lebih nanti 1 jam ke depan sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Indonesia Sehat yang kami hadirkan untuk Anda. Acara ini selain bisa didengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz, juga bisa Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak, dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Dan pendengar pemirsa, di edisi kali ini kita akan berbincang mengenai manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang ya. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio bersama kami Dr. Haji Johan Maulana MH, Wakil Ketua 1 IDI Wilayah Kalimantan Barat sekaligus juga Ketua dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum dokter.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya dokter?
2: Alhamdulillah, baik mbak.
0: Terima kasih sudah hadir ya. Ya. Sudah bisa hadir berarti kondisinya sehat. Cuma kan kadang-kadang ada yang sedikit flu yang masih bisa lah kita bawa aktivitas ya dokter ya.
2: Betul. Cuaca panas nih sekarang
0: nah,
2: nih.
0: Nah, pusing nggak? Biasa pusing sedikit atau keliengan gitu masih bisa lah kita bawa aktivitas
2: bisa ya dokter.
0: Oke, karena cuaca juga cukup panas seperti dokter sampaikan. Jadi memang harus banyak-banyak konsumsi apa nih dokter sekalian di depan nih? Air putih gitu ya?
2: Iya, jadi kita kalau udah tahu deh kayak seperti panas seperti ini kan, nah rehidrasi tubuh kita tuh wajib dipertahankan ya. Yang ibu bilang tadi tuh kelayangan tuh mungkin lagi dehidrasi berat kan. Nah jadi memang ya kita jangan lupa ya, kalau sekarang nih kan tren lagi tren pada bawa tumbler ya. Jangan malu bawa tumbler sekarang ya.
0: Tumbler sekarang tuh udah lucu-lucu ya dokter.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Itu sekalian buat mengajak orang untuk bawa tumbler sendiri, disediakanlah tumbler-tumbler yang menarik untuk dibawa gitu ya. Oke. Baik, nah itu adalah tips colongan di awal. Karena kaitannya sama cuaca kita di luar gitu ya. Oke. Dokter, sebelum kita ngobrol tentang tema kita hari ini, dokter ini adalah seorang dokter umum juga, begitu kan?
2: Iya, betul.
0: Yang bertugas di mana ini dokter?
2: Saya ini aja, saya wira swasta, dokter praktek mandiri saja di Rasau, daerah Rasau.
0: Di Rasau Jaya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Gimana kondisi kesehatan masyarakat di sana dok?
2: Ya,
0: kalian pengen tahu ya?
2: Standar aja sih, ya sama-sama aja sih, rata-rata sama, dan memang ya kan cuacanya sama ya, kalau cuacanya beda mungkin.
0: Tiba-tiba di Rasau ada salju gitu ya.
2: Penyakitnya beda lagi gitu kan. Ya rata-rata sih seperti biasa lah, ispa-ispa aja.
0: Ada peningkatan nggak nih dok dengan cuaca seperti ini, kunjungan pasien gitu?
2: Justru kunjungan itu datangnya tuh pas malam, sore ke malam.
0: Oh.
2: Kalau siang tahu berubah panas. Enggak sih, enggak ada juga lah ya.
0: Enggak
2: ini sih, enggak ada yang selalu signifikan, belum ada. Moga-moga jangan ya.
0: Iya,
2: asal jangan ada bakar-bakaran nih.
0: Nah, bakar jagung?
2: Ah itu boleh lah.
0: Itu aja kita ya dok.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah kalau misalnya juga masih kaitan sama tugas seorang dokter gitu ya, melihat sekarang kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat atau apa juga yang biasanya sering ditanya ke masyarakat pada saat konsultasi itu gimana dok sejauh ini perkembangannya gitu?
2: Kalau kesadaran masyarakat sih kalau saya lihat animo setiap Car Free Day ya, wah itu bagus gitu. Cuman jangan cuma satu hari atau dalam satu bulan cuma satu kali kan gitu ya. Tapi itu harus rutin, menjadi rutin. Contoh mungkin di antara sela-sela habis sholat subuh kah atau apa, usahakan adalah jalan pagi sekitar setengah jam, satu jam untuk menghirup udara segar juga kan.
0: Betul.
2: Bagus untuk paru-paru. Karena ya alhamdulillah Kalimantan Barat ini masih banyak lah pohonnya. Coba kalau kita ke Jakarta, waduh,
0: gedung
2: itu
0: semua
2: gedung
0: ya?
2: Semua itu tidak ada yang ada karbon monoksida semua, tidak ada oksigennya, gitu.
0: Apalagi di Rasau ya masih banyak apa namanya hutan kebun gitu ya, bisa dibilang ya.
2: Dan saya lihat masyarakat di sana sudah mulai itu juga sih, ada yang sering lari sore. Wah, walaupun memang ini tempat tempat untuk aktivitas ke olahraganya nih
0: masih kurang
2: karena posisinya kan berbatasan dengan jalan ya, takutnya celaka nih. Betul. Mau olahraga malah celaka pula kan.
0: Gitu. Baik. Jadi lebih baik apa rutin setiap hari daripada mungkin seminggu sekali tapi 2 jam lari ya dokter ya, pingsan saya.
2: atau mungkin 2 hari sekali lah ya, 2 hari sekali gitu.
0: Dirutinkan gitu ya. Baiklah. Nah, kaitannya dengan tema kita hari ini, manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang. Ini kaitannya adalah ada tadi sempat ngobrol-ngobrol sama dokter bahwa ada peringatan Hari Susu Sedunia begitu dokter ya.
2: Betul,
0: nah, ini mungkin di awal bisa disampaikan sedikit dulu supaya masyarakat juga oh ternyata ada nih Hari Susu Sedunia dan apa saja mungkin dokter bersama terutama apa ya di bidang kesehatan begitu ya. Betul. Supaya masyarakat memahami pentingnya susu ini itu mungkin seperti itu. Silakan.
2: Oke. Jadi Hari Susu Sedunia itu diinikan oleh WHO ya, dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, setiap 1 Juni. Jadi tapi kalau di Indonesia itu mulai diangkat itu pada tahun 2001. Nah, jadi sebenarnya ini bukan, jadi sebenarnya gini, susu itu merupakan, jangan sampai salah konsep dulu.
0: Iya.
2: Ya, karena dulu dikenal dengan 4 sehat 5 sempurna.
0: Nah, zaman kita ya dok ya.
2: Zaman kita, aduh ketahuan di umurnya.
0: Ketahuan umur kita ya, 20 kan. Ya.
2: Jadi 4 sehat 5 sempurna bahwa susu itu adalah menyempurnakan. Nah, tapi sebenarnya berdasarkan penelitian bahwa sebenarnya susu itu adalah salah satu produk produk protein. Okay. Ya, saya garis bawahi produk protein. Jadi bukan dia bisa seperti dengan kayak menggantikan makan, dengan menggantikan apa? Cuman memang dari adanya Hari Susu Nasional ini itu untuk menyemangati produsen susu atau misalkan peternak ya, lebih ke peternak ini ya, untuk menghasilkan susu-susu yang baik, yang berkualitas sehingga bisa dikonsumsi ke masyarakat dengan baik dan steril. Nah, sebenarnya tujuannya ke situ untuk Hari Susu Nasional ini. Tapi hati-hati jangan salah kaprah nih bahwa jadi Hari Susu ini adalah hari saatnya minum susu semua. Salah itu.
0: Satu hari
2: salah.
0: Itu aja.
2: Itu salah besar. Jadi istilahnya sekarang ini ada produsen-produsen kayak peternak-peternak susu nih ya, gimana sih menghasilkan susu-susu yang terbaik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, tidak hanya anak-anak ya tapi dewasa gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kan berarti selain tadi untuk peternaknya juga untuk masyarakat yang mengkonsumsi susunya.
2: Betul.
0: Nah, itu bagaimana dokter, mungkin dokter bisa menyampaikan juga bahwa kalau dulu zaman kita itu dianggap sebagai pelengkap bahwa ini ada merupakan produksi memproduksi protein,
2: protein. Gitu ya.
0: Nah, ini yang saya juga mungkin masyarakat di luar sana banyak
2: belum
0: yang
2: tahu, ya.
0: Belum tahu. Betul.
2: Jadi sekarang ini kan ada namanya isi piringku ya, dalam ini adalah isi piringku. Isi piringku itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serat dan segala macam. Dan itu harus seimbang. Nah, sekarang posisi susu dalam sebuah kebutuhan makan manusia itu adalah sebagai protein hewani. Jadi bukan super power, super food. Nah, kalau saya sering dengar adalah superfood ini, Bu.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi superfood itu bisa anak saya sering nih terdengar di praktek nih. Dok, anak saya susah makan nih. Cuma susunya kuat. Salah dah. Ini kalau kayak gini salah. Jadi istilahnya
0: apa-apa, yang penting udah minum susu gitu.
2: Nah,
0: ya, dokter,
2: itu sebuah konsep yang salah. Okay. Jadi sebenarnya kalau dalam isi piringku ini adalah posisi susu itu sama dengan kalau misalkan anak itu makan protein hewani, contoh ikan, telur, atau daging. Itu sama ekuivalen dengan susu. Jadi kalau dia tidak makan tidak makan ikan, boleh pakai susu, tapi harus tetap makan nasi, sayur, dan lain-lain.
0: Bukan susu aja gitu.
2: Yes,
0: ya.
2: Itu dia kata kuncinya di situ. Jadi sekarang ini mungkin masyarakat terpapar banyak dengan produksi-produksi susu ya, mulai dari susu formula, yeah, susu apa cair gitu kan. Nah, sebenarnya itu itu kita harus lebih selektif apa dengan kebutuhan kita, mm-hmm, gitu ya. Mungkin kalau saya saran apa ya istilahnya, konsepnya itu jangan salah menganggap bahwa susu itu adalah superfood. Nah, itu aja tuh. Saya sering banget dengar ini bahwa susunya adalah superfood. Hmm. Itu yang harus dipahami, iya, masyarakat.
0: Karena memang marketingnya lumayan juga nih, dokter.
2: Nah,
0: kan? Misalnya nih anak yang susah makan sayur, buah, ada nih produk susu yang sudah mengandung itu semua.
2: Betul.
0: Kan gak repot ya, dok ya, tinggal aduk-aduk bikin, dibandingin harus masakin sayur yang tidak dimakan gitu kan.
2: Nah, sebenarnya itu salah ya, Bu. Ya, itu salah. Coba mungkin untuk ibu-ibu atau masyarakat tahu, itu kan ada setiap kandungan itu ada komposisi gizi ya. Hmm. Komposisi gizi itu dibaca deh benar-benar. Karena itu gak seberapa. Hmm. Bayangkan kita contoh lah ya, contoh. Misalkan satu gelas susu itu paling berapa sih kandungan mineralnya atau seratnya, mm-hmm, berapa lah tiap produksi susu kan beda-beda ya, yeah, Bu ya. Nah, itu sangat-sangat rendah. Jadi bayangkan kita harus minum susu sekian untuk dapat serat sekian, kan, mm-hmm, konyol ya gitu kan. Atau misalkan, yeah, ini yang ada udah begah duluan perut kita daripada ininya gitu, mm-hmm, ke situ, Bu.
0: Iya, yeah. Jadi memang kita menghadirkan dokter ini adalah untuk meluruskan berbagai hal yang menjadi pertanyaan atau yang selama ini sudah dilakukan, mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu.
2: Ya, ini memang, nah, memang kita nih di kesehatan ini tidak hanya itu apa merubah. Hmm.
0: Sudah berjalan
2: ya. Karakter masyarakat itu, yeah, ditambah dengan serangan dari produksi marketing ini. Nah, ini nih yang kurang, yeah, harus dipahami juga nih sama masyarakat.
0: Betul. Mm-mm. Nah, sama juga selain itu adalah dianggap susu itu banyak lemaknya. Nah, itu gimana, dok? Nah, jadi itu takut nih minum susu nanti saya tambah gendut gitu.
2: Sebenarnya enggak juga ya. Ya, sebenarnya bukan yang bikin gendut itu, sebenarnya maaf ya, bukan itu. Coba lihat perbandingan glukosanya. Mm-hmm. Itu gulanya di susu itu pasti tinggi. Tolong ibu-ibu hati-hati. Ya. Makanya saya bilang tadi jangan menganggap ini superfood. Memang anak itu akan kenyang karena apa? Karena gula. Setiap orang minum gula pasti kenyang. Mm-hmm. Pasti enak.
0: Iya.
2: Karena apa? Ya rasanya manis kan gitu ya. Oh. Nah, kalau kita coba susu asli, misalkan kita susu yang benar-benar baru habis dari diperah lah bahasanya gitu. Apakah itu enak? Enggak semanis dan seguri itu gitu. Berarti kan sudah ada additional ingredients ya kan, supaya membuat itu nyaman, membuat itu enak gitu, Bu.
0: Oke, baik. Sama kan susu juga ada jenis-jenisnya gitu ya, mm-mm, dokter. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga sama pendengar. Adakah perbandingan gitu? Ini susu yang lebih baik, ada tingkatannya atau gimana nih, dokter? Kalau klasifikasinya?
2: Susu itu tidak ada yang baik atau enggak, itu tidak ada. Okay. Dia hanya sebatas menggantikan kebutuhan protein. Mm-hmm. Jadi tidak ada tuh susu
0: ini lebih baik.
2: Ini lebih baik. Intinya gini, andai kata produk susu itu kan yang kita konsumsi yang paling bagus itu adalah yang benar-benar hasil perahan atau, mm-hmm, misalkan benar-benar susu yang kayak kalau misalkan ada itu susu dipasteurisasi itu, mm-hmm, dan dia tuh gak lama umurnya, paling kalau udah di dalam sebuah kemasan itu tuh, yeah, susu itu paling tahan 2 minggu. Hmm. Nah gitu kan, kalau apalagi kalau misalnya kita ambil dari susu perahan asli tuh, saya dulu waktu kecil pernah banget tuh saya, yeah, bapak saya berlangganan itu tuh, dan itu satu hari udah beda rasanya,
0: yeah, saking segarnya itu, dokter, ya. Oke, jadi yang nelfon ada nih ya, sebentar, yeah, mana yang angkat ini. Oke, kita coba terima dulu ya, dokter, ya.
2: Iya, yeah, siap.
0: Halo, silakan. Selamat siang.
3: Halo.
0: Ya, halo. Dari siapa, di mana?
3: Dengan Angga dari Manado.
0: Angga di Manado.
2: Di Manado.
0: Baik, apa yang mau ditanyakan ini, Angga? Silakan.
3: Halo.
2: Wah, putus.
0: putus ya. Bukan saya yang putuskan ya. Putus sendiri. Takut dituduh gitu ya. Oke, silakan yang ingin bergabung ya, saya undang Anda. Sambil kita ngobrol boleh kok gabung di 734-987 atau WhatsApp di 0811-570-1042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak begitu ya. Nah, dokter tadi mengenai perbandingan antara satu produk susu dengan yang lainnya, begitu ternyata memang tidak ada yang lebih baik. Tapi memang yang paling bagus itu yang seger ya.
2: Ya betul. Okay. Dan kedua kalau memang mau itu telaahlah komposisi gizinya, kan itu adalah ya komposisi gizi betul. Apa nutrition fact tuh di pinggir itu. Kita ini minim banget literasi untuk melihat yang kayak gitu-gitu.
0: Ya, nah, lihat harganya dulu biasanya ya. Ya.
2: Lihat harganya murah, inilah dia, nah, gitu. Atau misalkan dari tetangga, anakku tuh pakai susu itu tuh, tuh begini nih. Ya, padahal belum tentu loh setiap orang
0: berbeda-beda.
2: Ya. Mungkin si A nya aman, si B tidak aman. Nah, bisa aja kan ya Bu ya, gitu. Ya.
0: Baik. Nah, kemudian ini juga ya dokter. Ada tadi yang sempat sebelumnya juga teman saya sampaikan tadi ada yang mengkonsumsi susu itu mengalami alergi misalnya. Betul. Atau apa. Nah, memang adakah seperti itu terjadi atau sebenarnya mungkin ada makanan lain yang tercampur atau memang apa susunya yang terkena bakteri dan sebagainya, itu sebenarnya penyebabnya gitu ya dokter ya, sekalian tanya juga nih. Ya,
2: tingkat sensitivitas setiap orang tuh berbeda ya Bu. Okay. Ya. Jadi istilahnya gini, mungkin misalkan lah ya, misalkan dalam memproduksi susu dari berahan. Nah, itu apakah ada terkontak? Kan memang di saat memerah itu petani harus peternak tuh harus sterilitasnya bagaimana atau bagaimana. Nah, itu kan harus dijaga. Dan kemungkinan contoh misalkan ada pas saat pencampuran, mungkin saja dari bahan-bahan yang tadi kan, kalau yang murni 100% sih mungkin ada yang sensitif karena apa gitu ya, nggak kuat dengan apa. Tapi kalau misalkan sudah ada ingredients lain, misalkan kayak susu bubuk nih, nah kan susu bubuk tuh udah ada additionalnya buat jadi dia lebih manis, buat dia jadi lebih gurih, buat dia lebih jadi ini. Nah, itu kadang-kadang ya terutama anak-anak bayi ya, mereka belum siap. Belum siap untuk menerima sesuatu zat chemical. Gitu. Okay. Lebih ke situ sih kalau alerginya tuh.
0: Iya. Dan kalau bicara mengenai susu juga, ini kan hari ini kita ngomongin manfaatnya ya. Susu itu identiknya kan untuk anak-anak. Okay. Gitu ya dokter ya,
2: ya
0: seringnya gitu. Kalau udah besar tuh minum susu ih kayak anak kecil gitu ya. Emang pakai usia dok minum susu ini, silakan disampaikan juga nih untuk mendengar kita.
2: Sampai detik ini saya aja masih minum kok.
0: Masih minum susu ya?
2: Masih, cuman ya saya selektif ya. Okay. Gitu ya. Jadi istilahnya gini, ini juga sekalian saya mau menginfokan kan kita butuh kalsium ya, dari kalsium apa segala macam. Nah, kadang-kadang kalau misalkan dulu kan yang mitos-mitos bahwa tadi ibu bilang tuh kalau udah tua ini sebenarnya enggak juga, karena posisinya gini, kita butuh untuk tulang kita, tulang, ya kan. Nah, apalagi perempuan nih, perempuan, ibu-ibu gitu kan,
0: rentan,
2: hamil
0: ya?
2: Anak 10 anak itu mencuri kalsium. Nah, jadi istilahnya nanti pas menopause ya, siap-siap nih ibu-ibu terutama gitu ya, perempuan yang ini, wah itu kok mulai nih aku kok tulang aku kok gampang begini. Nah, di situ mungkin jadi istilahnya bukan harus menjadi kewajiban makanan, tapi istilahnya sebenarnya susu itu bisa juga digantikan dengan protein yang lain. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kayak misalkan susu-susu itu ada tambahan lah, mineral lah, inilah, itulah gitu kan. Gitu.
0: Kalau ditambah kopi,
2: kopi susu nyaman ini.
0: Iya lagi kasih es gitu ya. Jangan diteruskan gitu. Tapi memang adakah yang bisa dicampur dengan susu dan tidak, kalau misalnya jadi kopi susu kan tambah gula lagi gitu dokter kan, itu kalau sering-sering gitu ya. Nah, tidak baik untuk kesehatan gitu nggak dokter?
2: Ya, okay. Yang jelas intinya gini, susu itu kalau yang apalagi yang di warung kopi nih ya, kan susu kental manis. Itu sebenarnya susu kental manis itu bukan susu Bu, maaf. Itu gula, ratusan gula. Silahkan.
0: Walaupun namanya
2: susu kental manis. Okay. Tapi itu adalah gula. Coba silakan bandingkan di komposisi gizi. Mm-hmm. Saya pernah dapat pasien dengan bangganya ibu itu ngomong, dok saya anak saya jago minum susunya nih, gini. Susu apa bu? Susu apa? Mati lah. Diabet anak ibu nih. Aduh, saya bilang.
0: Nah ini kan yang perlu disampaikan juga ya dokter. Gak apa-apa, ini kan susu tulisannya.
2: Betul. Gitu. Ya, itu coba silakan kalau silakan kita menjadi masyarakat yang cerdas ya. Mm-hmm. Tolong menjadi masyarakat yang cerdas. Jangan, saya masih sering dapat informasi bahwa susu kental manis itu sama dengan susu karena paling murah.
0: Iya, betul. Iya
2: kan? Paling murah. Jadi udahlah anak saya kasih susu kental manis saja. Padahal itu salah besar.
0: Dan namanya tadi memang susu gitu ya namanya gitu. Kecuali nama lain gitu. Apa yang salah gitu. Nah, itu memang perlu diluruskan kembali gitu dokter ya.
2: Betul, betul.
0: Okay, baik. Campurannya tadi udah masih usaha nih ya. Bisa enggak dicampur gitu
2: boleh, misalnya. Boleh aja. Kayak misalkan
0: yang masih tidak merusak lah begitu dokter ya, tidak maksudnya? Menjadikan dia tidak sehat gitu susunya. Saya kalau tambah gula kan jadi kebanyakan gula.
2: Ya contoh gini, kalau misalkan ada ya beberapa produk tuh saya sering lihat juga di itu kan kayak istilahnya dia untuk benar-benar kayak creamer ya bu. Gitu kan, atau misalkan itu cuman memang rata-rata yang membuat itu tuh digabung itu menjadi ada gulanya pasti.
0: Tetap ada.
2: Okay. Nah kalau memang 100% susu itu ya silahkan aja gitu ya. Cuman nggak apakah ngefek, kalau menurut saya misalkan nanti ini kata dokter Johan itu gula udah saya campurin aja, itu nggak masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan mau pakai susu dipasteurisasi gitu itu nggak masalah. Okay. Gitu, atau susu asli gitu ya, nggak masalah.
0: Kalau yang ada rasanya
2: itu pasti biasanya ada add-on.
0: Karena kan ada yang gak bisa susu putih nih misalnya jadi minumnya yang coklat, strawberry, matcha. Jadi ke situ.
2: Nah, begitu ada sesuatu yang add-on, pasti ada sesuatu yang pasti ada komposisi gulanya
0: dan manfaat susunya jadi berkurang.
2: Coba sekarang gini, mungkin kalau kita lihat di pusat perbelanjaan ada kan susu di etalase yang pakai apa kulkas gitu ya. Nah, itu coba lihat warna yang putih sama yang susu putih sama susu coklat. Berapa persen kandungan susunya? Paling cuma 60 sampai 80.
0: Betul.
2: Rugi loh. Kita berarti kita enggak mendapatkan susu 100%. Nah, sekarang harapan saya begitu saya ngomong kayak gini, masyarakat ini nih paham, memang enggak enak rasanya kalau minum putih plain. Plain lah gitu kan. Tapi kalau Anda mau cari protein hewani yang 100%, ya ambil yang itu.
0: Kemudian ini juga selain rasa adalah susu yang tadi yang murni yang ini mahal. Nah, kan suka gini ya dokter ya. Gimana kita mau makan makanan bergizi mahal, gimana mau minum susu mahal gitu ya dokter. Nah ini
2: Berarti balik lagi ke konsep tadi bu. Konsep isi piringku. Dia kan sama protein. Kalau memang rasanya susu mahal, ya udahlah, bahkan telur pun sama. Gizinya sama kok gitu kan. Atau misalkan anak saya susu, minum susu nih enek atau bagaimana gitu kan. Ya udah, kalau dia suka daging, ya sudah makan daging aja kan gitu. Entah bikin perkedel kah, entah bikin apa gitu kan. Ya tidak ada yang harus diistimewakan sekarang kok dari susu itu gitu. Kalau dari pendapat saya ya gitu.
0: Betul ya. Jadi kalau tidak mau susu bisa diganti sama protein yang tadi ya, daging, telur, ayam
2: gitu, ikan ya. Kan? Kalau protein hewani ya, karena kita kan kalau susu itu adalah hasil protein hewani. Kalau protein nabati kan kayak tahu, tempe, kedelai, apa segala macam kan. Nah, itu ada juga gitu.
0: Baiklah ya. Karena kan biasa suka gitu, mana sudah bisa makan aja syukur gitu ya. Padahal tadi alam kita alhamdulillah ini menyediakan yang banyak juga, yang murah. Dan ternyata kalau dibandingin dengan makanan-makanan yang katanya bergizi dan mahal itu, bisa sebanding sebenarnya ya dokter ya.
2: Bisa.
0: Contohnya apa nih dokter, kayak ikan gitu misalnya.
2: Contoh lah gini, kayak misalkan di Kalbar ini kan sungainya luas ya. Sebenarnya kan ikan sungai itu Ya kalau memang saya nggak tahu ya apa minim pencemaran atau bagaimana saya itu saya tidak bicara ke sana. Cuman intinya begitu banyak varian ikan. Nah itu sebenarnya sama dengan protein gitu kan. Nah cuman memang kadang-kadang anak-anak ini kan aduh ikan tuh ada durinya lah, ada itunya lah.
0: Melihat bentukan ikannya tuh mereka nggak mau gitu.
2: Atau nah sekarang berarti tinggal nah di sini tuntutan menjadi ibu yang baik. Nah menjadi ibu yang baik begitu tau anaknya kayak gitu nggak suka dirubahlah menjadi apa kan gitu. Entah itu dibuat menjadi
0: kerupuk ikan,
2: atau apa kan ya istilahnya jadi istilahnya jangan jadi ibu harus harus lebih pinter. Nah gitu jadi wah jangan kalau yang pinternya jangan gini nih pinter ah udahlah aku kan mau kerja nih cemana tak sempat nih masak apa kasih ya susu lah ah, udah ya kayak gitu juga salah juga tapi kalau memang sesekali sih nggak masalah sih gitu silakan aja
0: karena memang pernah ada cerita tuh seperti itu ya anaknya tidak mau makan ikan tapi pempek suka gitu ya padahal bahannya juga sama, ikan gitu ikan.
2: Baik, itu padahal udah digantikan ya
0: mungkin karena tadi lihat bentukan ikan tuh udah sama males. Kayak sayur ya dokter ya anak itu tantangannya sayur kalau kita kasih bentukan hijau gitu udah tidak mau gitu
2: tapi ya. Kalau bakwan mau
0: tapi kalau sudah dalam bentuk apa gitu mau ya makanya kadang-kadang tuh kayak melihat iklan-iklan yang ada apa suplemen atau produk susu yang ini sudah mengandung ekstrak sayur 40 sayur dan buah wah seneng tuh ya
2: dokter ya saya sih tidak itu overclaim itu overclaim ya Bu ya maksudnya gini ya istilahnya gini kebutuhan sebenarnya Bu kebutuhan yang lain ya kayak misalkan serat atau apa itu kan ada takarannya per hari gitu ya nah kalau misalkan mendewakan susu itu untuk menggantikan itu udah salah besar itu udah salah besar karena tidak akan tercukupi dan kedua jebol kantong bapaknya. Bapaknya langsung jebol itu apa namanya?
0: Gak murah itu harganya ya.
2: Gak murah barang itu kan. Ya itu yang ya istilahnya saya juga kadang-kadang suka gitu ya terutama yang ibu-ibu yang bersalin di tempat saya bilang, "Pak, bapak itu dikasih rejeki nih 6 bulan sampai 2 tahun. Kasih aja ASI." Itu rejeki nggak keluar duit serupiah pun apa kasih ibunya kasih makan gizi yang bagus itu bapak makan jadi saya sering anggap gini kayak misalkan kayak begitu kan otomatis kan bapaknya makan misalkan ada dalam satu meja makan itu ada ayam ada telur ada apa karena dia hemat beli susu nih misalkan gitu kan nah ada semua di situ bapaknya dapat gizi nggak Bu.
0: Iya betul.
2: Ibunya dapat juga kan.
0: Semua sekeluarga dapat gizi yang baik.
2: Jadi satu kali belanja selesai. Jangan mendewakan susu. Kalau saya itunya di situ kuncinya di situ. Jadi walaupun ada itu ada seratnya, ada ini ada sayurnya nih. Ah berapa persen sih?
0: Yeah.
2: Ada add on intinya bah. Gitu.
0: Real food itu lebih ini.
2: Yes ya, betul. Ya. Real food.
0: Oke baiklah. Seru ngobrolnya ya sampai sudah hampir setengah jam. Lupa break kita ya. Kita jeda dulu. Sudah ada pertanyaan yang masuk juga nanti kita akan bacakan ya dokter ya. Untuk Anda juga kami masih undang silakan. Nanti yang mau gabung via telepon bisa. WhatsApp juga bisa atau di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Indonesia Sehat akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact dan outcome meeting online video conference dan library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi partisipasi kolaborasi workspace dan learning yuk segera download RRI Digital.

0: Baik mendengar pemirsa, kami kembali lagi masih di Indonesia Sehat ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia menyaksikan dan mendengarkan. Yang baru bergabung, kita masih berbincang mengenai manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang. Masih bersama Dr. Haji Johan Maulana MH, Wakil Ketua 1 ID Wilayah Kalimantan Barat, sekaligus juga tadi Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang hadir menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau ya, hadir di sini. Tadi banyak sekali di awal sudah informasi-informasi yang selama ini mungkin masih salah arah kita ya, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah, orang tua semuanya. Dokter hadir ke sini, alhamdulillah sudah banyak sekali meluruskan hal-hal terkait dengan susu, terutama yang kita bahas hari ini. Hari Susu Sedunia tadi disampaikan juga diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Indonesia mulai 2001 tadi, dokter ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi, bacakan dulu yang sudah bergabung di via YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Ada Bundo nih sedang menyimak kita ya. Bundo. Gimana kabarnya? Baru pulang haji loh, gak salah.
1: Iya, betul-betul baik. Baik kabar.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Darmaneli menyimak di sini, katanya terima kasih, sehat selalu. Terus juga ada Arul Channel ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, sebenarnya susu yang baik itu seperti apa? Apakah Sufor di pasar itu punya nilai gizi yang baik untuk tumbuh kembang anak? Lebih baik mana, susu UHT atau susu sapi steril? Berarti mulai dari mana dokter? Susu yang baik seperti apa? Bagaimana dengan nilai gizi Sufor dan susu UHT sama susu sapi steril? Ada tiga sebenarnya pertanyaannya ya.
1: Betul, betul. Okay. Kalau pertanyaan pertama, susu yang baik itu, ini koneksinya apa dulu? Kalau kita berbicara relasi dengan satu sebuah kebutuhan pangan anak, pangan ya, terutama pangan, itu tidak ada yang magnificent dari untuk susu. Karena apa? Tadi, susu adalah salah satu protein hewani. Salah satu.
0: Okay.
1: Bukan berjati susu itu bisa menggantikan ikan, telur atau apa, tapi dia kalau misalkan kita, anak kita tidak suka itu, bisa kita gantikan itu, tapi itu sifatnya sementara. Tetap harus real food itu yang lebih baik. Okay. Gitu. Dan kedua, kayak misalkan susu formula ya Bu ya, atau apa tadi tuh?
0: Susu nilai gizi untuk nilai tumbuh gizi. Kembang anak gitu katanya.
1: Kalau kita bicara tumbuh kembang anak, kita harus pakai bicara dengan real food. Tidak ada satu pun susu formula yang itu apa bisa ini itu overclaim. Semua itu overclaim. Saya bisa yakinkan itu karena apa? Contoh, kalau saya pernah menggambarkan begini, ada satu ibu tempe. Kita contohkan tempe aja. Satu tempe itu sama susu untuk ibu hamil itu hampir 10 kalinya. Jadi makan satu tempe sama 10 gelas sama dengan 10 gelas susu. Coba ibu bapak ibu bayangkan.
0: Mending makan tempe.
1: Betul kan?
0: Kembung
1: ada itu yang makan kalau minum susu ibu hamil 10 itu gitu kan. Nah, itu bahasanya seperti itu. Makanya jadi kita harus cukup cerdas ya melihat berapa signifikan. Tapi tidak ada tuh yang namanya susu formula si A, si B, si C lebih baik. Itu klaim, itu semua overklaim dan itu istilahnya yang heboh nanti kantong bapaknya lah. Ini sekarang lagi seperti ini nih. Nanti bapaknya nih
0: in this economy gitu ya, dokter.
1: mendingan beli tempe kan, Pak, daripada itu kan.
0: Dapat berapa papan itu?
1: Tempe ya, yang terakhir apa tadi itu, Bu?
0: Yang satu lagi itu lebih baik mana, susu UHT atau susu sapi steril?
1: Oke. Okay. Kalau kita bicara ini sama-sama sih sebenarnya, cuman kalau bisa dapat yang steril itu lebih baik, gitu. Atau yang bahasanya dipasteurisasi, karena kalau udah ada kepengawetan itu pasti ada add-on lah, pasti ada add-on. Kalau apalagi tetap susu yang bagus itu nggak lama expirednya, nggak boleh lama, gitu.
0: Oke, baik. Nah, sudah terjawab pertanyaannya. Ada saran juga nih. Ini berarti untuk penyedia MBG ya, katanya. Saran kalau untuk MBG lebih baik sediakan susu sapi steril katanya gitu ya.
1: Waduh. Itu kalau seperti itu
0: susu
1: sih.
0: Susu sapi steril harganya agak lumayan ya dokter berarti ya.
1: Sebenarnya sih kalau dari peternaknya langsung saya enggak tahu ya. Itu dulu pernah ada, cuman memang kan itu tidak diproses pasteurisasi. Yeah. Yang membuat mahal tuh proses pasteurisasinya. Hmm. Menurut saya ya, gitu ya. Okay. Gitu. Tapi kalau misalkan anak bapak ibu langsung nih disuguhkan ini susu yang baru diperah tadi gitu kan, minum itu, wah itu bagus banget. Itu bagus. Okay. Bagus.
0: Lebih bagus gitu ya.
1: Cuma nyarinya susah ya.
0: Iya, benar
1: di sini lagi. Di sini susah gitu.
0: Iya. Ada juga di via WhatsApp ini ya. Selamat pagi. Masih pagi enggak ya? Oh, sudah panas di luar sana ya. Langsung lihat cuaca di luar. Saya sering kembung setelah minum susu. Apakah saya termasuk yang alergi terhadap susu atau produk susu mana yang cocok? Terima kasih.
1: Ini umurnya berapa ya?
0: Ah, enggak tahu juga ini dokter ya.
1: Kalau,
0: ya.
1: Kalau sering kembung
0: sudah bisa WA nih kayaknya sudah dewasa kali ya. Remaja mungkin.
1: Jadi kalau kembung minum susu itu kan karena apa ya? Menurut saya sih bukan alergi itu di situ. Mungkin bukan itu. Kalau alergi itu yang jelas entah itu diare atau misalkan apa timbul bintol-bentol kan gitu ya. Itu sih.
0: Sering kembung berarti sering terjadi ini dokter.
1: Nah,
0: ya,
1: makanya okay. Itu kalau sering terjadi tuh berarti kan kalau alergi enggak ke situ sih benarnya gitu, Pak.
0: Memang berarti ada nih orang-orang yang kembung setelah minum susu.
1: Ada aja. Contoh sih gini, bukan saya bilang susu itu ini mungkin dia dengan kadar asam sekian dia nggak kuat gitu kan, atau misalkan kita nggak tahu nih, misalkan kita main comot-comot aja gitu di di gerai gitu kan, rupanya udah mau deket ED karena harga murah.
0: Diskon tengah malam
1: atau apa, harga itu udah murah sekali gitu kan. Wah, ini susu ini udah murah, alhamdulillah. Ternyata itu pas kita telaah ED-nya udah dekat. Atau misalkan udah terbuka itunya. Tapi kalau pengalaman saya sih kalau reaksi itu tidak seperti itu juga ya, mungkin diare yang lebih ini ya.
0: Okay. Gitu. Adakah memang apa tadi ya, produk-produk susu yang tadi bisa membuat kembung, nggak cocok di kan kalau anak-anak diare itu biasanya mereka harus minum susu khusus yang tidak ada laktosanya apa
1: betul,
0: gimana gitu
1: betul,
0: dokter
1: betul.
0: Ya.
1: Nah itu balik lagi, makanya takutnya yang bersangkutan itu adakah dia laktos intolerance? Gitu loh. Jadi istilahnya kalau bayi kan itu kan apa minimal itu ya gitu. Nah itu kalau dewasa sih jarang ya.
0: Agak lebih sudah kuat pencernaannya sepertinya ya.
1: Okay. Seharusnya lebih kuat ya.
0: Mungkin bisa dilihat lagi riwayatnya sebelum minum susu atau setelah sebelumnya itu.
1: Atau ada minum sesuatu kan gitu. Jangan jadi kadang suka gitu ya, ada abis ini minum susu, saat sini yang korbannya gitu kan.
0: Susunya yang kena gitu ya.
1: Kena getahnya gitu.
0: Benar-benar baiklah. Masih ditunggu, silakan untuk Anda yang mau menelpon di 7349987 atau WhatsApp juga bisa ya di 08 1157010042. Silakan juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Begitu, masih kaitannya dengan tema kita hari ini mengenai nah manfaat konsumsi susu pada gizi seimbang. Dok, tantangannya dokternya sebagai seorang dokter yang bertemu pasien atau mengedukasi mengenai masalah kesehatan kaitannya dengan susu ini apa, yang biasanya masyarakat sering enggak lah dok kan gini gitu ya. Mengajak. Sebenarnya enak tuh kalau sharing kayak gitu ya, tinggal dokter meluruskan apa-apa yang selama ini di pikiran masyarakat mungkin atau sudah dijalani sejauh ini tuh apa sih dok yang seringnya kalau kaitan susu?
1: Tantangan saya itu apa kata tetangga, apa kata orang tua. itu yang langsung ditelen, Nah itu yang tidak ini sekarang ini era udah digital ya, udah itu saya silahkan cari informasi sebanyak seluas-luasnya gitu kan. Nah terus yang paling ini adalah jangan terbuai sama overclaim dari marketing. Itu pesan saya. Karena tantangan yang terbesar itu adalah ya istilahnya kayak gini, kok anakmu gemuk ya, bagus ya. Padahal belum tentu karena susunya gemuknya. mungkin ibunya lebih sehe bikin makan, ya kan? Susunya apa? Orang yang bersangkutan dan nanya tuh, susunya
0: susu
1: apa?
0: Susu apa gitu?
1: Okay. Pakai susu apa? Padahal, oh dia nyebut nih misalnya susu merek A gitu kan? Dia langsung beli. Padahal sebenarnya bikin gemuk bukan, atau bikin sehat itu bukan susunya. Gitu. Jadi kita harus mencermati ini benar-benar lah. Atau misalkan yang tadi itu ibu bilang tadi kan tetangga nih atau apa dari orang tua gitu kan. Ini nih susu ini bagus nih anak si itu tuh gini-gini. Gimana caranya memastikan bahwa itu ini apakah dengan susu itu. Jadi gini, apakah gemuknya itu real? Sehat atau enggak? Nah, itu yang bahaya nih. Kalau tadi yang saya pernah dapat kasus itu susu kental manis, itu dia gemuk, tapi dia tidak sehat. Nah, gitu.
0: Ukuran kalau anak-anak tuh ukuran sehatnya adalah gemuk ya dokter.
1: Nah,
0: ya?
1: Itu salah.
0: Itu yang masih menjadi ini ya.
1: Masih menjadi
0: sehat momo. Anaknya gitu kan.
1: Gemuk tuh udah ya, ini gitu kan. Berarti kalau presiden kita itu sehat gitu ya.
0: Saya juga nih sehat. Gitu ya. Nah, jadi bukan standarnya sehat itu bukan pada memang pertambahan berat badan ada.
1: Betul, betul. Tapi massa ototnya, Mbak. Gitu kan.
0: Ada yang idealnya juga berat badan tinggi sama usia gitu.
1: Betul, dok, betul, betul. Okay. Gitu.
0: Cuma ya masih begitu tadi, anaknya si ini nih sehat gitu ya. Sehatnya ternyata pas lihat gemuk gitu. Itu memang masih menjadi standar karena memang waktu kecil kalau gemuk tuh lucu ya. Yeah. Kalau sudah seperti itu saya ya, tidak lucu lagi. Oke, kalau bicara mengenai kapan waktu terbaik minum susu? Nah kan kalau apa-apa kan gitu ya, kalau misalnya minum vitamin atau makan apa gitu, misalnya waktu terbaiknya sebelum tidur atau pas bangun pagi jika aktivitas lagi padat atau lain sebagainya. Kalau susu ini adakah yang seperti itu juga dokter?
1: Saya menyarankan, ini saran ya, tapi tiap orang kan bisa berbeda-beda. Sekarang begini, misalkan ibu ngopi malam-malam, kopi susu, kan susu juga. Susah juga kan? Nah, kalau saya menyarankan kalau memang itu menjadi sebuah ini ya pagi hari.
0: Pagi ya.
1: Iya, di pagi hari karena kita butuh power enrichment tenaga tuh di pagi hari gitu. Kalau malam kan saatnya kita istirahat. Gitu. Nah, justru dengan adanya itu kayak misalkan kita membuat susu yang ada gulanya, nah justru gulanya itu nanti malah tidak terurai dengan baik. Gitu. Jadi kalau saran saya sih mau susu yang ada ini atau apa lebih baik pagi hari lah. Gitu.
0: Iya. Apalagi hal-hal yang sering menjadi salah kaprah gitu ya dokter ya istilahnya.
1: Salah kaprah
0: mengenai susu ini. Manfaatnya sebenarnya banyak ya dokter.
1: Manfaatnya banyak, banyak. Jadi istilahnya mungkin saya luruskan konsepnya aja dulu. Karena dia adalah sebagai seimbang dengan protein yang ada, ya itu tidak harus didewakan. Itu yang tadi saya tekankan sekali ini. Nah, kalau misalkan yang lain-lain yang salah kaprah itu ya lebih konsep zaman dulu-dulu gitu. Konsep yang zaman dulu-dulu gitu kan. Nah, kalau yang dulu-dulu terus gini-gini-gini-gini, ya kita harus lihat apa sih yang sekarang sudah ada. Oh, sekarang konsepnya adalah isi piringku. Apa sih yang ada harus dalam isi piringku? Itu ada enggak di dalam makanan anak saya, makanan keluarga saya lah, gitu kan? Tidak hanya anak, mungkin suaminya atau ibunya atau gimana, ada nggak dalam satu table itu ada dia ada nasi, ada karbohidratnya, ada sumber ininya. Nah, seperti itu dulu yang penting. Kalau yang lain-lainnya sih, terutama ya contoh kayak misalkan tadi konsep ASI dengan susu formula. Oh jelas itu ASI lebih baik jauh-jauh. Karena memang kalau saya sering suka membecandai pasien ibu hamil saya gini. Saya bilang aja gini, "Bu, ini anak ibu apa anak sapi?" Saya bilang gitu aja. Kalau anak sapi itu kan, kalau misalkan ibu kasih susu sapi, anak sapi lah ya, ibu ada kok produksinya, saya bilang gitu kan.
0: Jadi anak kita, Bu.
1: Jadi anak gitu. Kita gitu. Kalau anak kita ya kita Allah sudah kasih berkah ASI melalui ibu, manfaat

0: sapi, anak sapinya. Ya. Tapi memang di antara mereka itu masih bisa kita manfaatkan. Hmm. Betul ya, Bu ya?
1: Okay.
0: Nah, cuman kalau anak manusia haruslah dengan ASI gitu.
1: Ibunya.
0: Itu aja sih konsepnya. Hmm. Tidak ada yang baik, semua produk susu itu sama, memang diperuntukkan untuk halayaknya gitu. Cuman kalau misalkan tanya itu adalah protein hewani titik.
1: Ya.
0: Kalau saya lebih ke situ.
1: Betul. Langsung ke situ begitu ya, supaya tidak melebar kemana-mana juga tadi, mana yang lebih baik harus ditambah apa dan lain sebagainya. Kalau jumlah, nah kalau tadi kan kapan sebaiknya, kalau banyaknya sehari itu adakah batasan, yang penting gak segalon aja ya.
0: Kalau segalon
1: mabok gitu.
0: Yes, sekali sehari udah cukup kok menurut saya. Kalau misalkan bapaknya bapak itu kita sering ngopi, ya mungkin pilihlah yang bukan susu kental manis ya. Bukan susu kental manis. Kalau memang mau dicampurkan dengan kopi silakan, gak masalah gitu kan. Makanya tadi saya bilang kalau ibu minum susu malam-malam boleh kan, dia minum susu, kopi susu malam-malam bisa.
1: Baiklah dok, waktunya tinggal beberapa menit ya, lagi siap. Apa yang ingin disampaikan untuk pendengar pemirsa, silakan dokter.
0: Ya pesan saya ya cuman istilahnya begini, kita ini jangan salah kaprah terhadap keistimewaan susu. Susu itu bukan segalanya, bukan superfood ya, bukan bisa menggantikan kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang utama itu adalah kebutuhan yang ada dalam isi piringku. Apa itu? Ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada seratnya. Nah, itu yang harus ada dan dihidangkan dan dikonsumsi. Tapi kalau misalkan mungkin ya kita bicara daerah pedalaman gitu ya. Daging-daging mungkin susah. Kalau ada ikan, manfaatkan ikan. Tapi kalau memang anaknya tidak suka ikan, boleh sesekali tambahkan dengan itu atau gantikan dengan sumber protein nabati lainnya. Sama-sama aja. Jadi istilahnya tidak ada ini, cuman kalau misalkan kita apakah kita butuh apakah susu itu bagus? Insyaallah tidak ada yang tidak jelek dari produk susu. Saya tidak mau menyebutkan merek, saya tidak mau menyebutkan apapun itu, tapi dalam produk itu apapun itu tinggal kita memilih. Milihnya apa? Kita cerdas lihat komposisinya apa.
1: Iya
0: ya kan? Kita maunya kita mau dapat susu apa mau dapat add-on? Kalau mau dapat add-on ya sudah, jadinya kan enggak dapat susu gitu kan, sama juga bohong gitu. Kalau kita mau dapat susu 100%, ya kita carilah yang memang ingredients-nya adalah susu 100%. Mungkin itu ya Bu ya pesan saya.
1: Oke. Baik dokter, terima kasih sudah hadir ya dokter ya, banyak sekali tadi ilmu-ilmu baru nih pendengar pemirsa yang sudah disampaikan dokter, banyak hal-hal yang juga diluruskan dan memang itulah tugasnya sekarang ya dokter ya, meluruskan yang sudah lama dilakukan, dijalani dan dipercaya sama masyarakat gitu ya. Oke. Belum terlambat untuk kita kembali ke jalan yang benar.
0: Betul. Ilmu pengetahuan itu kan berubah ya Bu ya, dan istilahnya berkembang
1: juga,
0: gitu kan. Jadi istilahnya terkadang perkembangan ilmu pengetahuan ini, oh ada masa lampau yang bagus, kita ambil kan ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Gitu sih menurut saya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu dokter.
0: Siap.
1: Sukses ya.
0: Terima kasih.
1: Sama aktivitas-aktivitasnya juga, sama kegiatannya bersama PDUI, sama IDI juga. Kliniknya juga ya. Oke. Baiklah, kami pamit untuk Indonesia Sehat. Ketemu lagi nanti di edisi lainnya setiap Jumat jam 10 sampai jam 11 di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk ikuti dinamika olahraga. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Plata from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
6: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
5: On est vraiment fiers et contents.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was unfortunate and...
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dia alamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalan atau pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak Mas Pum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada. Dan ya, bertemu dengan saya Caperngar mengudara untuk Anda di siang hari ini. Setelah tadi kita juga ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta ataupun program acara Sambas Pagi Berdengar bersama saya Sambas Siang, akan menemani para pendengar dengan berbagai program acara unggul dan lainnya, termasuk kita juga akan ikuti lagu religi dan informasi menjelang kumandang sholat Jumat ataupun juga fardu zuhur ya, bagi seluruh para pendengar yang nantinya akan berkumandang ya di jam 11:49 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti di jam setelahnya kita akan ikuti juga dengan ragam lagu-lagu daerah Sambas atau di seni budaya tradisional dengan informasi juga untuk Anda ikuti ya di RRI Sambas siang ini. Kemudian setelahnya di jam 1 siang juga kita akan hadirkan untuk Anda warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Di jam 1.30 siang kita hadirkan program unggul untuk Anda di Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti ya. Dan juga nanti jam 4 sore kita akan ikuti ya berbagai informasi ataupun juga dialog yang akan kita ikuti tentang ekonomi digital berdengar, termasuk setelahnya juga kita akan ikuti ya hingga jam 4 nanti di Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat di RRI Pro 1 Pontianak. Dan ya di jam 4.30 kami hadir dengan ragam informasi untuk Anda ya, termasuk hingga jam 5 sore nanti kita juga hadirkan lagu religi dan inspiratif, kisah inspiratif untuk Anda. Hingga kumandang azan maghrib juga kita akan dengar bersama berdengar ya. Sebelumnya juga ada zikir petang, kemudian juga tahrim menjelang azan maghrib. Dan untuk azan maghrib akan berkumandang di jam 17:55 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan berdengar ya dengan teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam ya, termasuk di jam 6 malam nanti kita juga akan perdengarkan lagu pop Indonesia dan informasi untuk Anda. Dan pastinya selalu dengarkan RRI Sambas ya, dengan berbagai program acara yang telah kami hadirkan untuk Anda. Dan saat ini cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan berdengar ya, ada beberapa wilayah juga yang berawan. Kalau kita cek juga suhu diperkirakan sekitar 32 derajat Celcius, seperti 33 juga ya, karena juga terpantau begitu cukup panas di luar sana gitu berdengar ya. Dan cukup terik sekali, bahkan bisa mencapai seperti 41 derajat Celcius sepertinya ya, seperti kita kutip dari bmkg.co.id. Untuk beberapa waktu ke depan perkiraan cuaca ini akan ada potensi hujan ringan berdengar ya. Dan ini terjadi di siang hingga sore hari prediksinya, dan akan terjadi hujan badai petir ya di jam 4 sore atau menjelang malam hari gitu berdengar ya. Nah itu dia berbagai potensi cuaca ya, baik cuaca yang cukup terik hingga potensi hujan yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Sambas. Pastikan juga para pendengar bisa mengecek informasi cuaca lainnya gitu ya, langsung melalui website bmkg.co.id atau dengarkan aja di RRI Sambas ini. Pendengar, kita akan selalu update informasi cuaca untuk Anda. Oke deh para pendengar ya, dan semoga ya berbagai kegiatan yang kita lakukan hari ini insya Allah juga bernilai baik ya bagi kita bersama, segala pekerjaan juga terselesaikan dengan baik, termasuk juga bagi umat muslim yang sesaat lagi akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, bagi ya, akhwatnya, kemudian bagi umat muslim yang lainnya akan melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Dan untuk para pendengar insya Allah dipermudah ya, bagi umat muslim menjalankan ibadahnya dan ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kita dengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu untuk Anda, tetap bersama di RRI.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97.4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ara'aita alladhi yukadzibu biddin.
2: Taukah kamu orang yang mendustakan agama?
1: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
2: Maka itulah orang yang menghardik anak yatim.
1: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
2: Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
1: Fawailul lil musallin.
2: Maka celakalah orang yang sholat.
1: Alladzina hum 'an salatihim sahun.
2: Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya.
1: Alladzina hum yura'un.
2: Yang berbuat riya.
1: Wa yamna'un al-ma'un.
2: Dan enggan memberikan bantuan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Sobat RRI, pernahkah kamu melihat seekor monyet dengan hidung panjang yang sangat unik? Bentuk hidungnya bahkan bisa lebih besar daripada monyet lainnya, terutama pada pejantan dewasa. Hewan ini dikenal dengan nama bekantan, salah satu satwa paling ikonik yang dimiliki Indonesia. Bekantan sering dijuluki sebagai si hidung panjang dari Kalimantan dan menjadi maskot fauna Provinsi Kalimantan Selatan. Namun yang menarik, bekantan hanya dapat ditemukan secara alami di Pulau Borneo, yaitu wilayah yang saat ini terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Lalu, mengapa bekantan hanya hidup di Pulau Borneo? Apa yang membuat pulau ini begitu istimewa bagi kehidupan satwa unik tersebut? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, bekantan memiliki nama ilmiah Nasalis larvatus dan termasuk ke dalam kelompok primata atau mamalia yang masih berkerabat dengan monyet. Ciri paling khas dari bekantan tentu saja hidungnya yang panjang dan besar. Pada pejantan dewasa, ukuran hidung dapat mencapai lebih dari 10 cm dan menggantung hingga menutupi sebagian mulut. Para peneliti meyakini hidung besar tersebut berfungsi untuk menarik perhatian betina, serta membantu menghasilkan suara yang lebih nyaring saat berkomunikasi. Selain hidungnya yang unik, bekantan juga memiliki perut yang terlihat buncit. Hal ini bukan karena kelebihan berat badan, melainkan karena sistem pencernaannya yang dirancang khusus untuk mencerna daun-daunan yang menjadi makanan utama mereka. Bekantan hidup berkelompok dan dikenal sebagai satwa yang aktif di siang hari. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, terutama di kawasan hutan dekat sungai dan pesisir. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa bekantan hanya ditemukan di Pulau Borneo? Jawabannya berkaitan dengan sejarah evolusi dan kondisi lingkungan yang sangat khas. Selama jutaan tahun, Pulau Borneo berkembang sebagai habitat yang cocok bagi nenek moyang bekantan. Pulau ini memiliki hutan rawa, hutan mangrove, dan kawasan sungai yang luas, lingkungan yang sangat disukai oleh bekantan. Berbeda dengan banyak primata lain yang lebih menyukai hutan pegunungan atau hutan dataran tinggi, bekantan justru bergantung pada ekosistem lahan basah. Mereka membutuhkan pepohonan yang tumbuh di sekitar sungai sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Karena terisolasi secara geografi selama ribuan bahkan jutaan tahun, populasi bekantan berkembang secara khusus di Pulau Borneo dan tidak menyebar secara alami ke pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Inilah yang membuat bekantan menjadi satwa endemik Borneo, artinya hanya hidup secara alami di wilayah tersebut. Ada satu kemampuan bekantan yang cukup mengejutkan. Jika kebanyakan monyet menghindari air, bekantan justru dikenal sebagai perenang yang sangat baik. Mereka mampu berenang menyeberangi sungai dengan jarak yang cukup jauh untuk berpindah dari satu area hutan ke area lainnya. Bahkan, bekantan memiliki selaput tipis di antara jari-jari tangan dan kakinya yang membantu mereka bergerak lebih efisien di dalam air. Kemampuan ini menjadi keunggulan penting karena habitat mereka memang banyak berada di kawasan sungai, rawa, dan mangrove. Tak jarang wisatawan yang menyusuri sungai-sungai di Kalimantan dapat melihat bekantan melompat dari pohon lalu berenang menuju tepian lainnya. Kemampuan unik inilah yang membuat bekantan berbeda dari banyak primata lain di dunia. Meski menjadi salah satu satwa paling khas di Kalimantan, bekantan saat ini menghadapi berbagai ancaman. Kerusakan habitat akibat pembukaan lahan, penebangan hutan, kebakaran hutan, dan perubahan fungsi kawasan mangrove menjadi faktor utama berkurangnya populasi mereka. Ketika hutan di sekitar sungai hilang, bekantan kehilangan tempat mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Selain itu, fragmentasi habitat membuat kelompok-kelompok bekantan menjadi terpisah, sehingga menyulitkan mereka untuk mempertahankan populasi yang sehat. Karena kondisi tersebut, bekantan kini termasuk satwa yang dilindungi dan menjadi perhatian berbagai program konservasi di Indonesia. Pelestarian bekantan tidak hanya penting untuk menjaga satu spesies, tetapi juga untuk melindungi ekosistem hutan dan sungai yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup lainnya. Sobat RRI, bekantan adalah salah satu bukti betapa uniknya keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan hidung panjang yang khas, kemampuan berenang yang luar biasa, dan habitat yang hanya terdapat di Pulau Borneo, bekantan menjadi satwa endemik yang tidak dimiliki banyak negara di dunia. Namun keberadaan mereka sangat bergantung pada kelestarian hutan, sungai, dan mangrove yang terus menghadapi berbagai tekanan. Karena itu, menjaga habitat bekantan berarti ikut menjaga kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang. Sobat RRI, kalau diberi kesempatan berkunjung ke Kalimantan, apakah kamu tertarik melihat bekantan langsung di habitat aslinya? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak dalam anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Mendikdasmen kucurkan ratusan miliar untuk revitalisasi sekolah di Kalimantan Barat.
6: Keseluruhan totalnya tahun 2026 di Kalimantan Barat 1.220.
5: Desa tangguh bencana jadi andalan Bengkayang hadapi ancaman karhutla.
7: Gambut itu kita ada di 3 kecamatan Sungai Raya.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengucurkan anggaran hingga ratusan miliar untuk revitalisasi sekolah di Kalimantan Barat. Revitalisasi ini untuk sekolah jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Berikut laporannya.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti memaparkan data bantuan revitalisasi tahun 2025 untuk Kalimantan Barat yang menyasar ratusan satuan pendidikan dengan nilai total bantuan yang sangat besar hingga ratusan miliar rupiah. Di antaranya, PAUD sebanyak 19 unit dengan nilai anggaran 7,8 miliar rupiah, hingga SMP 127 unit dengan total anggaran 189,9 miliar rupiah. Selanjutnya, SMA 20 unit senilai 36,1 miliar rupiah. Sedangkan khusus untuk Kota Pontianak pada tahun 2025, bantuan sebesar 27,4 miliar telah disalurkan untuk 17 satuan pendidikan, mencakup TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK.
6: Sedangkan untuk tahun 2026, Kalimantan Barat, ini yang sudah verifikasi, PAUD ada 97, SD ada 806, SMP 255, SMK, SMA ada 64, kemudian SMK ada, SMK sementara belum ada, SLB ada 4, SKB, PKBM ada 1, dan keseluruhan totalnya tahun 2026 di Kalimantan Barat 1.227 satuan pendidikan. Sedangkan untuk Kota Pontianak masih dalam progres ya Pak Wali Kota, mudah-mudahan bisa bertambah. Ini sementara total anggarannya 16 miliar 154.160.392 untuk sementara untuk 14 sekolah terdiri atas PAUD ini ada 2 sudah PKS dan sudah pencairan. Kemudian SD ada 4.
9: Mendikdasmen menambahkan revitalisasi ini dilakukan untuk membuat kondisi sekolah yang jauh lebih baik sebagai komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sarana-prasarana yang representatif, anak-anak diharapkan akan lebih termotivasi untuk belajar. Muhammad Rokib Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti, meresmikan sejumlah sekolah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah dinyatakan rampung direvitalisasi. Berikut laporannya.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak meninjau hasil revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kunjungannya, Menteri juga meresmikan sejumlah sekolah yang telah rampung direvitalisasi pada tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan untuk program tahun 2026. Satu di antara lokasi peninjauan adalah SD Negeri di Kecamatan Pontianak Timur. Mendikdasmen melihat langsung transformasi gedung sekolah yang sebelumnya berdinding kayu, kini telah berubah menjadi bangunan representatif yang nyaman bagi siswa.
6: Tembok-temboknya kayu. Iya. Sekarang alhamdulillah saudara-saudara semua sudah melihat bagaimana kondisi sekolahnya sudah jauh berubah, dan ini menunjukkan bagaimana dampak revitalisasi dan juga bagaimana komitmen pemerintah pusat, komitmen Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dengan sarana-prasarana yang semakin baik lagi. Tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga dengan lingkungan yang semakin bagus, gedung yang juga semakin representatif, anak-anak bisa lebih termotivasi untuk belajar, termasuk juga orang tua lebih memberikan dukungan agar anaknya dapat belajar dengan sebaik.
9: Sementara itu, Kepala SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur, Bona Ventura, mendapat bantuan revitalisasi dari pemerintah. Dirinya menceritakan kondisi sekolah SD Negeri 05 Kecamatan Pontianak Timur sebelum direvitalisasi yang sangat memprihatinkan, mulai dari atap bocor, lantai berlubang, hingga listrik padam.
10: Para program ini berhasil mengubah wajah SDN Bersalima Kecamatan Pontianak Timur menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya gedung-gedungnya sudah tua, retak, penerangannya tidak bagus, sanitasinya tidak bagus. Berkat program ini kami bisa memperbaiki fasilitas yang nyaman untuk para peserta didik dan murid-murid kami, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, mengembangkan bakat minat mereka, motivasi mereka, belajar mereka semakin tinggi, dan juga karakter mereka semakin membaik.
9: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan revitalisasi ini dilakukan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
11: Ini memberikan semangat kita untuk terus meningkatkan sarana-prasarana pendidikan di Kota Pontianak khususnya. Dan tahun 2026 juga tadi diserahkan mock-up dari anggaran dan lokasi, nanti akan diverifikasi atau yang sudah disetujui untuk dikerjakan di 2026 ini.
9: Melalui revitalisasi ini diharapkan menjadi stimulan bagi peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di Kota Pontianak, sekaligus menjadi upaya nyata dalam memeratakan akses pendidikan yang layak. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
8: Ketua Komisi 2 DPR RI menyampaikan rasa bangganya kepada SMAN 1 Pontianak yang hingga kini tetap menjadi salah satu sekolah terbaik di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Program Beasiswa Internasional sekaligus peluncuran Program Pendidikan Jarak Jauh PJJ SMA tahun 2026 di SMA Negeri 1 Pontianak.
12: Pada kegiatan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda, dan pihak Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok ini diharapkan dapat membuka peluang pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kalimantan Barat. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan bahwa program beasiswa yang diberikan mencakup 10 beasiswa penuh bagi siswa-siswi berprestasi untuk menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute Tiongkok.
13: Karena mereka kan setelah ini sudah akan tahu program-program studi apa yang tersedia untuk beasiswa ini. Semua beasiswa itu pasti ada syaratnya. Saya dulu penerima beasiswa, Pak Menteri penerima beasiswa. Tidak ada beasiswa yang bebas dari syarat. Kalau mereka berkenan dengan syarat-syarat tersebut, kita lanjut. Kalau tidak, tidak ada paksaan juga. Tapi yang mereka tidak berkenan, nanti akan dikembalikan kewenangan untuk memilihnya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
12: Rifki menambahkan program tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, membekali peserta dengan ilmu pengetahuan, etos kerja, serta kedisiplinan yang menjadi keunggulan dunia pendidikan dan industri Tiongkok. Kedua, memberikan kepastian akses kerja melalui kemitraan dengan Cons Group, perusahaan multinasional yang memiliki jaringan di 15 negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menilai, Program beasiswa tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak.
14: Untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi emas Indonesia 2045 dengan berbagai macam jaringan dan juga kreativitas yang memungkinkan semua anak-anak kita ini menjadi generasi Indonesia yang hebat, yang kuat, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, generasi emas 2045.
12: Para siswa yang menerima beasiswa pun seperti Almira, begitu senang mendapat peluang untuk bisa meneruskan pendidikan ke luar negeri, yaitu ke negeri Cina.
15: Kami sangat tertarik sekali ya, karena dari yang di Politeknik ini pastinya mereka bekerjasama dengan berbagai industrial di Cina maupun Indonesia di sini. Dari saya pribadi ada sedikit yang juga termasuk hobi atau termasuk passion saya ada.
12: Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses pendidikan sekaligus menciptakan jalur karir yang jelas melalui kemitraan strategis dengan dunia industri global. Wilhelmus melaporkan.
16: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: BPBD Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Langkah antisipasi dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan penetapan status siaga bencana asap akibat karhutla. Berikut laporannya.
17: Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus dan September 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat meningkatkan langkah antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan pihaknya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG sejak awal tahun. Berdasarkan perakiraan tersebut, curah hujan di Kalbar mulai berkurang sejak April hingga Juni dan memasuki puncak kemarau pada Agustus hingga September. Menurut Daniel, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, BPBD Kalbar telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas kerjasama dalam upaya pencegahan karhutla.
18: Kami memang sudah menerima informasi dari BMKG itu sejak Januari sebenarnya bahwa perakiraan cuaca di Kalbar sepanjang tahun 2026 itu kita sudah diberikan informasi yang pertama di Januari-Maret 2026 itu berpotensi hujan sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Nah itu kita sudah sudah memiliki jadwalnya. Kemudian di April-Juni itu curah hujan di Kalimantan Barat itu mulai berkurang menurut perakiraan BMKG. Sehingga ini berpotensi menimbulkan terjadinya bencana hidrometeorologi kering atau yang kita kenal dengan sekarang ini karhutla dan lain sebagainya. Nah kemudian di Juli-Oktober 2026 itu didominasi cuaca yang cerah hingga berawan, potensi hujannya rendah. Nah ini juga berpotensi menimbulkan terjadinya karhutla.
17: Daniel menambahkan hasil koordinasi tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan status siaga bencana akibat karhutla oleh Gubernur Kalimantan Barat hingga November 2026. Status tersebut dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, relawan, dunia usaha, TNI, dan Polri. Hingga 25 Juni 2026, sebanyak 7 dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering. Daerah tersebut meliputi Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawa, Sanggau, Kayung Utara, dan Kabupaten Melawi. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Kalbar, terdapat 31 titik panas yang terpantau di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. BPBD Kalbar meminta seluruh daerah yang telah menetapkan status siaga untuk meningkatkan langkah pencegahan secara masif guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Syarusani melaporkan.
8: Memasuki musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bengkayang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain menetapkan status siaga darurat sejak Februari 2026, BPBD Bengkayang juga mengandalkan peran desa tangguh bencana sebagai garda terdepan di wilayah rawan kebakaran yang jauh dari pusat pemerintahan. Kita simak laporannya.
12: Kabupaten Bengkayang telah menetapkan surat keputusan siaga darurat karhutla sejak Februari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Kepala BPBD Kabupaten Bengkayang Berta Meliani mengatakan patroli rutin terus dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mencegah munculnya titik-titik kebakaran. Selain patroli, BPBD juga menggencarkan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan karhutla kepada masyarakat serta perusahaan perkebunan. Edukasi pencegahan kebakaran lahan juga dilakukan di wilayah pesisir Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang menjadi salah satu daerah rawan karhutla.
7: Kalau di Kabupaten Bengkayang, karhutla itu terutama di lahan gambut ya. Gambut itu kita ada di tiga kecamatan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri, dengan Cakalang. Nah itu yang lahan gambut, kalau daerah atasnya itu daerah Kecamatan Siding. Tapi kecil, nggak besar. Tapi yang sering terjadi kebakaran itu di Kecamatan Sungai Raya Sungai Duri dan Sungai Raya Kepulauan dekat Bandara Singkawang.
12: Untuk mempercepat penanganan di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten, BPBD membentuk desa tangguh bencana dan melibatkan relawan setempat dalam upaya penanggulangan kebakaran. Meski kesiapsiagaan terus ditingkatkan, keterbatasan peralatan masih menjadi tantangan bagi desa-desa tangguh bencana. Karena itu, BPBD memberikan dukungan berupa peminjaman peralatan agar penanganan karhutla dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. BPBD Bengkayang berharap upaya mitigasi yang terus diperkuat mampu menjaga kondisi daerah tetap aman serta mencegah terjadinya karhutla berskala besar sepanjang musim kemarau tahun ini. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik sebagai wadah penyampaian informasi kebijakan terbaru sekaligus menjaring masukan stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan negara. Berikut kita simak laporannya.
17: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat bersama KPPN Pontianak menggelar forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai stakeholder dan mitra kerja. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan forum tersebut merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Rahmat, forum konsultasi publik memiliki dua tujuan utama. Dari sisi stakeholder, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan baru sekaligus menyampaikan kritik, saran maupun masukan terkait pelayanan yang diberikan di JPB dan KPPN.
19: Kami selaku unit vertikal izin perbendaharaan, baik Kanwil maupun KPPN, Pontianak ini memang berkewajiban setiap semester, atau setahun ya?
17: Setiap tahun
19: melakukan forum konsultasi publik. Tujuannya ada dua sebenarnya, bagi penerima stakeholder mitra kami dan bagi kami sendiri. Bagi stakeholder tentunya kalau kami ada kebijakan baru, benar kalau mereka mau memberikan masukan, memberikan feedback, kritik, saran dan sebagainya, serta juga sarana inilah dan menyampaikan hal-hal baru dari kami. Dari sisi kami sendiri juga tadi situ kami menyampaikan produk dan layanan, juga pengharapan adanya masukan untuk kami bisa menata kembali, kemudian menyempurnakan layanan kami, termasuk jika ada hal-hal yang kami perlu perbaiki.
17: Rahmat menambahkan dari sisi penyelenggara layanan, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki produk dan layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan. Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Erivianto mengatakan forum konsultasi publik juga menjadi momentum untuk menyampaikan informasi terkini mengenai tugas dan fungsi KPPN kepada satuan kerja serta pemerintah daerah. Menurut Eko, perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong KPPN untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.
20: Dari forum komunikasi publik ini, kami bisa menyampaikan beberapa informasi terupdate ya. peran dan tugas dari KPPN ya. Di saat-saat seperti ini, disrupsi teknologi maupun peningkatan penggunaan teknologi menjadi pilar kami dalam hal melayani satuan kerja maupun pemerintah daerah. Dengan adanya forum komunikasi publik, kami mengetahui masukan maupun saran-saran yang diberikan oleh stakeholder mitra kerja kami, sehingga kami mampu untuk mengevaluasi maupun meningkatkan layanan berdasarkan saran dan masukan dari stakeholder.
17: Pada sesi pemaparan layanan, peserta memperoleh informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan Kanwil DJBB Provinsi Kalimantan Barat bagi satuan kerja dan pemangku kepentingan. Layanan tersebut mencakup pengesahan revisi DIPA kementerian atau lembaga di daerah, pengajuan nomor register hibah langsung dalam negeri, persetujuan penetapan maksimum pencairan PNBP yang tidak terpusat pada satuan kerja, hingga persetujuan pemberian uang persediaan atau UP yang melebihi batas ketentuan pelaksanaan APBN. Melalui forum konsultasi publik ini, DJBB Kalbar dan KPPN Pontianak berharap terjalin komunikasi yang lebih baik dengan para mitra kerja, sehingga pelayanan perbendaharaan negara dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Syarusani melaporkan.

Demikian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah Anda ikuti warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak dan juga berbagai program acara sebelumnya, kami hadir dengan acara berikutnya di Pro Dangdut ya. Tapi kita akan dengarkan beberapa lagu untuk Anda sesaat sebelum acara inti kita ya. Dan terpantau masih dalam keadaan cerah sekali, mudah-mudahan ya para pendengar tetap baik-baik aja deh. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk Anda tetap bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Mari dengarkan

Obrigado. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Bertemu dengan Eja Prengar, menemani para prengar di edisi hari ini ya. Jumat 26 Juni 2026. Dan ya, harapannya semoga semua para prengar tetap baik, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ya para pendengar yang ingin gabung di acara kita Pro Dangdut ini, request lagu atau sekedar salam-salam, ataupun bagi pendatang baru kita yang belum tahu caranya gabung di mana. Oh, gampang banget ya. Nomor kita di WhatsApp ataupun telepon di 0851-7670-0977. Itu nomor kita ya. Kemudian para pendengar juga bisa gabung di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Tapi jangan lupa di follow dulu. Follow juga akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok RR Sambas, kemudian di kanal YouTube RRI SP Sambas. Nah, saat ini selain di Radio Terestrial 97,4 FM ataupun radio analognya di situ, frekuensi tersebut berdengar, Anda juga bisa gabung melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke, sudah ada penelpon, kita langsung terima aja. Penelpon yang pertama, siapa di sana? Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Alimin? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, alhamdulillah, semangatnya yo yang luar biasa.
1: Oh, semangat yo.
0: Panasnya yo juga yang luar biasa kali. Oh,
1: malam sempat krimis juga, guys.
0: Oh, alah iya di, alhamdulillah. Ya walaupun cuaca panas, kita masih kena kasih hujan.
1: Ini hari ya, malam kayaknya lagi nonton Jerman nih.
0: Oh, nonton juga Jerman ya. Alah, ya.
1: Kalah lagi.
0: Wah, kalah. Jadi yang mana yang masih ya, deh?
1: Jerman masuk juga, Eja.
0: Oh, masih. Tapi alhamdulillah ya, timnya masih ada lah yang di support ya, sampai tuntas. Oke deh, baik, lanjut kita ke lagu nih. Bang Alimin mau lagu apa?
1: Lagunya dari Caca Handika aja, Eja. Air Mata Bawang.
0: Air mata, waduh, karena kalah tadi ya. Oke lah, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Cik Kulan Kite, Naki Busri, Katia Bang Yayan, Wanasi, Kak Zainab, buat Pak Kawan, Mak Su di Sijang, buat Si Ambi, buat Bang Nanda, buat Kak Ani kita, buat Kak Nia, buat me Bang Wiryantonya, yang lain kita bungkus saja dari asam besen.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Kak Eca tetap selalu semangat.
0: Insyaallah. Siap.
1: Makasih Kak Eca.
0: Sami-sami.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon pertama kita tadi Bang Alimin ya, mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Kita lanjut penelpon yang berikutnya. Halo, di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke sih, mantapnya, semangatnya Aki tuh eh. Bagaimana kabarnya? Panas.
2: Alhamdulillah, mudah aja ya, siaran cok semangat.
0: Walah, ya Allah.
2: Dan keadaan sehat pun semangat. Walah, ya
0: Allah. Panas yuk kali.
2: Ya, mudah-mudahnya lah suara Eca jadikan obat ya.
0: Ya Allah, ya Allah. Insya Allah, ya Allah. Nah,
2: kurang sehat sebenarnya badan, tapi alhamdulillah dengar suara Eca ya.
0: Tapi cuaca gimana nih Aki? Panas kayak hari itu?
2: Cuci ada sendu juga.
0: Oh, ada sendunya juga. Iya, biar an kepanasan, nah, ada awannya juga.
2: Ada sendu, dah cuy. Oke. Hanya ada hujan, dah kalah cuy.
0: Prediksinya sih hujan, tapi tak tahu lah. Kita lihat ti aja kalau cuaca.
2: Kita ke lagu aja.
0: Oke, mau lagu apa nih Aki?
2: Lagunya dari anu aja lah. Bola aja lah, musim bola cuy.
0: Bola, Ona Sutra, mantap. Nonton juga ke nih Aki tuh ya.
2: Nonton sorenya juga enak, nonton TV sorenya enaknya.
0: Oke lah, siap.
2: Ada anjak hobi gila nonton, jangan anjak di TV, nonton anak dengar suaranya di radio juga enaknya.
0: Oke lah, sim. Nak lagu enak.
2: Salam-salamnya Salamnya, buat Bang Aliminnya tadi ya. Semangatnya Bang Alimin kecil ya.
0: Cari luar biasa, maklum yang pertama gabung.
2: Alhamdulillah, pertamanya lah nasib-nasiban. Alhamdulillah, nih Aki itu nomor 2. Nasih ada juga hadiah nomor 2. Dia juga kecil-kecil lah.
0: Nah, banyak ya hadiahnya.
2: Ya, ada juga hadiahnya masih nomor 2 ya. Jangan mau ketiga, nomor 4, kecil juga hadiahnya. Gitu. Alhamdulillah, nasib bagus. Ya, Jumat mereka itu ya. Biasa payahnya nak gabungnya tadi micik HP Android naknya nak nano nak ngangkat WA gitu nah cepatnya lah kena HP. Salamnya buat Eca yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin insyaallah.
2: Buat Wanusu kau mak usiu di Sejang ya, mudahan mak su cepat sembuh mak su. Kak Jenap kita jua Ci Ambi, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, Bang Bujang S, pada mereka marnya, Kak Ella, Bang Senja, Kak Cia, Bang Yayan, Kak Tagi, Pak Dedu Mencundung, Cik Kulan, Imana Bella, Kak Tagi, yang di Palu, Kak Dani di Palu, dan bahannya lagi menanggarkan jua, Bang Pawai di Kice, Jok di Samad, bersama kawan-kawannya, mungkin lagi menanggarkan jua, Pak Alang Ping Kice, Jok di Cingguli, mudah-mudahan lagi menanggarkan jua. Maka Meme dengan Bang Ariantonya, Bu Ari Sungai Toman, Bang Pardi, Cik Ipul juga, CGI. Yang lainnya dirangkul aja lah tanpa kecuali. Ya. Bang Andi, saya lupa Bang Andi, ya. Bang Deddy juga di kantan. Buat Eca yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan
0: juga,
2: dan
0: amin.
2: Selalu dimurahkan rezekinya ye.
0: Amin insya Allah.
2: Assalamualaikum, pengdangdut, dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Aki.

0: Oke, baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Di siapa, Nun? Di sini, Nun. Halo.
1: Halo, aku di situ.
0: Oh, Pak Ude. Gimana kabarnya, Pak Ude?
1: Abor boy. Masih
0: Pak
1: sehat.
0: Yusuf, ya Allah.
1: Masih pokoknya biasa. Masih pokoknya biasa, masih sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, sehat selalu. Panas ke hari ya?
1: Sama-sama.
0: Oh, sadang-sadang, alhamdulillah.
1: Sadang budoh ibu, panas ya dok.
0: Berangkat ya. Oh, alah ya kayak iya di. Nyajukkan hati be kali dengan lagu tuh iya.
1: Lagu anak aja be.
0: Dari siapa tuh?
1: Mau apa namanya? Kura dan perahu.
0: Kura dan perahu.
1: Oh, dari Lesti.
0: Lesti sih. Tahu juga lagu baru tin Pak Ude sih. Lagu barunya Lesti. Oke,
1: lagu baru ya. Saya kan tahu lagu amal lagu apa jadi lagu baru lagi
0: kan. Oke lah, lagunya untuk HP. Salam-salamnya sih.
1: Keluar rumah dah lo.
0: Ayolah.
1: Ada rumah
0: dan tinggal
1: lagi.
0: Dan juga gaya
1: kayak
0: insya Allah.
1: Boleh-bolehnya lah pokok.
0: Amin.
1: Anak boleh. Anak kan lagi umroh lah.
0: Oh, Masya Allah ya Allahnya. Amin. Pernyaring dah aminnya.
1: Udah tahu kita ingin rezeki.
0: Iya deh, nyen ya Allah ya.
1: Kan lagi bodoh kan orang yang becak bagi haji kan.
0: Ingin sampai tahu seorang penyiar radio naik haji. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pak Ude lah juga mudah-mudahan.
1: Doa Pak Ade orang jauh di kalau ke mana untung ya.
0: Masya Allah ya Allah ya. Jadi.
1: Salam dengan Pak Limin tadi ya. Dengan anak Ibu Sri. Dengan Cik Kulan. Bang Andi, Bang Bawadi, Kak Ella, Kak Cia, Kak Iye, anak ya, dah hari ya, yang S I, Kak Iye, Pak apa namanya, Pak Diman, lagi mana ni?
0: Yang di mana itu? Belah mana?
1: Pak Liman sambas ya, Pak Liman di...
0: Oh, adik ya? Iya.
1: Pak Liman. Halo Kak Iye, no Iye. Pak Anjong. Yang lain dibungkus habis sih, anak lagi ya.
0: Oke lah.
1: Aida lah, anak lagi. Yang lain dibungkus habis lah, Iye, dari A sampai Z.
0: Kita bungkus.
1: Sebut namanya, udah berlupaan saya, udah lama kan, nak hubungan.
0: Oh, apa
1: dah lama? Lalu, untuk ngomongnya kemana?
0: Oh, ayo.
1: Awak dah dapat lalu.
0: Ingatlah kasihan alhamdulillah.
1: Berapa hari on dapat on pung kemarin nongak ada dalal.
0: Oh.
1: Kali pung dalal saya on masuk.
0: Jadi masuk, alhamdulillah ya. Gabung bersama.
1: Lama berunding lagi cari baru masuk lah.
0: Oh, alhamdulillah lah, bisa masuk.
1: Ada lagi?
0: Iyalah, makasih lah Pak Ude.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke Pak Ude, mudah-mudahan sehat selalu senantiasa bagi seluruh para pendengar kita yang lain juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke chat WhatsApp kali itu awal tadi tengah hari kita kena chat udah pendengar ya. Itu dari Wanusu di Kawakan. Lagi kume kali Wanusu. Dangdut adalah kita. Ja, itu rasa nak dengar katanya. Oh. Lagu Roma judulnya Senandung Rindu. Salamnya dirangkul aja dari A sampai ke Z. Salamnya dari Wanusu, lagunya spesial buat yang merasa aja. Ya Allah. Oke lah, makasih lah Wan Wusu, mudah-mudahan tetap selalu baik dan semangat. Tapi agak mun saat itu agak sibuk kumih. Oke lah, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya tuh Bang Pawadi?
2: Kabarnya kepanasan nih deh, nak gitu.
0: Sami di rate beki bau. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat walaupun harinya cari panas.
2: ya, mudah-mudahan gede sumini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Ah, sampai ye. Nah, kawan, nyantai. Oh, yak suke ye ye. Oh, boleh lah. Ya mun bisa gaul.
1: Kawan makan apa di depan Bang Bawadi.
0: Mun ngajak ke tu ipa akan mun enggak bisa lewat. Iya di mun ya sekilan kara ha, langsung lah pagi. Tunggu dulu pendengar ya. Tunggu nak makan tapai lo gitu.
1: Aduh aduh. Sekilan kara aja lek ape lempari pun pakai
0: ya. Iya di. Enggak perlu dah nak tunggu dulu pendengarnya langsung di dapotnya Bang Pawadi. Oke lah Bang Pawadi, insyaallah lanjutkan ja. Mudah-mudahan ja tetap lagi.
2: Lagu
0: apa tuh?
2: Lagu apa ya? Tang apa ya? Lupa tadi yang ngirimkan lagu ya.
0: Gare-gare apa ini ya tadi?
2: Gare-gare apa?
0: Aduh.
2: Memori daun pisang aja lah kayaknya.
0: Oke lah, memori daun pisang. Lanjut sama
2: ya. Ternyata apa ini bungkusnya pun dengan daun pisang.
0: Jadi ada juga pakai daun apa namanya ya? Lupa
2: ada juga yang pakai daun jambu ada.
0: Iya di,
2: iyalah. Di warung Bang Pawadi pakai daun pisang.
0: Sadap minyak mangat di.
2: Nah kita lagu kita salam-salam dulu.
0: Yes,
2: ya. Nah, pertama buat Kak Eca ye yang nak dikirin tata ye, mudah-mudahan sehat selalu. Terus njok dua warna ci ye, Kak Ela juga dengan Bang Kerja. Terus Pak D juga tadi ye, Kak Ki Busri, nah, Bang Alimin, nah, Bunda Ari, Cik Andi juga nun ada di Lubuk Laga ye. Nah juga kawan Bang Pawadi yang di tempat ye. Pak Haji ni ade, bapak-bapak ade.
0: Iya di, salam ja dengan sanak saudara nah, sih.
2: Nah iyalah, salam katanya sini-sini dari Kak Eca.
0: Sip.
2: Nah, dah lama sini-sini lah Kak Eca.
0: Yes,
2: nah, buat siap. Kak Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang aja Kak Eca.
0: Nggak aneh, Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Pawadi ya bersama dengan kawan-kawannya yang tadi incar tik tahapin loh ya. Ya, alhamdulillah lah mudah-mudahan ya selalu berkah ya bersama-sama dengan kawan-kawan di sini. Amin. Lagunya tunggu-tunggu aja sampai terputar ya kawan-kawannya. Oke, kita lanjut lagi lah ke via telepon pendengar ada siapa di sini. Halo di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke lah, halo Jua, apa kabarnya Pak Lu Nyintu
3: Alhamdulillah, lagi kepanasan Kaca.
0: Oh, alah ya rate di pendengar kita kepanasan tuh eh. Apa lah obatnya?
3: Kepanasan.
0: Oke. Gimana kita lanjutkan ke lagu ke atau nak salam-salam?
3: Anak aja dari
0: Megi
3: Jet jatuh bangun.
0: Megi Jet jatuh bangun leh kepanasan pasti itu ya. Oke lah, salam-salamnya si Lela.
3: Salamnya yang pertama buat Kak Ica lah. Maka doan kepanasan.
0: Doan di pak dalam tuh.
3: Antar jauh buat Pak De, Abang Pawadi kita tadi ya. Nama Asli Busri. Terus juga Wan Musu, apa ada di Muncundung, Kak Ella, Bang Kenja, Kak Tia, Bang Yayarnya, Cik Pulan, Bang Nanda kita, Cik Ipul, Bang Oyot, Pak Anjang kita. Nah yang lainnya kita rangkul lah.
0: Oke lah, siap.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Allah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Pak, lo nyen kita di Gitar Keramat udah gabung. Mudah-mudahan enggak selatap selalu bahagia. Amin. Ya rata kepanasan pendengar kita itu ya. Ha, balah mana lagi enakan kepanasan. Kita tanya penelpon yang berikutnya. Oke, halo di Pro Dangdut. Oke, Cik Kula nampaknya suara ini kaciknya deh. Ah, dah pas lu, mantepnya tuh. Gimana hari kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Batuk. Allah ya. Iya di bawaan cuaca be kali. Kadang panas atau kebanyakan minum es. Biasa juga gitu.
4: Nikah minum es kali.
0: Ya gaya kegasaannya ya. Oh, Allah ya. Ari kacik ya basaran itu.
4: Suk.
0: Esok bawa masakan ya. Oh, Sabtu ya. Wow, udah ya, insya Allah tetap sehat, jaga kesehatan dengan baik tentunya untuk cip bulan kita. Lagunya lah, mau lagu apa?
4: Dari Asraf tuh nade.
0: Asraf, judulnya?
4: Gila Cinta.
0: Gila Cinta, okay, lanjut salamnya.
4: Salamnya pertanyaan buat Kak Eca, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah. Mantap.
4: Masa Ciambi, Bang Alimin, Tania, Kak Mar, Kak Tia, Kak Aida, Bang Jaja, Bang Andi tadi ya, Jang Kerenceng, Pak Anjang, Cipul, Pak De, Ujang Cahye, Bang Amarohan, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Sinja juga, Wanaci, Bang Uti, Bang Darul, Kibu Sri juga tadi ya, Bang Nanda, Bang Deddy. Nah, yang lainnya kita bungkus habis ya lah. Dari okay. A sampai Z.
0: Siap.
4: Berkeca. Terima kasih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Cik Kulan udah gabung. Mudah-mudahan Jak tetap selalu baik dan sehat. Amin ya robbal alamin. Lanjut, kita dengarkan peringat kita berikutnya. Halo di Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Kak Ella kabarnya?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik sayang.
0: Halo, ya kayak baik-baik sayang. Walaupun panas sih.
5: Tidak panas sih, sudah ke mandung-mandung manja.
0: Sadapnya kena lindungi oleh awan-awan manja itu.
5: Jadi dilindungi lah awan-awan manja.
0: Alhamdulillah itu. Ya Allah, dah enak kepanasan macam nak balah-balah itu tu. Iyo.
5: Sadap, kayak cari tu satu lagu yang panas
0: berangin
5: juga, hujan juga berangin, rasa tapi pantai rasa.
0: Ya Allah, ya Allah, hape lagi air kelapa air es air putih jak pun hasil suke.
5: Minum jas susu agak kayak itu.
0: Ya Allah, ya Allah, ya langkap ingin dah ye, nikmat yang mana lagi kita di stay kan. Akhirlah, akhirlah, insya Allah tambah lagu lagi kan ni makin sahdu perasaan.
5: Lagunya dari Mega Mustika jelah.
0: Ya, Mega Mustika judulnya.
5: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Okay, siap lanjut salamnya.
5: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, Kak Ella juga.
5: Buat Pak Lawanyin juga tadi, ye, bagusnya sore Kak Pak Lawanyin.
0: Jadi mantap.
5: Buat Aki Busri, buat Wanusu agak kembali kali itu ya.
0: Jadi tadi awal ngicet kita.
5: Gitu. Buat Wanaci juga, Bunda Ari, Bagaimana Bella, Bang Anius. Nah, dilanjutkanlah Bang Senja ya.
0: Oke, okay, halo, halo.
6: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana juga kabar ye? Mantap ni.
6: Mau
0: sajuk. Ya gimana sih? Pakai dari pantai kan hatinya.
6: Barang adik sebuah tu yo
0: sang. Oh, gaya. Gaya, gaya, gaya, kegasan.
6: Yang mudik ada sebuah tu panas ni weh dua.
0: Aduh, alhamdulillah sagar di kerungkungan ya.
6: Apa anda angin? Kenapa sebuah tu?
0: Iya di alhamdulillah, mudah-mudahan jak sajuk sampai hati-hatinya. Allah ya Allah ya Allah, lengkapnya di dalamnya. Oke lah lagunya lah, mau lagu ke?
6: Lagunya ke dari Mas Arifin, tiada duanya.
0: Ah, oh, tiada duanya. Lah dia yang bini ya, dan mau yang berdua-dua. Oke lah lanjut salamnya.
6: Nah, lagunya itu kan
0: mak biar ya.
6: Di samping itu
0: oh, oh alah ya ide dah nduge dah ya. Ngarek dah heng. Aduh. Nah,
6: salam-salamnya terutama itu kan Cikulan tadi ya. Apa lawan ni bagus sarinya yang aja aku kalah sari aku
0: ni. Niti. Udah hayap ya. Ikut kontes dah dulu. Tes-tes.
6: Aduh.
0: Allah, ya Allah, ya Allah. Dengar ya.
6: Nah, untuk kan Bang Katia Bang yang kita

0: Jadi ngelukan manusia
1: kurang
0: kali.
1: juga ngelukan waktu itu. Beremehan nih pengulukan.
0: Iya, ini sebuluan.
1: Nah, yang lainnya dirangkul habis juga ada Eka.
0: Oke lah, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Ella dan Bang Senja tadi udah gabung ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, amin. Kita bacakan chat WhatsApp dulu pendengarnya satu persatu. Kali itu dari Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Produk nut saya Nanda Rubiansah dari Matang Danau Kecamatan Palu. Semoga Kak Eca sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin. Lagunya Cintamu dan Cintaku dari Sapi Pun Boleh. Salamnya buat Pak De Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Bang Andi, Kak Ella sepaket, Kak Tia sepaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Bubus, yang lain kita rangkum aja lah dari A sampai ke Z yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama tanpa terkecuali. Cuaca di Seto Puanas seberangkang mantap ya kate. Udah sampai di siaga buat pembawa acara ke Eci yang makin cantik walah, dan kru Prodang untuk semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Siap, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Namda ya. Terima kasih udah gabung di acara kita Prodang Dut, tetap sehat juga, amin. Lanjut ke Bang Budiman. Assalamualaikum Prodang Dut, adalah kita. Saya Bang Budiman dari Medan. Mau request lagu dari Inul Daratista Masa Lalu. Salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Oke, okay, buat pendengar di Medan sejangkung cuaca mendung kayak jadi Medan. Oke, okay, baik, terima kasih Bang Budiman, tetap sehat selalu juga ya, amin. Ada mendung, ada cerah, ada yang berawan, ya lengkap lah cuaca gitu denger ya. Assalamualaikum Kak Eja, Kak penyiar ya, Prodangdut Sambas Asyik. Mantap nyanyak. Dari saya Zainuddin, posisi agak berada di Sarawak, Malaysia. Wah, orang jauh nih, orang perantau ya. Kak boleh request lagu dari Imam S. Arifin, Jandaku. Boleh, tapi nanti kita akan dengar ujung-ujung kayaknya ya, karena ada juga yang request dari Imam S. Arifin. Dan ucapan salam dak sempat nak ngetik nami satu persatu. Jadi salamnya sehat-sehat selalu untuk kan semua pendengar, penggemar, pendengar setiap Prodangdut Sambas dimanapun yang agak dengarkan acara itu. Dan buat Kak Eca, semoga sehat-sehat selalu. Wassalam dari Zainuddin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainuddin ya udah menyempatkan hadir di acara Prodangdut kita. Ya mudah-mudahan tetap selalu bahagia sehat, amin. Oke, ini kedua pendengar kita juga ya, selain Kak Ella dan Bang Senja, ini sepaket juga dari Singkawang, Bang Haryanto dan juga Kak Meme. Kita bacain langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore Mbak Eca yang comel. Selamat on air dan selamat beraktivitas. Semoga Mbak Eca sekeluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Meme request lagu dangdut Ditinggal Tanpa Kata. Wasa deh nyenye. Salam-salam buat kedua orang tua Meme di Singkawang Tengah, suami Meme Bang Haryanto, Kak Firdaus, Kak Wika Adi, Kak Wahyu, Kak Elianto, Mbak Ula, Bang Hitam Kresek, Cik Loha, Limin, Aki Busri, Kak Tias, keluarga Bang Oyer, Bang Lanius, Bang Palapa, Wanaci, Wanusu, Pak Ade, dan juga buat semua sahabat radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Prodangdut bersama Mbak Eca pada hari Jumat yang penuh berkah. Terima kasih buat Mbak Eca dari Meme. Oke, terima kasih Kak Meme, selalu cantik dan bahagia juga ya, amin. Lanjut ke chat suaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Kak Eca. Siang, selamat beraktivitas. Semoga Kak Eca sekeluarga sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Haryanto, mau request lagu Goyang Nasi Padang. Mantap. Salamnya buat kedua mertua saya di Singkawang Tengah, Bang Firdaus, Bang W, Bang Wahyu, Bang L, Bang Hitam Kresek, Celoha, Bang Pawadi, Kak Tia, sekeluarga Aki Busri, Wanusu, Wanace, Bang Alimin, Bang Lanius, dan buat semua sahabat radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Prodangdut bersama Kak Eca pada hari Jumat yang penuh berkah. Cuaca di tempat kami mendung tapi rasa panas. Makasih buat Kak Eca dari Haryanto di Singkawang Tengah. Oke, terima kasih kembali ya. Semoga Bang Haryanto tetap dalam keadaan

ada chat sih baru masuk tapi kayaknya terpotong atau gimana nih. Ini ujungnya 97. Dia enggak ada telepon katanya, tapi mudah-mudahan aja semuanya bisa diperbaiki. Siapa nih dianya? Oke, baiklah ya. Tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Dan ya para pendengar, itu dia tadi pendengar kita yang udah gabung juga, dan kayaknya kita langsung di sesi dengarkan lagu untuk Anda langsung dari Caca Handika, Air Mata Bawang. Selamat mendengarkan.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

informasi, musik dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, saat ini kita dengar lagu duo Anggrek, Goyang Nasi Padang. Ya, sampai kita dengar, kita bacain mungkin ini chat yang terakhir ya, melalui kolom komentar aplikasi RRI Digital. Deka Eka Nur Fajrina Ramadhani ya. Assalamualaikum, Kak Melsa, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya Eka di Pontianak, request lagu terbaru yang berjudul Berkeping-keping, vokal Eri Susan, ciptaan Adibal Syahrul. Terima kasih buat RRI Pro 1 Sambas, RRI Sambas ya. Ya, lagunya ditunggu. Oke, mungkin ini menjadi lagu penutup nantinya ya. Oke, terima kasih juga bagi seluruh para pendengar yang udah gabung di acara Pro Dangdut edisi hari ini. Mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu, dan terus ikuti berbagai program acara di RRI Sambas. Kita dengar lagu perjumpaan akhir kita di edisi Jumat ya, 26 Juni 2026. Wah, tanggal cantik untuk Anda. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Gads. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas dan kita menuju kumandang azan asar ya di Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Nanti kami akan temani Anda kembali dengan ragam informasi dan juga hiburan untuk para pendengar. Tetap bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Li'ilafi Quraisy.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.
1: Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.
1: Falyabudu rabb hadzal bait.
0: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.

yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Oke, pendengar, itu dia 1000 tahun lamanya ya, baru saja kita dengarkan dari Tulus. Dengar ya bagaimana liriknya itu begitu dalam sekali. Waduh. Tapi bagaimana ya kalau misalnya 1000 tahun yang akan datang, wah, seperti apa ya Indonesia ke depannya? Pernah enggak mikir kayak gitu, pendengar? Ataupun bagaimana ya nantinya negeri ini, ataupun juga bagaimana ya dunia ini untuk 1000 tahun yang akan datang? Ini kan kita udah memasuki 2026 ya. Ya, tahun yang memasuki tahun 2000-an lah gitu, pendengar, yang memang sekarang juga udah banyak banget ya kita lihat berbagai teknologi-teknologi maju yang membuat kita mencengangkan ataupun juga kayak buat kita wah keren banget ya. Ya, teknologi sekarang ini, sekarang apapun kayak mudah digapai gitu, pendengar ya. Seperti informasi kita lebih cepat dapatnya gitu ya. Sekarang juga begitu kita mau cari apapun itu dapat ketemu dengan mudahnya gitu, pendengar ya. Itulah adanya juga dengan teknologi AI, pendengar ya. Ya, sisi intelligent ini, pendengar, yang kadang satu sisi membuat orang makin pintar, satu sisi makin buat orang jadi takut. Nah, tapi pendengar ya, dengan berbagai pergerakan di antaranya AI ataupun juga berbasis digital ini, semakin hari semakin apa ya, bertumbuh gitu, pendengar. Dalam artian juga mereka semakin eksis ya di berbagai sektor. Nah, salah satunya dalam sektor ekonomi gitu, pendengar. Dan kali ini banyak juga pemerintah yang memang lebih ya, ke teknologi, penggunaan teknologi-teknologi baru sekarang lah gitu, pendengar ya. Dan inilah yang juga menjadi perkuatan diantaranya bagi masyarakat agar ya semakin hari semakin cepat untuk mengadopsi berbagai teknologi yang ada, pendengar ya. Dan walaupun sebetulnya bisa dikatakan lah, pendengar ya, transformasi digital ya memang tujuannya bukan hanya untuk mempercepat kita mengerti akan suatu teknologi ya. Bukan hanya itu maksudnya ya, tapi harapannya juga bisa meningkatkan produktivitas kita, termasuk juga membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru mungkin ya. Dan harapannya ya, kan kita tahu ya banyak udah pemutusan hubungan kerja ataupun PHK di mana-mana gitu, pendengar ya. Dan harapannya juga dengan adanya teknologi ini bisa menciptakan lapangan kerja yang baru, yang lebih fresh dan yang nyata bagi pendapatan masyarakat, dan hadirnya juga sebagai kesejahteraan yang jauh lebih merata. Dari dukungan tujuan, untuk mendukung tujuan tersebutlah dari Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Komdigi melalui Direktorat Jenderal Ekosistem Digital DJID, pendengar, yang sebelumnya juga menyelenggarakan Digital Ecosystem Alignment ataupun DEAL 2026 ataupun di tahun 2026 ini, pendengar, untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia. Nah, DEAL 2026 ini digelar mempercepat pertumbuhan ekonomi digital nasional hingga juga meningkatkan kualitas layanan digital. Dalam forum ini, pendengar, baik itu pemerintah ataupun juga industri, akademisi, investor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan lain itu membahas langkah yang cukup strategis ya, agar transformasi digital ini ya benar memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan juga memperkuat fondasi ekonomi digital menuju Indonesia Emas 2045, pendengar ya. Dan Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, pendengar. Nah, lebih dari 230 juta pengguna internet, bayangkan 200-an pengguna itu, juta, pendengar ya. Dan dari nilai ekonomi digital yang semakin hari makin tumbuh gitu, pendengar ya, tapi Indonesia juga masih menghadapi yang namanya kesenjangan digital, rendahnya produktivitas sampai ke belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ada beberapa wilayah memang sulit untuk menjangkau si internet ini, pendengar ya. Nah, oleh karena itulah transformasi digital juga diarahkan menciptakan nilai tambah yang bisa menjangkau internet ini, dengan salah satunya juga para pelaku usaha, UMKM, startup, dan juga masyarakat dalam hal ini. Nah, pemerintah juga menjalankan berbagai program, pendengar ya, baik itu pemanfaatan Internet of Things atau LOT bagi kelompok tani dan pembudidaya ikan yang
berada di Sleman, Banjarnegara dan Lamongan hingga pelatihan kecerdasan artifisial atau AI bagi para pelaku UMKM di Wonogiri dan juga Banyuwangi. Nah, pemerintah ini juga mengembangkan fitur digital assist for responsible addiction berarti ataupun SIDARA untuk membantu keluarga memahami resiko adiksi game pada anak. Nah, melalui Deal 2026, para pemangku kepentingan ini sepakat ya, ada 8 fokus kolaborasi nasional di sana. Baik itu pendengar, yang pertama itu penyehatan industri telekomunikasi, perlindungan pelanggan seluler ya, kemudian pengembangan startup dan technopreneur, program sehat digital, penguatan ekosistem kecerdasan artifisial nasional, peningkatan inklusivitas teknologi baru, pengembangan dashboard ekosistem digital nasional hingga peningkatan efisiensi logistik nasional. Nah, beberapa fokus tadi diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memperluas manfaat ekonomi digital terutama ya, lagi-lagi bagi masyarakat gitu mendengar ya. Dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ya harus memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat dan itu tidak hanya menguntungkan platform digital aja gitu mendengar ya. Dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat ya untuk ya menambah ekonomi mungkin. Nah, dari Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menambahkan transformasi digital itu tidak hanya dapat dijalankan oleh pemerintah ataupun industri sendiri karena menurutnya bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan ini jadi kuncinya ya untuk mengatasi berbagai tantangan ekosistem digital nasional karena musuh kita itu bukan sesama pelaku ekosistem tapi katanya adanya ketertinggalan, kesenjangan digital hingga rendahnya produktivitas. Nah, oleh karena itulah transformasi digital ini mesti menjadi gerakan bersama, pendengar. Dan melalui Deal 2026, DJOD Komdik ini terus membangun sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, investor, dan komunitas mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, produktif, dan juga berkelanjutan. Harapannya itu menjadikan teknologi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang mungkin bisa membuka peluang ya, untuk memperluas pemerataan manfaat digital, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pengguna internet sebetulnya bukan hanya kita untuk mencari informasi ataupun juga kayak untuk anak-anak kayak main game online ataupun juga mendapatkan sekedar hiburan, tapi di sana kita bisa memanfaatkan sebagai ladang ekonomi bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan aja ya pastinya juga sosialisasi cukup merata gitu ya didapatkan oleh masyarakat dan satu sisi juga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih ya dalam pemanfaatan digital gitu ya ataupun juga internet salah satunya dalam hal itu pendengar. Ya, baiklah pendengar, kita akan lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Ada Power Slave ya, judulnya 1000. Oke, langsung aja kita dengarkan.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Embung mengering, pemadaman karhutlah terpaksa andalkan waterbombing.
2: Cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau perkuat layanan kesehatan melalui transformasi pustu.
3: Untuk pustu kita itu ada sekitar 98 buah pustu. Jadi ada 120 desa kan 120.
4: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, di tengah musim kemarau, sejumlah embung di wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mulai mengering. Berikut laporan selengkapnya.
1: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanggulangan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, tetapi di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
2: Tetapi selama operasi yang kami lakukan, terutama di wilayah Kuburaya, Kabupaten Mempawah, embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering. Nah, ini juga menjadi persoalan kita begitu.
1: Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman melalui jalur darat tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Ketika sumber air berada terlalu jauh dari lokasi kebakaran, BPBD bersama tim gabungan terpaksa mengerahkan operasi udara menggunakan waterbombing. Padahal menurut Daniel, waterbombing merupakan opsi terakhir yang seharusnya hanya digunakan untuk kebakaran di lokasi yang sulit dijangkau personel maupun kendaraan pemadam.
2: Waterbombing itu sebenarnya operasi terakhir kalau daerahnya itu sulit dijangkau oleh jalan kaki, kendaraan roda 2, roda 4. Tetapi karena persoalan sumber air jauh, terpaksa kita gunakan waterbombingnya.
1: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutla di lahan gambut sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya sumber air menjadi tantangan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang dalam menangani kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Berikut laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkayang mengungkapkan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang, Dwi Berta Meliana, mengatakan sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 maupun roda 6. Karena itu, petugas lebih banyak mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik-titik kebakaran. Selain akses yang terbatas, minimnya ketersediaan sumber air saat musim kemarau juga menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Dwi mencontohkan kebakaran besar yang terjadi di Kecamatan Capkala pada April lalu. Saat itu, petugas kesulitan memperoleh sumber air sehingga harus menyambung hingga 10 selang pemadam untuk menjangkau lokasi kebakaran.
4: Kita kendalanya memang motor ya. Nah, itu kendaraan roda 2 yang bisa menjangkau tempat-tempat yang lahan kebakaran ini. Kedua, air. Jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin, contohnya waktu di bulan April ya, untuk kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi karhutla.
3: Meski demikian, BPBD terus berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla dengan menyesuaikan strategi di lapangan sesuai kondisi wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kawasan tersebut tetap menghadapi potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang, sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, sekolah rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang mandiri, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. PGRI Kalimantan Barat menilai penguatan karakter menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di era teknologi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sekolah rakyat dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk generasi yang mandiri, percaya diri, dan mampu berkolaborasi. Penguatan karakter tersebut menjadi bekal penting agar peserta didik mampu beradaptasi, bersaing, dan menjawab berbagai tantangan masa depan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Sekretaris PGRI Kalimantan Barat, Suherdianto, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, tetapi juga membentuk kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan berkolaborasi.
5: Ini sangat membantu kepada masyarakat yang memang terimbas karena faktor ekonomi, kemudian daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan layanan pendidikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat substansi daripada kenapa Kemensos ini bisa diterima, ya salah satunya adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tadi, yang kelompok yang terpinggirkan.
1: Menurutnya, tenaga pendidik yang ada telah memenuhi standar minimal sesuai ketentuan. Keberadaan instruktur dari Balai Latihan Kerja Industri juga menjadi nilai tambah dalam membekali siswa dengan keterampilan praktis. Suherdianto berharap lulusan sekolah rakyat tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan dunia kerja. Hermanta melaporkan.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan pendengar informasi sore hari ini, di mana PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan sekitar 98 puskesmas pembantu atau pustu di daerah itu akan diarahkan menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan dasar melalui penerapan minimal 3 klaster pelayanan di tingkat desa. Berikut laporannya.
7: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki sekitar 98 pustu yang melayani 120 hingga 126 desa. Ia mengatakan bahwa seluruh pustu tersebut diarahkan untuk bertransformasi menjadi pustu integrasi layanan primer atau ILP, guna memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Menurut Najori, pustu ILP mencakup 5 klaster layanan yang merupakan batas maksimal jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan di tingkat pustu. Namun setiap pustu ILP minimal harus mampu memberikan pelayanan pada tingkat klaster utama, yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
8: Untuk pustu kita itu ada sekitar 98 buah pustu. Jadi ada 120 desa, kan 126 desa. Jadi memang untuk pustu memang kita mengarah akan menjadi pustu ILP atau integrasi layanan primer yang mencakup pelayanan 5 klaster. Sebenarnya kalau 5 klaster ini itu adalah batas pelayanan maksimal. Nah, minimal 3 klaster yang bisa dilakukan di pustu ILP. Pustu ILP itu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster administrasi, dan klaster pelayanan kesehatan.
7: Najori berharap pengembangan pustu ILP dapat meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan hingga ke desa-desa di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan bahwa transformasi layanan primer menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, terpadu, dan berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, RRI Sintang mendorong penguatan UMKM di Sintang melalui dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada Kamis kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
9: RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Erni Subaryanti sebagai penelaah teknis kebijakan bidang koperasi dan UMKM di Sprindakop Kabupaten Sintang, Heliana selaku Ketua PDIP Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan penata keluarga berencana pada DKBP 3A Sintang. Dalam paparannya, Erni Subaryanti menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat utama untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga atau PIRT, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ia menegaskan bahwa NIB merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha.
10: Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu legalitas usaha itu wajib ya ibu-ibu ya. Wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya, SIM card-nya kita, KTP-nya kita kalau warga negara, jadi kita harus memiliki legalitas usaha. Apa saja legalitas usaha itu? Satu, ada NIB. Kedua, ada sertifikat halal. Ketiga, ada PRT. Empat, ada BPOM. Yang kelima, kalau kita mau punya HAKI, Bu, hak kekayaan intelektual. NIB ini yang paling utama ya, Bu, ya. Nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIB inilah sebagai syarat utamanya.
9: Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sintang, Sanjaya, memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebutkan calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri, maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap.
11: Calon debiturku dengan pelapon di atas 50 juta diwajib memiliki NPWP. Itu ketentuan umumnya kredit usaha rakyat. Terus untuk persyaratan kredit usaha rakyat di BRI Unit Simpang 5 yang skala 100 juta sampai ke bawah. Pertama itu warga negara Indonesia. Kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Terus yang ketiga, memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Jadi kami membiayai untuk kredit usaha rakyat, jadi untuk UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan bisa kita biayai.
9: Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta rupiah, pihak bank tidak mensyaratkan anggunan. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategi pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang menyampaikan edaran mengenai pemasangan baliho dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada peringatan Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
12: Dinas Sosial Kabupaten Sintang saat ini melakukan persiapan peringatan Hari Berkabung Daerah HBD tahun 2026. Peringatan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengenang tragedi Mandor 23 April 1943 hingga 28 Juni 1944. Kegiatan secara rutin setiap tahun terpusat dengan melakukan ziarah di kawasan makam Juang Mandor Kabupaten Landak. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Edma Hatita, mengatakan saat ini melakukan persiapan secara teknis. pihaknya melakukan rapat teknis persiapan bersama stakeholder terkait dan menyampaikan surat edaran dari Bupati Sintang untuk pemasangan spanduk atau baleho di masing-masing instansi serta masyarakat. Ia menerangkan pemasangan baleho dimulai dari tanggal 25 Juni hingga 1 Juli 2026. Kemudian pemasangan bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 28 Juni 2026 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Edma menjelaskan untuk kegiatan upacara memperingati Hari Berkabung Daerah dilaksanakan Senin pada tanggal 29 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di halaman kantor Bupati Sintang.
13: Pertama untuk bagaimana surat edaran dari Bupati untuk pemasangan spanduk segala macam yang sudah harus dimulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Juli ya. Kemudian untuk pemasangan bendera setengah tiang di tanggal 28 setengah tiang, kemudian upacara memperingati Hari Berkabung di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 jam 7.30 di halaman kantor Bupati Sintang.
12: Adapun tema peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2026, keteladanan pahlawan bangsa adalah motivasi untuk membangun negeri. Di tingkat Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan ziarah di Taman Makam Juang Mandor Kabupaten Landak pada tanggal 28 Juni 2026.
13: Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan ziarah di Taman Makam Juang Mandor di Minggu tanggal 28 Juni 2026.
12: Edma menambahkan dengan momentum Hari Berkabung Daerah tahun 2026 mengajak pada masyarakat agar dapat mengenang jasa para pahlawan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Demikian Ade Ramli melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan laporan Anda.
15: Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak merata, yaitu di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Sambas, Sanggau, Skadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Sabtu 27 Juni 2026, kami perakirakan dominan berawan namun ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada siang, sore, hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama laporan cuaca hari ini dari Prakirawan Iskandar dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tukang sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Oke, pendengar-pendengar kita di RRI Samba 97,4 FM. Sepertinya sekarang juga cuaca sangat teduh sekali, pendengar, ya, lebih ke berawan gitu. Dan ya, kayaknya masih belum terpantau hujan yang seperti diprediksikan akan bakalan turun, pendengar, ya. Mungkin beberapa wilayah di Kabupaten Sambas aja kali ya. Nah, tadi lagu dari Rizky Febian, Selaras Kata, baru saja kita perdengarkan untuk Anda. Nanti kita akan dengar lagu-lagu yang lain masih banyak untuk para pendengar ikuti di RRI Sambas ini, pendengar. Nah, tapi pendengar, pernah gak sih kalau misalnya ya berpikir bahwa di era digital sekarang ini jempol lah lebih cepat gitu, pendengar, ya, daripada pikiran kita, terutama saat melihat berita heboh di media sosial. Pengennya sih kita kayak paling update, up to date dah, paling cepat dah pokok, pendengar, ya. Tapi ujung-ujungnya ikut nyebarin berita bohong alias hoax. Nah, kemarin nih di Sambas, pendengar, ya, kawan-kawan kita dari PMII, salah satunya Alandra Randa, pendengar, yang mengingatkan khususnya bagi anak-anak muda nih untuk mengerem sedikit nih, mengerem dulu deh. Katanya di era digital yang serba cepat menjadi bagian bagi diri kita, terutama untuk menjaga kedamaian, sesederhana kita menerapkan prinsip seperti saring sebelum sharing. Nah, jadi kritis itu boleh, pendengar, ya, tapi toleran juga terhadap berbagai informasi yang ada, ya. Jangan sampai ya di media sosial itu kita ya berlagak pengen paling update lah, tapi nyata-nyatanya bukan hanya persoalan pintar aja, pendengar, ya, tapi soal peduli terhadap sesama agar nantinya ruang digital kita itu tetap bakalan sehat, kemudian ya jelas gak bikin gaduh lah, pendengar, ya. Dan pastinya kita harus lebih bijak ya dalam ya kayak mengomentari apapun itu. Kayak kita boleh berkritis terhadap sesuatu. Kalau kritis yang membangun itu keren ya, tapi kalau kritis yang menjatuhkan ataupun dalam artian yang kayak punya ada isi ketikannya itu porno, aksi pornografi ataupun juga kriminalitas dan lain sebagainya, bullying ya, yang paling tidak dibenarkan sih bullying sebetulnya, pendengar, ya. Dan ya, kritis yang membangun itu penting sekali, tapi itu toleran terhadap informasi yang kita komentari itu yang paling penting juga, pendengar, ya. Dan pastinya kita bijak dong dalam penggunaan di media sosial. Saring dulu, baru share. Itu demi kebaikan kita bersama tentunya. Oke, yang pastinya kita selalu peduli deh apa yang ada gitu, pendengar, ya, termasuk informasi yang kita sampaikan benar-benar nyata adanya. Nah, kemarin itu seperti yang kita kutip ya dari kalbarnews.co.id yang disampaikan oleh Alandra, pendengar, ya, setelah mengikuti kegiatan pembinaan kader pembaruan kebangsaan Provinsi Kalimantan Barat yang digelar pada Kamis 25 Juni 2026 lalu. Oke, ya, mungkin kita dengarkan lagu yang berikut ini, Mahalini, dengan judul Buru-Buru, ya, tapi jangan buru-buru sharing ya.

Oke, baru saja kita dengarkan lagu dari Ziva Magnolia ya. Cukup lagu yang ngingetin kita kalau kadang rasa yang berlebihan itu memang enggak baik pendengar ya. Ya harus cukup. Tapi pendengar, kalau ngomongin soal hasil laut di Kabupaten Sambas, nah itu barunya kayak namanya itu lebih dari cukup lah, bahkan melimpah ruah. Alhamdulillahnya pendengar ya. Ada kabar terbaru di perairan pesisir utara Kalimantan Barat, nelayan di Kecamatan Jawai lagi-lagi dihebohkan setelah berhasil menangkap seekor ikan pari berukuran raksasa pendengar ya. Dan ukurannya bisa terbilang, kalau dari video yang beredar yang kita kutip dari Sambas Informasi Terverified ataupun di Facebooknya yang dibagikan oleh Nadia pendengar ya. Jadi ukurannya ya super-super jumbo, dan ini ya yang mengeparkan masyarakat sebelumnya pendengar. Nah ternyata ya fenomena ya bukan yang pertama kali, karena sebelumnya nelayan di Jawa pun pernah ataupun sudah juga membawa balik pari jumbo pendengar yang ukurannya sekitar 100 kg di saat melaut di perairan yang berbatasan langsung dengan laut Natura tersebut pendengar. Dan alhamdulillahnya pendengar ya, berkah laut ya, terutama bagi para nelayan-nelayan kita yang pastinya kita menjaga dan mendukung, di antaranya penangkapan ikan yang jauh ramah lingkungan dan berkelanjutan, biar nantinya sektor perikanan di Kabupaten Sambas harapannya bisa tetap jaya dan lestari sampai dinikmati ke anak cucunya pendengar ya. Oke, ya informasi ini mudah-mudahan membawa semangat bagi para nelayan kita, apalagi di tengah cuaca yang memang tidak menentu seperti ini. Mudah-mudahan ya hasil dari perikanan kita tetap dalam keadaan baik ya, hasil lautnya insya Allah melimpah, terutama bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Sambas untuk dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sambas juga pendengar ya. Oke, seperti suara yang mengguntur ini, apakah ada petir atau suara dari luar, nanti kita akan cek ya. Tapi kalau melihat dari keadaan cuaca memang teduh sekali pendengar ya di sore hari ini. Oke, kita akan dengarkan lagu pop Indonesia beberapa lebih dahulu, dan nanti kita akan lanjutkan dengan ragam informasi inspiratif bagi para pendengar, sambil kita juga akan dengarkan lagu religi menjelang azan maghrib ya pendengar ya. Dan pastikan selalu dengarkan RRI Sambas.

mudah beranjak dari kenangan, tak mudah melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Saat cinta dibalas luka, karena hati terlanjur cinta. Lagu yang selanjutnya, di hashtag salah tapi baik, saya akan membawakannya bersama teman saya dari My Music Records, Ivan Govinda. Aku

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Ya, lagu dari Tiara Andini baru saja kedengarkan dengan judul Aduh Bola yang menemani para pendengar di Radio RRI Sambas. Nah, kali ini pendengar ada cerita yang luar biasa, benar-benar hangat ya, baru terjadi di Juni 2026 ini. Sebuah kisah

0: tentang ketangguhan seorang wanita Indonesia yang berhasil membawa bisnis warisan keluarganya itu naik kelas, pendengar, di tengah krisis yang terjadi. Jadi, pendengar, ya, di segmen kali ini kita membahas tentang obrolan kekuatan perempuan Indonesia, pendengar, yang tidak cuma sukses di bagian bisnis aja, tapi ya itu tadi ya, sukses menyelamatkan warisan keluarganya di tengah badai krisis yang terjadi. Namanya itu Jihan Astriningsih. Astri Ningtyas, pendengar, ya, sosok pemilik usaha JJC Rumah Jahit, usaha konveksi yang sebenarnya ini warisan dari generasi kedua orang tuanya, pendengar. Tapi waktu itu dihantam ya oleh pandemi, ya, bisnisnya juga sempat drop parah sampai akhirnya gulung tikar. Nah, bukan menyerah dan meratapi keadaannya, Jihan ini menjadikan krisis itu sebagai momen bermenah total, pendengar, dengan merapikan legalitas usahanya, kemudian diantaranya perbaikan manajemen, sampai ke mengkombinasi sentuhan modern ya ke dalam bisnis warisan keluarganya. Dan ternyata di Juni 2026 ini kerja kerasnya berbuah manis, pendengar. Dari total 8.000 pendaftar di seluruh Indonesia, Jihan berhasil terpilih dan dinobatkan sebagai peraih penghargaan dengan nilai tertinggi kurasi program PVpreneur 2026, pendengar, ya. Dan di sanalah Jihan ini di antaranya bisa mematangkan usahanya, pendengar, untuk jauh naik kelas ke level yang lebih tinggi, pendengar, ya. Jadi kalau mungkin kita hari ini ngerasa buntu dalam usaha, ya, tapi jelas ya, kadang gagal itu sering menghantui, pendengar, ya. Tapi jelas ya, tidak ada kata menyerah, pendengar, ya. Mungkin ada beberapa strategi yang mesti diperbaiki, ataupun juga ada usaha lain yang cukup menjanjikan. Mudah-mudahan ya, banyak support yang mendukung kita dalam berusaha, pendengar. Dan kisah ini kita kutip dari jpn.com, pendengar, ya. Dan pastinya juga mudah-mudahan menginspirasi bagi para pendengar kita yang saat ini baru mulai usaha ataupun sedang menjalankan usahanya dalam bidang apapun itu, pendengar, ya. Mudah-mudahan bernilai berkah dan insya Allah juga membawa diri mencapai kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya para pendengar di RRI Sambas, ternyata tadi suaranya itu benar-benar petir, pendengar, ya. Jadi tetap selalu berhati-hati, terutama bagi para pendengar yang menggunakan alat telekomunikasi, ya. Pastikan juga selalu cek informasi cuaca terkini di daerah Anda, pendengar. Oke, lanjut kita akan dengarkan lagu religi menjelang kumandang azan maghrib, ya. Tapi nanti kita juga akan mendengarkan zikir petang, ya, selain lagu religi. Kemudian tahri maghrib, ya. Kemudian azan di jam 17:55 waktu Indonesia Barat. Lantunan ayat suci Al-Quran, setelahnya lagu religi satu hingga teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam akan menemani para pendengar di edisi kali ini. Pastikan selalu dengarkan RRI Sambas dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas. Ya.

0: Komunikasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Tahun RRI.
2: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
4: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Net Radio Visual. RRI Net Kontradia.
2: Oh bang, asap rokokmu ya be?
3: Ke iye ngapu dek?
2: Nggak kisah sak anapas dibuatnya itu ya.
3: Iye pun ke?
2: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
3: Inyan lah he?
2: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia daan merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ye. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ye. Udah nyebabkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ye.
3: Aui, baru tahu juga abang.
2: Ya dah tahu be sebenarnya ye. Makanya bang, mau nak merokok ye, talan jak sekalian dengan nasabnya ye, biar dak merugikan orang lain.
4: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas

0: lihat enak. Apa sih yang dipikirin?
1: Nggak tahu tuh, kelamaan.
0: Apa sih, Gre? Udah kawin, ngapain lagi?
1: Iya.
0: Biar ada yang ngurusin. Gre, mau kemana?
1: Hei.
2: Ini anak siapa, guys?

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar.
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
4: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi GCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.

0: desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang menguasai daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
4: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Good itu, dan kemudian di RO Directive, itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
8: Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
9: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
10: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
3: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
11: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
12: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
13: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
14: Setahu saya itu belum dibayarkan.
13: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
14: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
12: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
15: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
16: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
15: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
16: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
17: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
18: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
19: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
18: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
20: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
18: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
0: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
2: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
22: Oke.
2: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau
22: kesana
0: sendiri. Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul Dadarain. Aen.
23: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
4: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
5: In the next game, try our best with Brazil.
6: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini kembali lagi ke Pontianak pendengar bersama saya Cherry Lubis. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Kristen Pantekosta dengan tema Bertumbuh Dalam Kebaikan, di mana nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes Sucipto Sinaga dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini nanti akan ada rekan Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar Mimbar Kristen Pantekosta, Bertumbuh Dalam Kebaikan. Selamat mendengarkan.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan untuk kita semua. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda untuk terus menunggu program kami ini hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar Luwuk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat, serta yang ada di daerah Jawa, teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk Danu yang ada di Kalimantan Selatan juga kami sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Yon, selamat malam. Semoga tetap semangat dalam berkarya. Juga membantu Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayung Utara. Teruntuk kepada Bapak Yon Limundung dan juga kepada Bapak Chris Barail, selamat malam. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, Bapak Pendeta Roy Manurung, kami juga sampaikan semoga Tuhan terus memberkati. Pada John Tris dan juga Upur Apail yang ada di Lampung, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kesehatan. Kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami doakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga besar atas kepergian daripada orang tua terkasih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka terpujilah nama Tuhan. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, Ibu Vera, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Kris, dan juga seluruh pasukan Soto, doa kami semoga Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan yang sedang dilakukan. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada abangku Bapak Matius dengan Ibu, dan juga kepada Markus dengan keluarga, Bapak Samuel beserta keluarga, dan juga keluarga daripada Mama Erwin, dan juga seluruh anak dan cucu yang ada di Putus Sibau. Doa kami semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi pendengar kami dimanapun berada pada saat ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami yang terbaik untuk Anda. Semoga kita dapat terus merasakan kehadiran Tuhan yang membuktikan Dia ada untuk kita, dan tentunya menambah kesaksian bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu bertumbuh tanpa kebaikan. Dalam Ibrani 12 ayat 15 merupakan bagian dari satu pasal yang berbicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini bukanlah satu pilihan dalam kehidupan orang Kristen, tetapi kekudusan hidup ini adalah satu gaya hidup orang Kristen yang sejati. Tidak ada satu orang Kristen pun yang diberi hak untuk memilih apakah aku boleh hidup tidak kudus ataukah aku harus hidup kudus. Ini adalah gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Dan ayat ini ada di dalam bagian besar antara pasal 11 sampai 13 dan juga 17 yang berbicara tentang kehidupan iman. Maka ayat ini merupakan ayat yang penting yang sepertinya ingin disampaikan kepada kita bagaimana seharusnya seorang Kristen yang sesungguhnya itu menghidupi imannya dengan benar sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti yang disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, secara khusus saat merenungkan ayat ini sebagai orang beriman, kita semua hari ini diingatkan
oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebab kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan mengalami hidup yang baik dan hidup dalam kepahitan. Mengapa akar yang baik itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tahukah Anda bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap pagi? Iya, setiap pagi Allah menyediakan kebaikan bagi Anda dan kita semua yang mencari Dia. Tetapi beberapa banyak orang yang mau mengambil itu untuk hidupnya setiap hari. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang sengaja tidak mau menerima kebaikan Allah dan kemurahan Allah di dalam hidupnya. Dan orang yang dalam keadaan seperti ini adalah orang yang akan hidup di dalam kesulitan yang luar biasa. Dan orang seperti ini akan hidup di dalam kepahitan. Orang yang akan hidup di dalam situasi yang tidak mudah. Di dalam Kejadian 4 ayat 1 dan seterusnya ada cerita tentang Kain. Ketika Kain membawa persembahannya kepada Tuhan, persembahan Kain ditolak. Kemudian Kain menjadi panas hati. Dia menjadi begitu marah. Dia menjadi begitu jengkel. Kenapa ini terjadi? Sedangkan persembahan adikku Habel diterima oleh Tuhan. Dalam situasi dan hati yang panas seperti ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghampiri Kain dan berkata, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baik dengan mengingatkan dia, kalau engkau memberikan hatimu yang panas, engkau tidak akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Kain? Kain tidak mau menerima kebaikan Tuhan dan dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Alkitab bercerita bahwa Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri. Habel salah apa dalam persoalan ini? Habel tidak melakukan kesalahan sedikit pun terhadap Kain. Tetapi kita lihat orang yang sengaja menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dia bisa tabrak siapapun, dia bisa sakiti siapapun. Dan ini manusia generasi awal. Ada contoh dalam Alkitab memberikan sesuatu untuk membuat kita lebih waspada di hari-hari ini. Kain menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang penuh dengan rasa iri dan hidup dalam kebencian dan di dalam kemarahan yang luar biasa. Dan ini bisa menimpa siapapun termasuk Anda dan kita semua yang mengaku Kristen sekian tahun lamanya. Sekalipun di dalam kehidupan kita, kita mengaku ada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, di dalam kehidupan yang tidak gampang, ada banyak hal yang kita harus hadapi. Masalah dan persoalan yang begitu sulit, situasi yang pahit di dalam kehidupan kita bisa menjadi hal yang terus-menerus muncul dan datang. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengusir peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita, karena itu datang dengan tiba-tiba dan memaksa untuk masuk. Meskipun kita tidak mau menerima hal yang buruk dan menyakitkan hati, tetapi kita bisa menolak rasa benci, kemarahan yang dalam, dan datang kepada Tuhan untuk menerima anugerah-Nya dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, saya terkasih dimanapun berada, sebagai suami istri dalam perjalanan hidup kita juga mengalami hal-hal yang menyenangkan, dan tentunya pasti banyak juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada yang terluka, ada yang tersakiti, ada kemarahan yang bisa muncul.
Dalam pekerjaan dan pelayanan sekalipun, ada hal-hal yang bisa membuat kita sulit dalam hidup ini. Kita tidak bisa menghindari, tetapi hal ini harus kita hadapi. Masalahnya sekarang, apakah kita mau menerima kebaikan Tuhan? Hidup kita tidak boleh berhenti hanya menerima sesuatu yang buruk, yang tidak baik, tetapi hidup kita harus diteruskan dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menerima kebaikannya. Kita harus memilih untuk tidak menolak kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kalau kita tidak bebas dari akar kepahitan dalam hidup kita, maka akan muncul perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk ini tertulis dalam Ibrani 12 ayat 15 menyebutkan sebagai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apa artinya kerusuhan dan mencemarkan? Alkitab ini memperingatkan akan ada bahaya yang muncul dalam hidup setiap orang. Siapa saja jika sebagai orang Kristen kita membiarkan diri kita hidup di dalam satu kondisi yang terus digerogoti oleh kepahitan. Kata kerusuhan sama dengan artinya menyusahkan. Orang yang hatinya pahit, orang yang hidupnya di dalam kepahitan adalah orang yang hidupnya menyusahkan banyak orang. Orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kepahitan akan memberi kesulitan yang banyak. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan akar pahit akan cenderung menjadi troublemaker dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Orang Kristen yang hidupnya dalam kepahitan akan membuat banyak orang akan sulit untuk mengerti apa sih yang dia mau, apa sih yang dia ingini. Begitu sulit. Nah, kemudian kata mencemarkan artinya adalah menajiskan. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan kepahitan atau hidupnya ada akar pahit, selain menyusahkan banyak orang, dia akan membuat orang lain yang harusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Dengan apa caranya dia bisa menjadikan orang yang seharusnya tidak berdosa menjadi berdosa? Ada tindakan-tindakan yang provokatif lewat ucapan, lewat sikap, lewat apapun. Kadang-kadang itu terlalu provokatif sehingga pertengkaran dan perselisihan muncul dalam kehidupan banyak orang. Orang lain yang seharusnya tidak menjadi jahat akhirnya bisa menjadi jahat ketika di dekatnya hadir orang yang hidupnya menyimpan akar kepahitan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam Alkitab ada kisah tentang Musa. Dalam Bilangan 20 ayat 2-13, Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel, tetapi di dalam perjalanan di padang gurun bersama bangsa Israel, dia pernah dibuat begitu susah oleh mereka dan dia dipancing kemarahannya oleh orang Israel. Harusnya dia tidak berdosa, tetapi akhirnya jadi berdosa. Ketika mereka di perjalanan tidak mendapatkan air, maka orang Israel ini mulai berteriak-teriak kepada Musa. Mereka marah-marah, kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa ikut Musa justru hidup tidak enak? Dan sekarang kita tidak ada air. Musa diteriakkan seperti ini, akhirnya dia menjadi sumpek luar biasa. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya memberitahukan kepadanya untuk pergi kepada sebuah batu di situ dan katakan kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Musa berada di dalam kegeraman yang luar biasa. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dengan tongkatnya dia memukul batu itu keras-keras di dalam kejengkelannya. Apa yang terjadi? Batu itu tetap mengeluarkan air, tetapi Tuhan berkata kepada Musa, kenapa engkau tidak menghormati aku di depan bangsa Israel? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa engkau menjadi begitu pahit menghadapi orang Israel seperti ini? Hari itu Tuhan berkata kepada Musa, dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Orang ini selama 40 tahun mati-matian berjuang bagi orang Israel sampai di ujung hidupnya Kanaan itu sudah dekat, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya masuk karena Musa tidak hidup menjaga hatinya dan dia tidak menghormati Tuhan di hadapan orang Israel. Tuhan seolah berkata, aku tahu orang Israel benci dengan kesulitan. Mereka tidak suka dengan kesulitan. Tetapi kamu adalah pemimpin dan kamu tidak boleh seperti mereka.
Musa itu harusnya tidak berdosa, tetapi ada provokasi. Provokasi dari orang-orang yang benci terhadap kesulitan dan tidak suka kepada kesukaran. Mereka berteriak seperti itu, dan Musa menjadi sangat panas. Saya terkasih, dimanapun berada, tentunya kita harus belajar bahwa Alkitab yang kita terus renungkan mengingatkan kita untuk tidak boleh jauh dari kasih karunia Allah. Alkitab berkata, hidup kita pahit. Kalau sudah pahit, apa yang terjadi? Kita akan menciptakan kerusuhan, hidup menyusahkan orang. Kita membuat hidup orang lain yang sebenarnya tidak berdosa akhirnya menjadi berdosa karena terprovokasi dengan apa yang kita lakukan. Biarlah kita dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur bersama dengan kehadiran Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Akar pahit dalam hidup kita adalah sesuatu yang tajam di dalamnya. Ada begitu banyak rasa benci, iri hati, dan macam-macam hal yang negatif. Sumber air tawar akan mengeluarkan air tawar. Sumber air asin akan mengeluarkan air asin. Kita benci dengan orang lain, tetapi tidak benar kalau ada orang yang berbuat sedikit saja kesalahannya. Kemarahan kita sudah tidak proporsional. Kenapa bisa begitu? Kenapa hanya terkena masalah sedikit? Atau hanya karena uang 100 rupiah di tempat parkir, orang bisa membunuh orang lain? Kenapa dengan uang 500 ribu rupiah, orang tega membunuh temannya? Apakah karena uang terlalu susah dicari? Tidak. Di balik itu ada kebencian yang dalam. Ini adalah bagian yang sungguh merusak di dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau hidup kita ada di dalam kepahitan. Psikologi boleh berkata orang akan hidupnya pahit kalau pengalaman masa lalunya buruk, oke. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Anda dan saya pasti pernah punya pengalaman buruk. Tetapi kalau kita tidak mau hidup menjadi pahit, jangan menjauh dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mengampuni. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk menerima. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk menghormati apapun. Itu disediakan setiap hari kepada kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh tanpa kepahitan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mari kita mencoba memahami bagaimana tindakan secara praktis dari tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak keluar dan tidak menolak kebaikan Allah. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah sebagai langkah awal. Kalau kita bertanya bagaimana caranya, jagalah hatimu itu diterjemahkan dengan kita tidak menjauhkan diri dan menolak segala yang baik dari Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan harus menjaga rasa cinta yang ada dalam diri kita, hasrat yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak menyerahkan hati kita dikuasai oleh nafsu dan dosa. Cinta itu kekuatannya hebat, hasrat pun demikian. Coba bayangkan kalau hidup kita diserahkan kepada hasrat, bisa seperti Kain. Kalau kita jaga, kita serahkan kepada Tuhan, kekuatannya pun juga powerful, luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sudah terkasih, menjadi orang Kristen yang boleh mengenal Allah secara pribadi, kita mengamini bahwa itu hanya oleh karena anugerah, semata-mata anugerah. Kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan memberikan kepada kita. Tetapi menjadi orang Kristen yang beriman, yang bertumbuh tanpa kepahitan adalah sebuah usaha yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Menjaganya sedemikian rupa, menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, dalam Alkitab, Kejadian 37.
27-50 ada kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang pada masa mudanya mengalami pengalaman yang luar biasa buruk, yang menyakitkan karena saudara-saudaranya sangat benci dan sangat marah kepada dia. Saudara-saudaranya menyimpan satu akar kepahitan karena ayahnya lebih cinta kepada Yusuf, dan Yusuf juga pada hari itu bercerita tentang mimpinya dan sebagainya. Tadinya saudara-saudaranya berkeinginan untuk membunuh Yusuf tetapi tidak jadi. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak. Ketika pada akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudara yang pernah ingin membunuh dia dan kemudian menjualnya, Alkitab memperlihatkan dalam diri Yusuf ada rasa ingin membalas dendam juga sebetulnya. Dia menahan Benyamin dengan rekayasa seolah-olah menghukum mereka dengan menyuruh mereka pulang. Betapa sulit bagi saudara-saudaranya menghadapi Yakub ayahnya yang sudah tua, yang tidak mau kehilangan anak yang paling muda. Tetapi yang menarik, Yusuf adalah orang yang sungguh dapat menjaga hatinya sedemikian rupa. Sampai akhirnya Yusuf berkata, "Memang kamu semua mereka-reka hal yang jahat bagiku. Pernah merencanakan melakukan hal yang jahat kepadaku." Dia tidak sungkan mengatakan hal itu kepada mereka. Tetapi di atas semuanya itu sesungguhnya ini adalah rencana Tuhan yang memang harus terjadi. Luar biasa memang. Saya terkasih, dia katakan, aku adalah orang yang punya pengalaman buruk dengan kalian semua. Kalian begitu jahat dan aku mengalah. Tapi di atas semuanya itu rencana Tuhan lah yang memang harus terjadi. Dan saudara-saudara itu menerima pengampunan Yusuf. Artinya apa? Artinya hari itu Yusuf menjadi satu pribadi yang sulit untuk tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Dan dia sudah dipulihkan. Hidup tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan dia bisa melihat persoalan yang pernah dialami bukan dari perspektif dirinya tetapi dari perspektif Tuhan. Itu yang kemudian menyelamatkan dia dan tidak menjadi orang yang jahat. Saat kesempatan itu tiba dalam hidupnya, dengan kata lain, Yusuf memilih untuk menjaga supaya kehidupannya tetap berada di dalam kasih karunia, menjaga cinta dan hasrat yang ada dalam dirinya yang Tuhan berikan kepadanya untuk tidak dikuasai oleh dosa dan nafsu kemarahan. Yusuf tahu bagaimana dia harus berkonsentrasi kepada cinta dan hasrat yang bisa membawanya kepada langkah-langkah yang benar, bukan berkonsentrasi kepada peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang pernah dialami dan kepada saudara-saudaranya. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus selama dia berada di dalam dunia dengan segala penderitaannya. Dia sungguh menjaga hatinya dengan sedemikian rupa sampai di atas kayu salib. Yesus pun berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Nah, saya terkasih, marilah kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan komitmen yang baru. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, aku tidak mau hidup dalam kebaikan. Keburukan boleh datang kepadaku, tetapi aku tidak mau berhenti di situ, karena aku punya Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang harus terus kita pegang erat-erat. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita harus minta kepada Tuhan kekuatan untuk bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa menerima, kita akan minta kekuatan untuk kita bisa menerima. Nah, saya terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini membuat kita terus menerus untuk tetap di dalam kasih karunia Allah. Jangan keluar dari situ, sebab kepahitan akan mengintip menguasai kehidupan kita. Tapi kalau kasih karunia menguasai kehidupan kita, maka kita akan dibawa Tuhan untuk sampai kepada tujuan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya terkasih. Shalom.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Pontianak malam ini, kembali saya Al-Fatih menyapa Anda dari 104,2 FM. Temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini edisi Jumat 26 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan beragam program menarik untuk Anda pendengar. Kali ini kami hadirkan pukul 20 dengan mini drama produksi RRI Pontianak dengan judul Tabungan untuk Hari Esok. Kemudian kami hadirkan juga Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Spesial hari ini pendengar, kami nanti akan bersama dengan Ketua Umum Kohati Batko atau BADKO HMI Kalimantan Barat. Kami akan membahas mengenai peran perempuan dalam membangun peradaban hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami lanjutkan dengan Ruang Rindu untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Hingga nanti jelang tutup siaran, dan kita akan putarkan juga nanti nonton nobar ya, atau debar dengar bareng Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma...

0: buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
2: Nathan, orang seperti kita yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
0: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
4: Eh, ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan Long, kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
4: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik loh.
3: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
4: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
2: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
0: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
0: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
4: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga berisiko loh.
2: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
4: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
4: Justru, jangan besar dulu. Sedikit tapi rutin.
0: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
2: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya Nathan, mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya Pak, gak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
4: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
0: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
2: Iya Nak, tapi pelan-pelan.
4: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
0: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
4: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak malam ini. Edisi hari ini 26 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan spesial hari ini pendengar, saya tidak sendiri tentunya, sudah bersama dengan saya hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Ketua Umum Kohati BADKO atau Batko HMI Kalimantan Barat, Hesti Putri Riyadi. Selamat malam Kak Hesti.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Kira hadir ya di Studio Pro 1 RRI Pontianak. Tapi benar gak saya baca ya? BADKO atau Batko bacanya?
1: Batko aja sih sebenarnya.
0: Batko ya.
1: Takut Badan salah baca. Koordinasi dia singkatnya.
0: Badan Koordinasi, iya. Baik. Kohati sendiri adalah Korps
1: HMI Wati.
0: Wati, betul iya. Sekali itu pendengar ya, dari HMI Kalimantan Barat. Spesial ya, saya bersama dengan langsung ketua umumnya nih pendengar, dan membahas satu tema yaitu Kohati HMI Kalbar dan peran perempuan dalam membangun peradaban. Tentunya kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung, menyampaikan pertanyaan ataupun jika Anda ingin sharing bersama kami, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349987. Apalagi di jam-jam segini ini biasanya banyak nih mama-mama yang lagi dengerin kita siaran nih, Kak Hesti ya, siapa tahu ada yang ingin sharing begitu ya mengenai hal-hal tentang perempuan begitu ya, dan juga peran-peran perempuan untuk membangun peradaban. Jadi jangan dikira ibu yang ada hanya di rumah itu tidak ada perannya begitu ya,
1: betul.
0: Kak Hesti ya. Untuk itu kita bahas terlebih dahulu di segmen pertama pendengar, sebagai pembuka begitu Kak Hesti, bagaimana mungkin Kohati Kalbar ini memaknai tema perempuan memiliki peran dan juga dalam membangun peradaban, Kak Hesti.
1: Oke, izin ya Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Jadi memang terima kasih sebelumnya kepada Bang Fatih yang sudah mempersilakan dan juga memfasilitasi saya sebagai Ketua Umum Kohati Batko HMI Kalimantan Barat, tentunya keterwakilan dari suara perempuan juga ya saya diskusi di malam hari ini mengenai peran perempuan dalam peradaban. Nah, untuk Kohati sendiri memaknai perempuan sebagai peran perempuan di dalam peradaban itu kan, kalau kita berbicara tentang perempuan ini sudah pasti sangat spesifik begitu. Jadi perempuan ini adalah pilar utama ya, pilar utama peradaban.
0: Yeah.
1: Sering sekali dan sudah menjadi umum lah ya, sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat bahwa perempuan ini sebagai madrasah utama untuk anak-anak ataupun untuk generasi selanjutnya.
0: Setuju.
1: Jadi memang apabila kita ingin memiliki generasi yang baik, tentunya kita harus mempersiapkan perempuannya. Jadi perempuan itu tentu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik dan pembina untuk generasi yang lebih baik. Begitu sih Bang Fatih.
0: Baik, sempat dibahas tadi ya soal salah satu pilar penting dalam membangun sebuah peradaban,
1: iya.
0: Begitu ya. Bagaimana mungkin Anda menanggapi hal ini, pilar penting itu, apalagi masih sering kita dengar di masyarakat, untuk apa perempuan tinggi-tinggi nanti balik-balik juga jadi ibu rumah,
1: iya,
0: tangga. Nah, itu selalu sering, masih lumayan sering kita dengar di hari ini begitu,
1: iya,
0: ya. Kak Hesti, bagaimana Anda menanggapinya?
1: Iya, sebenarnya kalau kita bersosialisasi ataupun berkehidupan yang memang banyak sekali perspektif dari masyarakat, kemudian stigma dari masyarakat, apalagi ketika hari ini zaman yang semakin canggih dan semakin modern, tentunya banyak pandangan-pandangan yang tanda kutip untuk perempuan yang mungkin geraknya agak lebih laju mungkin, yeah, ataupun geraknya yang hari ini lebih sering timbul di publik begitu kan,
0: yeah.
1: Jadi saya bangga sebenarnya terhadap perempuan-perempuan sekarang yang memang sudah memilih untuk memikirkan, oh ternyata pendidikan tinggi itu penting loh untuk perempuan,
0: yeah.
1: Kemudian perempuan itu penting loh untuk bisa belajar di sosial, ekonomi, politik. Untuk apa? Untuk bisa berperan dan mengambil kesempatan dan mengambil kuota ya yang disiapkan dari pemerintah. Artinya kan hari ini pemerintah saja mendukung bahwa peran perempuan itu perlu,
0: yeah,
1: perlu untuk dihadirkan dalam mengambil keputusan di tingkatan pemerintahan. Begitu pula peran perempuan yang hari ini sangat penting untuk kelahiran ataupun untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi pilar utama ataupun kenapa sih perempuan ini harus memiliki pendidikan yang tinggi begitu kan, apalagi kalau kita di daerah kampung ya, mohon maaf, perempuan itu sekolah tinggi-tinggi pasti ujung-ujungnya akan mendapat CMO ataupun mendapat hal yang miring dari orang-orang yang ada di kampung begitu, karena perempuan memang dianggap sebagai orang ataupun individu yang lemah, yang tidak berdaya, ketika memang hari ini perempuan itu tidak semangat untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Nah, jika memang hari itu kita dihadapi dengan perspektif yang seperti itu, maka ya aksi yang kita buktikan di lapangan ketika kita sudah mendapatkan pendidikan tinggi tentu dengan memberikan kontribusi yang nyata di masyarakat ya, di interaksi sosial, begitu Bang.
0: Baik, padahal perempuan sendiri adalah, tadi sudah sempat dibahas juga pendengar, madrasah pertama untuk anaknya. Minimal untuk anaknya sendiri aja dulu gitu ya, Kak Hesti ya. Dan di rumah begitu. Nah, kalau walaupun memang mungkin masih ada beberapa tanggapan mengenai untuk apa perempuan berpendidikan tinggi. Tapi kan juga di era yang sudah semakin terbuka ini, saya lihat juga banyak yang mendukung begitu ya. Gak jauh-jauh deh, Kak Hesti sendiri saat ini sedang menempuh S2. Nah, S2-nya di bidang sosiologi. Mungkin ada pernah pengalaman-pengalaman yang mungkin dapat Anda sampaikan, Kak Hesti, bagaimana Anda sendiri juga mengalami begitu sebagai seorang perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi ini, pendengar kebetulan. Silakan, Kak Hesti.
1: Oke. Jadi kalau dari pengalaman saya pribadi ya, ketika hari ini saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi, karena memang keputusan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi itu tidak semua orang berani, apalagi perempuan tadi. Karena dia menganggap, oh, ketika aku sudah menikah, artinya aku harus siap dengan peran yang hari ini harus aku jalankan sebagai seorang istri. Namun ketika hari ini perempuan-perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dia memikirkan pendidikan itu sebagai penopang ketika dia hari ini sudah menjalankan perannya sebagai istri. Tentu kita juga tidak melupakan peran perempuan kan sebagai anak, istri, dan ibu. Artinya sangat berat peran perempuan hari ini, tinggal bagaimana kita meningkatkan kapabilitas dan kualitas kita dengan mengemban amanah di pendidikan, sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapat itu membantu kita untuk menjalankan kehidupan-kehidupan kita. Ya kalau dari saya sih, saya ingin tidak dianggap lemah ya sama sama lawan jenis begitu kan. Karena memang hari ini jika kita berbicara tentang kesetaraan, banyak sekali yang salah memaknai hal itu. Banyak sekali budaya-budaya timur yang sudah membawa masuk ke Indonesia mengenai kesetaraan gender, keadilan gender begitu kan. Ketika kita tidak memahami lebih dalam, ataupun ketika kita tidak mencoba untuk mencari tahu seperti apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu, dan seperti apa sih keadilan gender itu, ya dengan kita mengemban amanah di pendidikan, tentu kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan serta ya penopang untuk diri kita sendiri sebagai perempuan, agar tidak dianggap lemah dan bisa berkontribusi di setiap instansi ataupun peran di domestik maupun di publik begitu.
0: Baik, mungkin kalau laki-laki begitu ingin melanjutkan studinya, ya udah tanpa pikiran yang terlalu panjang begitu ya. Sedangkan Kak Hesti sendiri waktu itu sempat berkecamuk nggak pikirannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi waktu itu, Kak Hesti?
1: Oke, jadi kalau dari saya pribadi, memang karena saya itu termasuk senang ya, senang belajar begitu, senang belajar dan memutuskan untuk meningkatkan pendidikan tuh membuat saya tuh lebih memaknai hidup begitu, apalagi insya Allah malahan saya masih ada niat untuk melanjutkan S3 kalau masih diberi kesempatan.
0: Gas, Kak Hesti gitu ya. Sampai kita tuh kayak dokter Hesti nanti. Amin. Ya, amin. Iya, masih mau lanjut artinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Masih ada semangat walaupun mungkin status saya hari ini baru saja menikah begitu kan.
0: Selamat.
1: Iya. Jadi saya baru saja menikah. Mungkin dulu waktu awal-awal itu, karena saya sekarang umur saya 27 tahun, jadi target saya dulu menikah 26 tahun. Tapi saya terlalu asik nih dengan karir saya begitu. Saya terlalu asik dengan karir saya sehingga saya berkecimpung di dunia organisasi, yang awalnya saya membatasi diri, oh sepertinya aku berorganisasi ini sampai di S1 saja begitu. Sampai kalau misalnya di HMI ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan di komisariat, kemudian di cabang, dan Kalbar di provinsi begitu. Jadi saya keterusan nih sampai di Kalimantan Barat di provinsi.
0: Jadi ketua lagi ya.
1: Iya, jadi ketua kan. Artinya saya masih ini nih, masih pingin mengembangkan diri yang lebih jauh begitu. Tapi saya sadar bahwa fitrah saya sebagai perempuan, saya juga tidak boleh sombong kan, tidak boleh sombong, dan saya perlu pendamping hidup begitu kan. Betul. Jadi memang memutuskan untuk menikah dengan sambil menyelesaikan studi S2 saya. Dan saya juga ketika ingin menikah, tentu saya hari ini ya, maksudnya hari ini, kalau untuk aktivis itu biasanya ketika dia ingin menikah, dia pasti akan mencari sosok pasangan yang mau mengerti, mau sama-sama paham. Oh, ini dia ingin berkarir begitu kan. Jadi dia harus paham ketika kita hari ini mengambil keputusan-keputusan untuk tetap berperan di masyarakat dan berperan di publik. Nah, kita siap dong, si pasangan ini harus siap dong dengan konsekuensi itu ketika dia memilih seorang aktivis ya untuk menikahinya begitu.
0: Itu yang mau saya tanyakan tadi, gimana dengan kelanjutannya nanti di setelah menikah? Apakah sudah dapat restu dari suami Kak Hesti?
1: Iya, kebetulan karena suami saya aktivis juga ya.
0: Oh, kebetulan selama aktivis ya.
1: Tapi memang kadang tidak menutup kemungkinan seorang aktivis itu juga banyak yang patriarki ya, banyak yang patriarki, ataupun ada kekhawatiran tersendiri ketika dia memiliki istri ataupun pasangan yang hari ini punya peran banyak di masyarakat, lebih banyak waktu di luar rumah dibandingkan di rumah begitu kan. Tapi saya yakin untuk perempuan-perempuan yang memang mau belajar dan menganggap yang paham lah, yang paham akan peran dan fitrah dari perempuan itu sendiri, mereka akan bisa membagi waktu antara kesibukan di luar rumah dan kepentingan di dalam rumah begitu. Jadi sebenarnya apa ya, laki-laki harus bangga mendapatkan perempuan aktivis.
0: Betul. Saya yakin itu. Itu akan saya bahas lagi di segmen kedua nanti ya, bagaimana soal perempuan tetap punya kontribusi di luar, tapi juga tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang anak, istri, dan juga ibu tadi ya, Kak Hestia. Coba satu lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke segmen kedua. Bagaimana hari ini perkembangan peran perempuan, khususnya kita mungkin yang dapat kita pandang di Kalimantan Barat, Kak Hesti?
1: Untuk peran perempuan sendiri di Kalimantan Barat ya, terkhusus di Kalimantan Barat. Jadi kalau kita berbicara di Kohati sendiri ya, Kohati itu kebetulan karena saya di provinsi, jadi provinsi ini ada sebanyak 7 cabang Kohati yang tersebar di daerah provinsi Kalimantan Barat. Dan untuk di pusat sendiri itu kita memiliki sekitar 200 lebih cabang HMI yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan hari ini kita berbicara tentang Kalimantan Barat, kami memiliki 7 cabang, dan 7 cabang itu juga punya perannya sendiri, perannya masing-masing untuk bagaimana bisa cepat tanggap dalam memahami isu-isu keperempuanan. Tentunya kita fokus ke itu ya. Kemudian juga kita melihat keterlibatan perempuan tadi di ruang publik, di instansi pemerintah, bagaimana perannya dan bagaimana kita bisa ikut berkontribusi. Kita organisasi bermitra ya, membangun MOU dengan instansi perempuan yang hari, instansi pemerintah yang fokus kepada isu-isu keperempuanan seperti KPPAD, DP3A tadi. Dan ya, tidak menutup kemungkinan juga dengan instansi-instansi pemerintah lainnya yang hari ini tidak menutup diri bahwa keterlibatan perempuan itu penting begitu. Nah, jadi kalau untuk perkembangan perempuannya sendiri, karena memang kalau kita berbicara tentang perempuan itu lebih banyak perempuan sebenarnya, maksudnya lebih banyak kuantitas perempuan dibanding laki-laki. Tapi kan kita tidak berbicara tentang kuantitas hari ini, kita juga perlu meningkatkan kualitas begitu. Nah, jadi di Kalimantan Barat ini yang saya lihat kalau untuk organisasi, kita berbicara tentang yang paling bawah dulu ya. Yeah. Jadi organisasi perempuan itu memang sudah banyak gitu. Sudah banyak, dan saya juga melihat perkembangan dari banyaknya organisasi pemuda yang juga ikut melek akan isu-isu keperempuannya. Banyak sekali mungkin ya isu-isu keperempuanan yang hari ini perlu kita bahas, apalagi kalau berbicara tentang kekerasan seksual. Mm-hmm. Nah, itu memang tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Perlu banyak sekali tindakan ataupun solusi yang harus kita cari, yang harus kita dapatkan, bagaimana angka kekerasan seksual terkhusus di Kalimantan Barat itu dapat menurun begitu. Jadi memang perlu banyak sekali kerjasama, perlu banyak sekali kolaborasi yang dilakukan organisasi-organisasi pemuda untuk mencegah itu, untuk meningkatkan populasi perempuan ini, dan menjaga perempuan dari hal-hal negatif tersebut. Karena memang kalau berbicara perempuan tuh sangat sensitif, ya? Iya, sangat sensitif. Ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang akan mengarah ke hal-hal yang sensitif kita yang pakaiannya tertutup saja masih bisa digoda kan, apalagi yang terbuka begitu.
0: Baik. Itu dia akan kita bahas tadi, perempuan, tentang peran perempuan dan juga dalam hal ini HMI ya, atau iya, Kohati HMI Kalbar. Dan apa saja mungkin sudah ada hal-hal yang sudah dilakukan, begitu akan kita bahas di segmen kedua ya, okay. Kak Hesti ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, ingin bergabung bersama kami sharing, mungkin boleh sekali WhatsApp ya di 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Dan edisi hari ini pada hari Jumat 26 Juni 2026 kita masih membahas Kohati HMI Kalbar dan peran perempuan dalam membangun peradaban bersama dengan Hesti Putri Riani, pendengar. Dan di segmen kedua ini kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349 87. Dan kami sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di segmen kedua kali ini, Kak Hesti, kita tadi sempat juga membahas bagaimana perempuan itu dapat tetap berkontribusi bagi masyarakat, tetap punya
1: tempat
0: begitu, wadah untuk berkarya lah begitu ya di luar sana, tapi tetap tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang perempuan yang di rumah begitu. Bagaimana, Kak Hesti?
1: Oke. Jadi perempuan itu penting untuk punya keterlibatan di dalam instansi. Tadi yang sempat saya singgung kan, yeah, dari awal, bahwa hari ini kita itu diberikan kuota loh oleh pemerintah 30% keterwakilan dari perempuan yang harus ada di setiap partai misalnya, kemudian yang ada harus ada di setiap pemerintahan misalnya begitu. Tapi memang kalau kita lihat lagi perkembangan yang sekarang, memang semakin banyak dan juga bahkan belum memenuhi kuota tuh, banyak yeah, tapi belum memenuhi kuota. Kalau harapan dari perempuan-perempuan itu sendiri sih maunya gak hanya 30% kan, 100% begitu. Kenapa harus ada batasan begitu? Itu kadang masih jadi pertanyaan juga sebenarnya. Kenapa harus 30% begitu? Cuman ya dengan semakin canggihnya zaman, semakin modern zaman, itu memang banyak sekali membuka peluang untuk perempuan-perempuan tadi berperan begitu, mengambil kesempatan, mengambil kesibukan yang hari ini bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri dari perempuan. Jadi kalau misalnya kita singgung lagi peran perempuan dalam peradaban itu, ya itu juga salah satu cara untuk kita tetap eksis di manapun kita berada begitu kan, dengan tetap bisa belajar kemudian melahirkan generasi-generasi yang hari ini berguna untuk bangsa dan negara.
0: Setuju begitu ya pendengar ya. Tetap peran perempuan di luar sana juga tetap masih diperlukan begitu, iya, ya. Dan bagaimana kita melihat pergerakan yang mungkin dilakukan oleh Kohati Batko HMI Kalbar ini dalam peran nyatanya mungkin yang melibatkan masyarakat perempuan di Kalimantan Barat, Kak Hesti, apa saja mungkin kegiatan-kegiatan selama ini yang sudah dilakukan?
1: Oke, jadi kalau untuk Kohati Batko HMI Kalimantan sendiri itu, kalau Kohati Batkonya memang kita itu satu periodenya 2 tahun. Jadi saya terpilih kebetulan di 2024 dan di 2026 ini harusnya sudah selesai begitu. Cuman memang kalau kultur kita ya di badan koordinasi ini, karena kan kita perannya sebagai badan koordinasi penyambung tangan dari cabang ke pusat begitu kan, kita yang memfasilitasi ataupun memberikan keterbukaan informasi ketika ada informasi dari pusat ke cabang. Jadi kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang memang hari ini mewakili dari suara perempuan, itu ya kita yang kita sebagai penyambung tangannya begitu. Untuk di Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat sendiri, itu memang sudah lumayan banyak yang kita lakukan ya untuk di masyarakat, terutama kegiatan yang pertama kita lakukan itu adalah kita MOU ke KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Nah itu salah satu cara untuk kita mengambil peran dalam pengawalan kasus kekerasan seksual yang ada di Kalimantan Barat. Dan MOU itu juga kita turunkan ke daerah-daerah yang ada Kohati cabangnya, seperti Kota Pontianak, kemudian Kota Kabupaten Ketapang, Sintang, Sambas, Singkawang, Mempawah, dan Kuburaya. Jadi MOU itu kita instruksikan kepada Kohati-Kohati cabang yang ada di wilayahnya masing-masing untuk juga melanjutkan MOU ke KPAD yang ada di kota dan kabupatennya. Kan memang ada beberapa kabupaten yang itu belum ada KPAD-nya, seperti Sambas begitu. Cuman tidak menutup kemungkinan kita tetap gencarkan untuk mereka bekerja sama dengan instansi pemerintah yang hari ini fokus kepada isu-isu keperempuanan yang seperti saya bahas sebelumnya begitu. Jadi itu juga menjadi salah satu cara kita Kohati untuk mengambil peran demi memutus rantai kekerasan seksual ataupun mengurangi kasus dari kekerasan seksual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin sempat MOU ya ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, kemudian KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan kita sempat mengadakan kegiatan sosialisasi partisipasi politik terhadap perempuan agar tidak kecil ruang perempuan untuk ada di dalam keterlibatan politik begitu. Nah, Kohati membuka memfasilitasi, mengundang seluruh elemen masyarakat perempuan ataupun organisasi perempuan yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk ikut andil di dalam giat tersebut ya. Outputnya yang memang kita harapkan tentu agar perempuan ini paham untuk bisa mengambil peran bahwa keterlibatan perempuan di dalam politik itu juga sangat penting begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga tentu yang namanya organisasi ya, komunitas begitu kan, tidak jauh-jauh pasti akan sering ke arah bakti sosial begitu. Kemudian pengabdian kepada masyarakat begitu. Nah, itu kalau untuk adik-adik di Kohati cabang itu mereka juga sering mengadakan kegiatan seperti Kohati mengajar. Nah, itu mereka melibatkan diri dalam memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu ataupun putus sekolah ya, dalam memberikan ataupun menyalurkanlah ilmu pengetahuan yang mereka dapat di perguruan tinggi kepada anak-anak yang hari ini punya keterbatasan dalam mengakses dunia pendidikan begitu. Nah, jadi memang ada beberapa peran yang memang hari ini sudah dilakukan di Kohati, baik di tingkatan provinsi maupun di tingkatan cabang. Karena memang kalau berbicara tentang kegiatan Kohati ini ya tidak jauh-jauh sih tadi dari isu keperempuanan, keterlibatan keperempuanan, pengawalan tentang hak-hak perempuan. Nah, itu sih yang memang pertama kali dan harus kita fokuskan gitu.
0: Baik, langsung menyentuh kepada masyarakat begitu ya, artinya Karistia. Dan bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat mungkin dengan kedatangan teman-teman Kohati dengan beberapa kegiatannya tadi, Karistia, selama ini Anda lihat?
1: Iya, jadi yang saya lihat di lapangan itu tentu masyarakat sangat open begitu kan, sangat terbuka, sangat senang, karena mereka merasa hari ini ada sekumpulan anak muda yang masih peduli dengan masyarakat sekitar begitu. Tidak hanya ya, kita ini kan sebagai keterwakilan ya, organisasi pemuda, komunitas itu kan simbol ataupun regenerasi yang akan melanjutkan di tingkatan pemerintahan nantinya. Jadi mereka itu bisa dibilang ini loh sosok anak muda yang hari ini mau ikut berperan dalam kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian ini adalah sosok-sosok yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan ataupun keterwakilan-keterwakilan yang ada di pemerintahan. Nah, semoga anak-anak muda yang hari ini punya pemikiran yang idealis begitu kan, pemikiran yang memang mementingkan rakyat, mementingkan masyarakat, itu tidak berubah. Karena kalau kita lihat dari perkembangan zaman itu banyak sekali anak-anak muda yang hari ini ditunggangi, kemudian berubah pikirannya ketika ada kepentingan-kepentingan yang hari ini meracuni dan memasuki segala macam niat baiknya begitu kan, untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan ataupun hak-hak masyarakat ataupun hak-hak rakyat begitu.
0: Baik, betul sih pendengar ya, kita sudah tahu di arahnya kemana nih. Dan kebetulan membahas soal bagaimana peran kepemimpinan perempuan juga, ada satu pertanyaan yang masuk ke Hesti ya, dari Linda di Serdam. Halo Linda ya, selamat malam, selamat bergabung. Hesti, menurut Anda apakah kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin, misalnya di Kalimantan Barat saja deh, gak sejauh-jauh ya, apakah sudah makin terbuka? Bagaimana Anda melihat ini, KSD?
1: Oke, jadi kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri itu sudah sangat terbuka ya. Jadi kalau saya diskusi, karena saya juga sempat membuka ruang-ruang diskusi kepada aktivis ataupun aktivis politik ya. Jadi ada beberapa perempuan yang hari ini punya keterlibatan di DPRD provinsi begitu. Di situ ada Ibu Khadijah kalau saya nggak salah. Ya, Ibu Khadijah itu wakil ketua DPRD.
0: Yes.
1: Nah, beliau termasuk di dalam lingkaran kan, lingkaran keterwakilan dari suara rakyat. Ada tuh perempuan di situ.
0: Yeah.
1: Kemudian di Kota Pontianak sendiri itu ada Bu Baby Nailufa. Nah, yeah, Bu Baby ini kan ketua Partai Golkar, ketua DPRD Pontianak begitu. Yes. Kan. Jadi beliau termasuk salah satu sosok pemimpin perempuan yang hari ini juga sangat eksis di Kota Pontianak ini begitu, di Kalimantan Barat lah. Kemudian kalau di Kubu Raya itu juga banyak, ada Ibu Umi Kalsum, dia wakil ketua DPRD ya kalau nggak salah di Kubu Raya. Dan ini masih, maksudnya di sekitaran sini di Kubu Raya, Pontianak itu. Yeah. Kan yang masih aksesnya dekat sama kita yang ada di sini, kebetulan domisili saya Pontianak. Jadi yang saya lihat memang sudah banyak sekali keterlibatan. Oh iya, dan di Mempawah juga kan ada Ibu Erlina.
0: Betul.
1: Sebagai Bupati Mempawah, dan beliau juga kepala daerah yang dua kali berturut-turut.
0: Singkawang juga ya?
1: Iya, Cecumi, Singkawang. Yeah. Jadi memang sudah banyak sekali sebenarnya keterlibatan perempuan ataupun kepemimpinan perempuan yang ada di Kalimantan Barat ini.
0: Yeah.
1: Dan saya lihat memang sangat berkembang pesat begitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya aktivis-aktivis dari organisasi perempuan yang ingin melanjutkan karirnya.
0: Yeah.
1: Ataupun estafet kepemimpinannya ke jenjang yang lebih serius, ke karir, ke parpol, itu kan sangat terbuka sih kalau untuk sekarang ini saya lihat.
0: Betul, apalagi soal apa ya, di era digital seperti sekarang. Yeah. Ya, maksudnya semakin terbuka ya.
1: Betul.
0: Dan kalau misalnya kita himpun nih Kartini-Kartini yang ada di Kalimantan Barat sendiri sudah banyak.
1: Yeah,
0: sekali.
1: Betul.
0: Sepertinya ya untuk pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah semakin terbuka di hari ini, pendengar. Baik, lanjutkan. Silakan Anda, untuk Anda pendengar ingin bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kali ini Kak Hesti, mungkin kita lebih mengarah lagi kepada kontribusi perempuan di keluarga begitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana peran perempuan yang mungkin bisa tadi sempat kita bahas juga, menyeimbangkan tentang pengembangan dirinya, keluarga, dan juga pengabdian kepada masyarakat tanpa mungkin meninggalkan atau mengurangi kualitas salah satunya, Kak Hesti. Yang selama ini Anda rasakan bagaimana, Kak Hesti?
1: Oke, kalau yang selama ini saya rasakan ya sebenarnya ketika kita memang menikmati ya proses tersebut, itu tidak akan ada beban tersendiri karena ya hidup itu pilihan begitu.
0: Betul.
1: Kan. Ketika memang hari ini kita sudah memutuskan untuk mampu menyanggupi dari keterlibatan proses tersebut ataupun peran-peran tersebut, kita akan enjoy aja.
0: Yeah.
1: Untuk menjalaninya begitu tanpa kita merasa kurang dari salah satu proses yang seperti Bang Fatih sebutkan tadi.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri ya saya menikmati perjalanan ini karena memang itu keputusan saya memilih untuk berkeluarga, tetap berkontribusi di dalam keluarga, kemudian juga melanjutkan karir saya, dan kebetulan saya juga masih menjadi ketua umum yang memang kesibukannya juga cukup lumayan banyak, cuman ini udah memang di akhir-akhir periode.
0: Yeah.
1: Tapi kita, karena kita tadi di Batko, di provinsi, kita tetap harus monitor nih. Monitoring.
0: Betul.
1: Kohati-kohati yang ada di cabang-cabang. Dan kita juga tidak bisa menutup mata dan telinga ketika memang hari ini ada kasus ataupun isu keperempuanan yang perlu kita kawal begitu.
0: Okay.
1: Jadi memang keterlibatan itu masih sering perlu kefokusan lah yang memang harus kita jalankan.
0: Oke, okay, itu dia pendengar ya. Tetap masih fokus lah ya.
1: Iya,
0: salah satu dulu begitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun nanti di rumah juga pulang tetap masih ada lagi nih.
1: Iya, betul. Tanpa ada yang kurang ya.
0: Betul. Satu lagi perempuan yang bertanya, ada Widya di Kota Baru. Kak Hesti, ada tips gak gimana caranya biar bisa membangun rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan perempuan di sejak usia muda katanya.
1: Okay.
0: Kan kelihatan Kak Hesti dari S1 kemarin emang udah aktif ya, di aktivis.
1: Iya,
0: ya.
1: Aktivis.
0: Gimana membangun, tipsnya lebih ke membangun rasa percaya diri katanya Kak Hesti.
1: Oke. Okay. Jadi kalau berbicara tentang percaya diri itu memang itu balik lagi ke mindset ya.
0: Yeah.
1: Dan ya sebenarnya kita banyak bersosialisasi juga. Ketika kita memang hari ini memilih untuk banyak bersosialisasi, melibatkan diri dan tidak menutup diri ketika kita diberikan amanah, itu kita pasti akan merasa terpanggil sendirinya dan pede aja sendirinya begitu. Jadi saya itu kalau saya sendiri pengalaman pribadi, memang dari S1 saya masuk kuliah itu 2017. Jadi ketika masuk S1 itu saya sudah tertarik sama berbagai macam organisasi, begitu kan. Kemudian saya tertarik dengan berbagai macam organisasi, saya masuk ke dalam organisasi internal yang ada di kampus seperti HIMA ataupun HMJ, begitu kan. Kemudian saya lanjut asik dengan proses itu karena saya suka dengan kegiatan sosial, saya suka bersosialisasi. Dan kebetulan saya itu juga 2019 sempat garap komunitas dan saya sendiri foundernya. Itu baik. Komunitas bakti sosial yang memang bergerak di bidang bakti sosial, begitu kan. Jadi kalau dari saya sendiri, karena saya senang dengan hal-hal seperti itu, saya terpanggil jiwanya. Saya juga dulunya gak percaya diri, gak sepercaya diri ini. Mungkin percaya diri, saya emang anaknya agak sedikit friendly ya. Saya percaya diri tapi tidak di depan publik ataupun di depan kamera, di depan umum, begitu kan. Tapi ketika kita memutuskan, oh ternyata amanah ini cocok nih untuk aku merasa pantas dan layak. Nah kita akan secara otomatis berkembang di situ. Secara otomatis kita akan berani di situ. Mau enggak mau nih, ketika kita sudah menjadi ketua umum, menjadi pemimpin, kita mulai dari hal yang sering ngomong, misalnya sekretaris. Nah, sekretaris itu kan paling sering ngomong ya, karena kalau kita di dalam sebuah rapat itu pembuka dan penutup itu pasti sekretaris.
0: Sebagai moderator ya biasanya ya.
1: Kemudian di kuliah kita juga harus sering-sering aja jadi moderator gitu kan. Itu terbiasa kan presentasi. Nah, itu akan dengan secara otomatis terbangun kepercayaan dirinya begitu.
0: Artinya cari tempat dan wadah yang cocok ya untuk
1: betul.
0: Kita ya. Cari passion kita juga artinya.
1: Iya betul,
0: gitu ya.
1: Harus cari kesenangan kita agar kita menjalankannya tetap happy kan, enggak penuh tekanan gitu.
0: Betul, seperti itu ya Widya ya. Jadi yuk mulai, mungkin masih awal-awal kuliah nih, boleh cari-cari mana yang disukai gitu ya Kak Esti ya.
1: Iya betul, wadah mana yang senang.
0: Baik, seperti itu. Kita lanjut lagi di segmen ketiga nanti ya, pendengar, untuk ada yang masih ingin bergabung silakan. Dan setelah ini kami masih akan kembali temani Anda atau bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, tak terasa kita sudah masuk di segmen terakhir ya Ngobras edisi hari ini, dan saya masih bersama dengan Hesti Putri Riani membahas mengenai Kohati HMI Kalbar dan peran perempuan dalam membangun peradaban. Nah, di segmen terakhir kali ini Kak Hesti, mungkin kita lebih ke pesan yang ingin disampaikan ya kepada pendengar ataupun perempuan di masa sekarang yang masih mumpung masih muda-muda begitu ya Kak Hesti, yang mungkin masih ragu menyampaikan ide atau mengambil peran di masyarakat, padahal sekarang kita juga bisa memanfaatkan teknologi mungkin untuk memberikan dampak positif. Apa yang ingin Anda sampaikan Kak Hesti, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang sudah banyak sekali yang kita bahas dari awal begitu kan, tentang keterlibatan perempuan, kemudian betapa pentingnya peran perempuan hari ini di dalam ruang publik begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, ya memang perempuan itu adalah tiang negara ya, tiang penyangga yang memastikan kelangsungan dan kemajuan suatu bangsa. Jadi ketika memang hari ini kita mempersiapkan perempuannya, ya generasi-generasi yang akan lahir dari madrasah utama ini tentu akan menjadi generasi yang unggul, generasi yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Jadi betapa pentingnya peran perempuan, dan betapa pentingnya perempuan itu harus mempersiapkan dirinya agar menjadi seorang pendidik yang layak dan pembina yang layak begitu kan. Jadi menghargai dan memberdayakan perempuan itu sangat penting begitu. Dan tentu itu perlu dari dukungan, support dari masyarakat, dari orang-orang sekitar yang memang hari ini ikut merasakan betapa pentingnya peran perempuan yang harus hari ini kita jaga dengan tetap menghargai, terus memberdayakan perempuan, memberikan kesempatan terhadap perempuan-perempuan, dan itu pastinya akan menjadi hal-hal utama ataupun pengawal yang baik untuk keterlibatan dan pengembangan diri dari perempuan itu sendiri.
0: Setuju sekali ya. Jika berbicara soal harapannya untuk, mungkin kita gak sejauh-jauh, perempuan di Kalimantan Barat dulu nih Kak Hesti, apa yang Anda harapkan, apalagi kalau misalnya kita bicara tentang masa depan Indonesia begitu kan ya, sosok perempuan seperti apa yang ideal mungkin yang dibutuhkan untuk membangun peradaban yang lebih baik Kak Hesti?
1: Oke, jadi kalau misalnya memang kita berbicara tentang sosok perempuan yang ideal ya, banyak sekali yang kita lihat di Kalimantan Barat sendiri itu pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah tetap eksis di posisinya, di jabatannya, dengan tetap mementingkan program-program yang hari ini dibutuhkan oleh perempuan-perempuan. Nah, jika kita berbicara tentang tokoh perempuan ataupun role model dari perempuan itu sendiri, tentu sangat banyak. Apalagi ketika kita memang hari ini melihat ya, kebetulan saya Islam begitu kan. Jadi kalau kita di agama Islam itu ada, di dalam ekonomi itu ada Ibunda Khadijah. Nah, yeah, beliau bisa kita jadikan sebagai role model yang memang hari ini fokus kepada bidang ekonomi begitu. Nah, kemudian juga ada Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau juga fokus kepada bidang pendidikan begitu kan. Nah, beliau-beliau ini memang sangat dapat dijadikan contoh, panutan dan role model. Dan banyak sekali juga lanjut dari sekarang kita lihat di DPR RI, kemudian DPRD provinsi, di DPRD Kota Pontianak, orang-orang yang hari ini, perempuan-perempuan yang hari ini ikut berperan melibatkan diri di instansi pemerintahan dan di partai politik, itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita apresiasi, karena mereka siap, mereka sanggup, dan mereka mau. Yeah. Artinya tidak menutup kemungkinan mereka yang hari ini memilih untuk melibatkan diri, ya mereka tentu punya kepentingan bagaimana hari ini perempuan bisa dipandang, yeah, perempuan bisa dianggap lebih baik dari pemikiran-pemikiran yang tertinggal begitu kan, pemikiran-pemikiran yang terbelakang, seperti tadi yang kita bahas di sebelumnya, bahwa ya udah perempuan gak usah punya pendidikan tinggi-tinggi toh, nanti akan kembali ke dapur begitu kan. Yeah. Nah, itu sangat sayang sekali pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya mudah-mudahan di zaman yang semakin canggih ini, di dunia digital yang memang semakin pesat ini, kita dapat mengakses apapun, mengakses ilmu pengetahuan apapun tanpa terbatas itu bisa lebih membuka peluang untuk keterlibatan perempuan di ruang publik gitu.
0: Itu dia pendengar ya, tanpa batasan pokoknya sekarang ya. Selagi masih ada kemauan untuk terus belajar, terus mengupgrade diri, mau itu laki-laki ataupun perempuan tetap masih bisa tentunya begitu ya. Terima kasih Kak Esti sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak malam ini membahas mengenai peran perempuan dalam membangun peradaban. Semoga nanti selalu ada lagi nih sosok-sosok perempuan Hesti-Hesti lainnya begitu ya. Amin, apalagi sepertinya mau lengser nih bentar lagi nih.
1: Iya betul.
0: Selamat purna tugas juga buat Kak Hesti. Titip salam buat teman-teman ke hati Kalbar lainnya Kak Hesti ya. Suruh absen siaran di sini.
1: Siap, aman.
0: Dan itu dia pendengar bincang kami dalam Ngobras edisi hari ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Saya Alpati masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi hari ini 26 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kami punya beberapa list lagu untuk Anda pilih ya pada playlist kami, dan kami akan coba sapa penelpon pertama di 734987. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Yahya kan nih?
1: Iya.
0: Bang Yahya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Lama enggak dengar suara Bang Yahya di Ruang Rindu. Malam ini kita punya playlist pilihan. Bang Yahya mau pilih lagu penyanyi pria atau wanita?
1: Wanita.
0: Penyanyi wanita, kita coba baca dulu ya Bang Yahya. Sambil pendengar lain juga boleh simak. Penyanyi wanita kita punya Titi DJ Bahasa Kalbu, kemudian ada Yuni Sara Kau Seputih Melati, Reza Artamevia Cintakan Membawamu Kembali, Inka Christie Puisi Cinta, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih, Nika Ardila Bintang Kehidupan.
1: Puisi Cinta.
0: Puisi Cinta dari

0: De Christy ya.
1: Iya.
0: Oke, sapa salam buat siapa bang?
1: Pertama salamnya buat Al-Fatih, semoga sehat selalu untuk keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy. Buat Bang Hendra, Kak Nur di Bakau. Nanjang Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana. Terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Terus buat Aura, Pak Mo, Wardi,
0: yeah.
1: Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Koko Ali, Mbak Kakung. Terus buat Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, warga Sambas tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Terus buat siapa ya? Cherry kalau dengar.
0: Baru aja pulang Cherry itu.
1: Oh ya, berarti dia tak dengar. Buat Anwar juga, Mei. Terus buat siapa ya? Kak Juleha, Bang Hamdan, Hana. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Iya boleh.
1: Nah, spesialnya untuk seseorang.
0: Nah, untuk seseorang itu dia.
1: Seseorang berinisial K.
0: Baik.
1: Semoga rusakilah kata-kata dari lagu ini.
0: Ah, itu dia, betul sekali. Pas lagi itu pilihan lagunya puisi cinta. Makasih Bang Yahya.
1: Oke, buat Fatih yang bertugas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, Bang Yahya.
1: Saya ada bola ke malam ini.
0: Siapa? Ada dong.
1: Bola
0: ke malam ini nih Fatih nonton kayak ini ada Prancis soalnya. Ha.
1: Jam berapa tuh?
0: Jam 2.
1: Oh, jam 2.
0: Jam 2 malam nanti akan ada Prancis melawan Norwegia di grup I nanti ya.
1: Oke.
0: Oke, itu dia infonya.
1: Ayo, selamat bertugas buat Fatih.
0: Iya, Bang Yahya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini pendengar ya, dengan salah satu lagu dari Inka Christy. Kita ke telepon di WhatsApp, ada Bang Jafar di Tandrai. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul. Apa kabar Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat Pati, gimana gak kabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa malam ini nih ya. Bang Jafar, malam ini mau kita putarkan penyanyi dari pria atau wanita?
2: Nika Ardila ya.
0: Nika Ardila, udah berarti bacanya tadi ya. Bintang kehidupan. Salam buat siapa Bang Jafar?
2: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Aura Pak Moknya, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Rul, Papa Nurul, buat Amoy, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selva sama Bang Junanya, Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Sukurnya, Adika, Lina, buat Wan Ocu, Wan Haji, Makam, Kak Elni, Imen, Mak Anjang Siti, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Padila, buat Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Koko Wandi, Koko Ali, buat Bang Dino, Bang Amin Sanjaya, Iman Nabila, Bang Halimin, Kak Ina di Pungkas, buat semua-semua ya Pati, salam sehat selalu ya.
0: Terima kasih
2: buat
0: Bang Jafar.
2: Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar ya, sudah bergabung bersama kami. Sepertinya penyanyi pria belum ada yang pilih nih ya. Silakan kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum
0: Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Kak?
3: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Ah iya, Kak Ella di Sambas. Kalau ada suaranya merdu ini Kak Ella lah dah nih.
3: Gimana kabarnya Pak malam ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Ella gimana kabarnya sekeluarga?
3: Alhamdulillah, kami sekeluarga sehat.
0: Sehat, luar biasa. Kak Ella mau dengar penyanyi dari pria atau wanita?
3: Ah, yang pria itu adalah lagu apa Bang?
0: Oh iya, kita belum bacain ya. Penyanyi pria pasti punya koleksi dari Tommy Jepisa. Biarkan aku menangis. Tommy Jepisa langsung kita pilihkan. Oke. Siapa untuk untuk siapa Kak Ella?
3: Buat Bang Mati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Japar tadi, buat Bang Yahya, Bang Darul, Bang Hendra, Bang Deddy, buat Edith Nur, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Bu Ana, siapa lagi ya? Buat Wan Su, Kak Nati, Kak Nia, Kak Subusri, buat Bang Mahfiar, Bang Anwar, Mama Nurul. Yang lainnya dirangkul aja ya Bang, dari A sampai Z.
0: Iya.
3: Betul berarti, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kak Ella ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kita ke penelpon di WhatsApp ada Manjang Siti. Selamat malam Manjang Siti.
4: Malam juga Al-Fatihi, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, Manjang di mana nih? Dah balik ulak kubu belum nih?
4: Udah saya.
0: Oh, udah. Alhamdulillah.
4: Iya.
0: Udah sampai ya tanpa
4: ya, kurang. Ya, bagaimana kabarnya, Pati?
0: Kabar baik. Manjang gimana kabarnya?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali.
4: Musim buah-buahan, Pati.
0: Ah, gimana?
4: Musim buah-buahan.
0: Musim buah-buahan kemarin dibawain manggis nih Pati ceritanya nih.
4: Iya.
0: Sebaskom kemarin tuh ya.
4: Iya.
0: Baskom besar. Makasih loh Manjang.
4: Pati.
0: Udah Pati anterin ke ruangan-ruangan lain nih Pati suruh cobain.
4: Oh iya.
0: Ini ya.
4: Ya makasih ya.
0: Kita yang makasih dong, kok Manjang yang makasih. Udah ya. Jauh-jauh Pati bawain.
4: Tapi kan sudi pemberian Manjang.
0: Sampai Pati bawa balik loh kemarin tuh Manjang. saking suka ya kan. Ada orang rumah, ada ya. Ayah juga kemarin nyobain. Ini dapat dari mana? Dapat dari pendengar kata Pati.
4: Ya. Biar jadi berkah ya. Amin. Biar jadi obat.
0: Amin amin. Malam ini Manjang ya. Mau diputarkan penyanyi dari pria atau wanita?
4: Tahun depan.
0: Iya.
4: Mudah-mudahan tahun depan lebat lagi, pokok pohonnya makin gede, buahnya makin banyak gitu.
0: Betul.
4: Lagunya apa, Alpati?
0: Pria atau wanita, Manjang?
4: Pria saya, wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, kita masih punya Titi DJ Bahasa Kalbu, Yunisara Kau Seputih Melati, Reza Cintakan Membawamu Kembali, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih.
4: Cinta membawamu kembali.
0: Oke, boleh sekali. Sapa salam untuk siapa, Manjang?
4: Buat Alpati, sehat selalu keluarga sama ayah bundanya.
0: Amin.
4: Selamat beraktivitas, lancar. Ditambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya. Mudah-mudahan Rabbil tajarni fardan wa anta khairul warisin. Amin. Terus buat Ella tadi, Nia, Tia, Wanusu, Wanaci, Pak Busri, Pak Pawadi, Bang Lanius, kan sambah juga kan?
0: Iya betul.
4: Terus, terus Bang Ote, Bang Alimin, terus Jaka Suara, ayah. Tawa Al-Fatih. Nggak seru, nggak tawa.
0: Nggak kedengeran kali ya.
4: Ayah siapa gitu
0: Ayah siapa tuh?
4: Ayah Hendra Gunawan, Teung Pawa.
0: Oh iya.
4: Cik Nur, Kak Alung, Kak Anga. Terus Bang Deddy, mana beliau tuh nggak pernah.
0: Iya,
4: labung lagi.
0: Apa kabar Bang Deddy di Sungai Duri ini ya?
4: Cari-cari ya rasanya. Terus Bang Padilla, Bang Ismail Chandra, Bang Darul, terus Bang Syukur Kak Tina, Terus Bang Junai Maselpa, Bang Rosi Nurjana, Mister Jafar Kenila. Ya seru ya, ya Al-Fatih ya.
0: Iya.
4: Terus makam dengan Batia, Ajah Albiah dan Koko Ali, Lunana Andriopan, kena itu enggak ada, itunya enggak ada paket, satu paket.
0: Iya.
4: Terus Kak Elni cantik banget, dengan Pak Sadi, terus terus Mama Ririn dengan Wak Sangkam, terus Bang Jack dan Kak Ani, Wak Melik semua jenah, maka mau cari pasangan. Aura Pak Mo, Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayang, terus Bang Yahya Batia, Awi Bardi, terus Koko Adi, Koko Andi, Ajah Harbiah dengan siapa tadi itu, dengan Pak Iqbal, terus email juga sedang beristirahat, tidak kerja, nak libur, tidak kerja dia. Terus siapa lagi ya, Bang Imran Ahmad, Manis Manila, Mama Iti, Mak Nurul, Pak Nurul, terus Kak Wati, siapa lagi, Bunda Rama, siapa lagi tuh yang satu tuh tinggal ketak kuning tuh, yang kemarin kawin, terlupa lah nyebut. Itulah semuanya lah Fatih ya.
0: Iya Manjang.
4: Tak ada harapan bundanya, bunda pula. Manjang sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Nah, mudah-mudahan kita dalam lindung Allah, dibuka Allah pintu rejeki, dibukakan pintu surga, diangkat derajat kita, diampunkan dosa-dosa kita, dijauhkan dari bala bencana, yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sedih dibahagiakan, yang susah disenangkan, yang rezeki jauh didekatkan, yang rezeki sempit dirapatkan, rezeki atas diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan. Dimudahkan Allah urusan kita, dilapangkan dada kita. Amin ya Rabbal Amin.
0: Amin.
4: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Baik. Terima kasih Manjang. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kasihkan kita sepertinya pendengar ya, tapi lagu-lagu sudah ada di playlist. Tinggal kita putarkan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami setelah ini, masih bisa WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bob, kamu tahu nggak? Dulu uang Rp50.000 bisa buat belanja seminggu penuh loh.
1: Hah? Serius? Sekarang sih Rp50.000 cuma cukup buat sekali makan aja ya?
0: Makanya, dulu tuh kita masih bisa beli nasi, lauk, sayur, plus minuman lengkap.
1: Wow, terus kenapa sekarang bisa beda ya, Kak?
0: Ya, itu namanya inflasi. Semakin lama, nilai uang kita semakin kecil. Sementara, harga naik.
1: Jadi, inflasi itu seperti berat badanku gitu ya. Semakin lama, semakin naik, semakin tidak terkendali.
0: Bisa dibilang begitu. Bedanya, berat badan bisa diet kalau inflasi susah diturunin.
1: Ah, pantesan. Berarti selama ini tabungan aku ternyata jadi kurus ya gara-gara inflasi.
0: Nah, itu dia. Uang kita yang kurus, harga-harga yang makin gemuk.
1: Hah, jadi selama ini bukan cuma aku yang susah diet. Rupanya uang pun ikut-ikutan kesulitan jaga berat.

0: one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, kali ini masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hingga nanti jelang pukul 11 malam, pendengar, kami masih putarkan Anda lagu-lagu nostalgia dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini kami sapa kembali pendengar dari telepon ya di 734987. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke, belum terhubung sepertinya ya. Baik, coba kami sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Batik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Kak?
1: Dengan Wanaci di Samet Gali.
0: Wanaci tuh menelpon lewat sini.
1: Iya, dan anak-anak lagi EPA-nya udah.
0: Oh. Ya.
1: Biasanya lewat WA, tapi
0: betul.
1: Sekarang pengen lewat ini.
0: Biasa kan lewat WA ya.
1: Iyalah, udah lama enggak bean untuk dengar sih tetap.
0: Apa kabar lah Wanaci ini?
1: Ya, lagunya lagu apa nih?
0: Oke, lagu ya, lagu pria atau wanita, Wanaci?
1: Wanita aja lah.
0: Penyanyi wanita kita masih punya Titi DJ, Bahasa Kalbu, Yunisara, Kau Seputih Melati, Ruth Sahanaya.
1: Yunisara aja.
0: Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa, Wanaci?
1: Salamnya buat Pati, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang bisa mas dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Bella, buat Tia, buat Wanusu, buat Alimin, dimana Bella, buat Tikulat.
0: Iya.
1: Nah, buat semuanya yang bisa mas.
0: Iya.
1: Yang di Pontianak. Buat Manyok Siti, buat Bang Syukur, Bang siapa tadi?
0: Siapa?
1: Bang Hendra, Bang Deddy, buat Alim Ismail, buat Bunda Rama, Daeng Kadila, Wak Galang, Yanti JR, Mbak Nur, Aura, Awi, Pak Herman, buat siapa lagi ya? Siapa ya, lupa dah. Buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Buat Pati, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanaci dari Sambas ya, sudah menelpon kami pendengar. Sebentar, WhatsApp tadi sepertinya restart ya. Kita coba mulai kembali untuk WhatsApp. Dan kali ini kita terhubung bersama dengan Mama Ririn alias Wasnawati. Selamat malam Mama Ririn, Ruang Rindu. Oh, Mama Ririn. Bentar, belum ada kena dengar suara ini. Bentar ya, Mama ya. Selamat malam, Mama Ririn. Halo.
2: Halo.
0: Terbalik suara. Mama Ririn, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Mama Ririn, kabar?
0: Kabar baik juga, alhamdulillah. Malam ini mau dengar penyanyi dari wanita atau pria, Mama Ririn?
2: Yang cowok ya, Bang Fatih. Apa ada, Bang Fatih?
0: Ini ada Ungu, Kekasih Gelapku, Naf, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya, Leto, Ruang Rindu, Kahitna, Setahun Kemarin, Elemen, Cintamu, Cintaku.
2: Yang kedua tadi apa, Bang Fatih?
0: Naf, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya.
2: Itu ya, Bang Fatih.
0: Itu, boleh. Sapa salam untuk siapa, Mama Ririn?
2: Salamnya buat Bang Fatih, sekolah, semoga sehat selalu. Hati-hati balik ya. Buat Maknya Siti emailnya, buat Aura dan Pak Mo, buat Emma Selpa, buat Bang Syukur Kak Tinanya, buat Bang Awi, buat Bang Deddy, buat Bang Wardi,
0: iya,
2: buat Bang Sepian, buat siapa gini ya, kalau masuk nih Bang Fatih, buat Mama Nurun, Mama Etiknya,
0: iya,
2: buat Liona, buat Bang Hendra, buat Ibu Ana dan Bang Andrenya, buat Makam, buat Tuan Aci, buat Pak Usi Busri, buat buat semua-semuanya lah yang Mama Ti ya.
0: Iya dong. Mama Ririn.
2: Buat Mama Ti, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya ya. 734987, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bang, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Jaka Suara ya.
3: Iya.
0: Apa kabar, Bang?
3: Sama baik, udah makan bunga satu?
0: Makan sudah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dah dalam keadaan kenyang dia.
3: Iya, betul.
0: Malam ini mau
3: lagu cowok yang apa-apa tadi?
0: Penyanyi prianya ya, kita masih punya Ungu, Kekasih Gelapku, Leto, Ruang Rindu, Kahitna Setahun Kemarin, Elemen, Cintamu Cintaku.
3: Cintamu Cintaku.
0: Boleh.
3: Kasih dalam arti kata cinta jaga suara, cinta makam, cinta jaga suara.
0: Ah, boleh makam tuh.
3: Seperti itu, betul.
0: Sapa salam buat siapa, Bang?
3: Ya, terpesial buat ayang saya dulu yang ada di Pak Rewe, makam tentunya ya kan. Juga ada Bang Deddy di Sungai Duri, ada Bang Kandai Ayah di Wajo, Bang Jafar juga. Ada Maeti di Bengkaya, buat Bang Lanius di Subasambas, ada Wanaci Wanusu, juga buat Bang Pawadi di Sambas, Nabela di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas. Juga ada Bang Alimin di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Landa, Nita di Fabuluasi. Juga ada Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Viola di Makassar, juga Ayu di Maluku. Juga ada Bang Awi di Kobar, Bang Herman sama Maye, Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Ayu Grepa di Hadis. Ada Manjang Siti di Orang Kubu, ada Mbak Karim di Jangkang, juga Imel di Kuala Dua, juga ada Mbak Lasiam, Mbak Kakung Dereto. Juga ada Manis Manila di Pinyu, Bang Hendra di Mempawa. Juga buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z ya.
0: Iya.
3: Untuk Bang Alfat, semoga sehat selalu.
0: Sehat-sehat selalu juga.
3: Saya ucapkan salam kasih, salam sayang, salam cinta banget, salam kangen untuk makam di Pak Ewe. Dari Jakarta suara yang mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah bergabung. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp, ada Bang Hendra. Selamat malam Bang Hendra.
4: Malam Pati.
0: Iya, Ruang Rindu.
4: Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Hendra, mungkin perangkatnya boleh dikecilkan dulu tuh radionya. Okay. Tadi Bukan barusan. Okay, apa kabar Bang Hendra?
4: Baik nih.
0: Baik, alhamdulillah ya.
4: Pati gimana kabarnya?
0: Kabar baik, luar biasa malam ini.
4: Ganteng Pati ya, Bang Hendra lihat kemarin.
0: Alhamdulillah. Itu baru
4: banget.
0: Itu baru ketemu di video call.
4: Belum yang aslinya ya.
0: Nanti nyesal.
4: Lebih cekap lagi.
0: Enggak lah. Masya Allah. Bang Hendra, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
4: Saya minta lagu Kekasih Gelapku ya.
0: Kekasih Gelapku dari
4: Ungu.
0: Oh, dari Ungu tadi ya. Oke, boleh. Yeah. Sambil sapa salam Bang Hendra, silakan.
4: Salam balik buat Wanaci tadi di Sambas ya. Makasih sapaan juga sama Bang Jaka Suara tadi, Tuan Anis tadi Uka, buat Bunda Siti Satina tadi yang ada di Olak Kubu. Semoga sehat selalu. Buat Wardi di Sungai Rengas, Wilaiha sama Bang Hamdan-Hananya di Pancabakti. Untuk Mama Ririn tadi tuh makasih juga sapaannya tuh. Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Deddy, Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Batiar, Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Bang Amin Sanjaya, buat Cik Nur di Bakau. Untuk Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, untuk semua lah Ceri ya. Ceri pula. Pati ya. Jadi lapah jadi.
0: Makasih.
4: Buat Pati, Bang Hendra ucapkan selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih
4: malam.
0: Bang Hendra. Oke, makasih Bang Hendra ya sudah bergabung bersama kami. Tinggal kita putarkan nih ya. Sudah ada beberapa lagu di playlist kami dalam Ruang Rindu edisi hari ini. Setelah ini kami masih akan angkat telepon dari Anda pendengar ya. Cik Nur, tunggu dulu Cik Nur ya. Kita putarkan lagu-lagu dulu. Setelah ini kami masih akan segera kembali temani Anda bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

penting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

0: Pendengar, kami masih temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk pilih lagu-lagu favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RR Pontianak, silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita coba terhubung kembali, pendengar ya, bersama salah satu pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu. Ah, terputus sepertinya ya. Silakan untuk bergabung kembali. Kemudian kita ke penelpon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Wardi.
0: Iya, selamat malam, Bang Wardi ini ya.
1: Iya.
0: Bang Wardi, apa kabar?
1: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ada lama, pasti gak dengar suara Bang Wardi.
1: Oh iya gue.
0: Bang Wardi lagi apa nih, malam-malam nih?
1: Lagi dengan Bang Fatih siaran juga nih.
0: Aha. Oke. Dan malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Bang Wardi?
1: Kalau Kahitna tadi udah belum Bang? Belum Bang ya?
0: Kahitna.
1: Kemarin.
0: Oh iya, masih ada.
1: Ah, itu aja deh.
0: Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa, Bang Wardi?
1: Nah, salam pertama buat Bang Fatih. Selalu keluarga Bang.
0: Amin.
1: Nah, terus buat Bang Hendra tadi, Bang Yahya.
0: Iya.
1: Nah, Bang Jafar juga. Terus buat Manjang, Makam, Bu Ana juga ya, Kak Amo Syantan.
0: Iya.
1: Buat Aura Pak Mo, terus Mama Ririn juga tadi, makasih sapanya buat saya. Buat Mama Nurul, juga buat Wanaci tadi ya, Sambas.
0: Iya.
1: Pau Subusri juga, Bang ya.
0: Iya.
1: Bang Awi juga, buat Bang Amin Sanjaya, Cik Nur Bakau. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Baik, tanpa terkecuali.
1: Makasih
0: Bang Wardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya nih, ada Bu Ana di Tantrai. Selamat malam Bu Ana.
2: Selamat malam Fatih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ditukangkan tuh Bu Ana?
2: Artinya gitu kan, tukang apa di luar tuh.
0: Oh, udah malam-malam masih nukang nih.
2: Betul, iya. Kan anu salon.
0: Oh iya, hati-hati lah kalau gitu ya, udah malam. Takutnya gelap kan. Bu Ana, apa kabar, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat
0: dong ya. Malam ini kita mau putarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita, Bu Ana?
2: Wanita.
0: Penyanyi wanita kita masih ada Titi DJ, Bahasa Kalbu, sama Ruth.
2: Itu siapa nanti?
0: Titi DJ.
2: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Sapa salam untuk siapa, Bu Ana?
2: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andri Ovan, Emma dan Manjunai, Tina dan Masukur, Mak Kam, Anista, Mak Anja Siti dan Imel, Mak Nurul, Bapak Nurul, Mak Mukmin, Mak Ririn, Cik Nor, Bapak Diyar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi,
0: yeah.
2: Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya Bang Deddy, Aura, Leona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Dina, Mbak Tini, Buat Naci, Ella, Tia, Nia, Pak Usup Busri, Kak Manis Manila, Mbak Raku. Buat semua-semua lah ya Pati.
0: Buat
2: ya.
0: Semuanya, oke.
2: Okay. Pati, makasih, hati-hati
0: terima
2: pulangnya.
0: Terima kasih Bu Ana, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang, Kang Herman nih.
3: Ya, Rampus Sampurasun.
0: Rampes, Kang Herman apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya.
3: Kang Herman lagi menikmati sejawan kopi dan goreng pisang yang digoreng oleh anak.
0: Boleh kita teguk dulu tuh Kang Herman.
3: Lagunya orangnya punya laki-laki.
0: Penyanyi prianya kita masih punya siapa ya? Leto Ruang Rindu.
3: Nah, Ruang Rindu aja lah, Ruang Rindu aja.
0: Pas pula, ini kan itu emang lagi Ruang Rindu.
3: Saya banget tuh. Mengangkat rindu yang sesakan darah.
0: Iya. Sapa salam untuk siapa, Kang Herman?
3: Pertama, Pak Hatia ya. Mudah-mudahan Pak Hatia selalu sehat.
0: Amin.
3: Walafiat.
0: Amin.
3: Berbahagia. Dapat bidadari. jodohnya.
0: Amin.
3: Maksudnya ini bukan, ya mohon maaf jangan salah asumsi. Ah, bidadari bukan harus cantik, bidadari sih mulianya baik, soleha.
0: Betul. Al
3: bersuami dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu bidadari bagi saya.
0: Dan betul.
3: Jodohnya itu aja bidadari ya.
0: Amin.
3: Kemudian salam buat anak Tandrai. Halo anak Tandrai, apa kabar anak Tandrai? Mudah-mudahan berbahagia bersama Andre Opannya. Ditunggu undangannya, jangan lupa kalau nanti ke pelaminan patinya diundang dong. Jangan harus lupa kalau patinya.
0: Iya.
3: Ya. Itu buat makam, makam yang jaga suara. Juga untuk Manjang Siti, Siti Satina dengan Hendra, ayah anda Hendra. Ini pasangan-pasangan yang bakal berjodoh nih. Mudah-mudahan janji cinta mereka itu terlaksana. Ibaratkan mutiara bernaung di atas gunung emas. Itu harapan saya begitu. Kemudian untuk Wawi, untuk Wawi juga ya. Untuk Anista, orang cantik juga. Halo Anista, orang cantik juga. Apa kabar? Mudah-mudahan makin cantik aja dan hatinya sangat mulia. Mudah-mudahan seperti itu. Awi di Kobar ya, setelah itu buat Diona yang ada di Kupang sana.
0: Iya.
3: Selamat sore Diona. Mudah-mudahan Diona dengar ya di sore hari ini. Karena kan dia bilang alamannya itu kan di suatu senja di musim yang lalu alamannya kan. Nanti kan sore terus tuh. Sore untuk Diona. Itu kita ke Yulaiha Hamdan anaknya.
0: Iya.
3: Kita itu kita ke itu ke Hendra di Mempawah, Bang Deddy di Sungai Duri. Untuk Limin Sambal, untuk Wanaci, Wanaci yang masuk, terima kasih Wanaci karena mau menyebut-nyebut nama Herman Butahina. Terima kasih. Kemudian juga untuk Wanusu juga ya, Abang Pawadi, kemudian Naci Busri, untuk semua-semua lah, Ella yang cantik itu, Ella Sambal, semua-semua Sambal. Itu kita nyebrang ke Kuala Lumpur, ada sana ada Rohana, di Kuala Lumpur ke Rohani, di Kota Melaka, kita dengar juga itu. Setelah itu yang kita punya terakhir kepunyaan yang spesial nih,
0: dan
3: spesial untuk istri tercinta yang masih bangun masa ini, oh itu Ibu Aina. Salamnya tentu I love you my darling.
0: Baik.
3: Itu harapan. Dan untuk Pati terima kasih.
0: Terima
3: semua,
0: kasih.
3: Semua yang belum tersebut, saya mohon maaf, saya lupa. Gitu.
0: Iya.
3: Saya lupa. Ya. Maaf.
0: Baik.
3: Nah, terima kasih untuk Pati Sampurasun.
0: Rampes, terima kasih Kang Herman ya sudah membersamai kita dengan pilihan lagu. Tadi ada Ruang Rindu ya dari Leto, pas sih emang ya, emang lagunya juga Ruang Rindu, programnya Ruang Rindu. Terakhir sebelum kita putarkan lagu-lagu masih ada di Bakau Cik Nur. Sebelum ke Cik Nur kita baca WA dulu ya. Tadi ada pesan sepertinya, kita baca dulu datang dari siapa nih, siapa dibaca dulu nih. Dari Usman Ali, ah Bang Usman Ali ini sepertinya ya. Assalamualaikum Kak, request lagu Ivan Seventeen dong, jangan paksa rindu. Salam buat semua pendengar katanya. Terima kasih Bang Usman Ali. Nanti abis ini kita cariin dulu lagunya. Oh ini kan lagu baru ya. Oke. Mungkin lagu baru bisa kita sisipkan nanti di akhir sekali karena kita sedang Ruang Rindu ya, lagu-lagu nostalgia dari playlistnya Pro 1 nanti kita coba putarkan di akhir ya setelah selesai Ruang Rindu ya. Terima kasih Bang Usman Ali sudah bergabung. Kita sapa penelpon Cik Nur di Bakau. Selamat malam Cik Nur, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat Pati, malam.
4: Sampai hati menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur, Pati, sampai nahan batuk, Pati mau batuk tadi.
4: Itulah.
0: Apa? Suara Cik Nur macam mau batuk juga suaranya.
4: Bukan lagi. Bau terbangun.
0: Oh gitu.
4: Lalu mau tidur lagi. Lalu
0: tapi sehat-sehat Cienur.
4: Nunggu mutang lagu mau tidur lagi.
0: Ayolah. Tapi sehat-sehat ya Cienur ya.
4: Lagu apa yang ada situ tuh?
0: Pati tambahin nih playlistnya Cienur. Karena tadi lagunya udah mau habis, Pati tambahin ya. Penyanyi wanita, penyanyi pria dulu. Penyanyi pria kita masih ada Glenn Fredly.
4: Kalau luar dari rilisan itu?
0: Tak ini sebenarnya kita tuh playlistnya lagi bermasalah, Cik Nur. Kalau di luar ini,
4: yang mana ada ya lah?
0: Yang ada aja ya. Ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Beragi, Bila Hati Memilih, penyanyi wanita. Kita ada Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Memes, Lepaskan Rindu, sama Kris Dayanti, Ku Tak Sanggup.
4: Oh gitu, Ku Tak Sanggup ya Lana.
0: Ku Tak Sanggup. Tidak
4: kan?
0: Dari Kris Dayanti.
4: Tak Sanggup, ayolah.
0: Boleh.
4: Pati, semoga nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
4: Lanjut, yang udah nyapa terima kasih banyak. Ada yang pertama tadi Bang Japa, sama Kak Nila, Amoy Abah dan Umi-nya juga. Ada Awi, Bang Betiang, buat Wardi. Udah masuk loh Bang Wardi nih.
0: Udah Bang Wardi tadi.
4: Oh iya.
0: Udah dong.
4: Sama Mama Yohana lanjut. Ada juga Pak Mok dan Mak Mok Dino Pasmilan, satu kompong. Ada Bang Suko, Tina, Ima Serpa, Bang Junai, juga Bu Ana, Bang Andriopan, sekompong lagi Mama Nurul berserta Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, lanjut. Ayu Grepa juga. Aduh, lanjut lagi. Ada juga siapa ya? Ini Lina Padang Tiga in buat Atika Sekulanting. Ada Ina Pungkas lanjut. Mbak Tini, Niko juga, Anista di UKA.
0: Iya.
4: Lanjut Bang Boyka juga, Pak Asmara, Kak Ani Gengkorma. Buat Koko Wali, Koko Budi dan Koko Wandi satu kompong. Lanjut lagi, pindah lagi, setangkai ada di Jongkat satu, Ma'el Dua Singgit, Kanda Yahya. Lanjut, pindah lagi ke Olak-Olak Kubu, ada Mak Anjang Siti, juga ada Emel di Kuala Dua, ada juga siapa gini ya, buat Mbah Kakong juga. Ada Rani Maharani, Bang Ardianto, Bang Herman. Mak Ye udah ya. Dua kali sih nyebut Bang Herman. Lanjut. Ada Hendra Gunawan dan Bu Cikgu Bu Nur. Lanjut. Ada juga Pak Pon di Singkawang, Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti Bengkayang, Wadil, ada Ayu Grepa, ada juga di Sambas. Buat Bang Bado, Bang Bawadi, Pak Usu Busri, Bang Imana Bella, Bang Muslimin, Bang Teh, ada juga Wanusu Wanaci, Tia Nia Ella, juga ada Lanius. Pak Pun di Singkawang, Bang Badul di Kaltara, Bang Deden dan Diona di Kupang, yang lain yang tak tersapa mohon maaf. Dari Bang Gosi Nur Janna, buat dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak Alpati.
0: Terima kasih Cik Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur ya. Walaupun sudah ketiduran tadi tetap masih gabung lagi di Ruang Rindu. Lagu yang sudah disiapkan di playlist. Setelah ini pendengar kita masih akan putarkan beberapa lagu dan angkat telepon nanti ya. Setelah beberapa lagu ini tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

0: Kami masih temani Anda pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini 26 Juni 2026. Sudah berada di penghujung sesi dan waktu kita sudah tidak banyak lagi pendengar ya. Kita sudah terhubung di WhatsApp bersama dengan Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Bang Mail.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, apa kabar Bang Ismail?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Nih?
0: Baik, alhamdulillah. Belum tidur kita ini ya.
1: Bang Ismail. Yang prianya laki-laki itu.
0: Penyanyi prianya apa dibacain lagi ya? Masih ada Glenn Fredly, Kasih Putih, Bragi, Bila Hati Memilih. Ada dua itu.
1: Ada dua lagi.
0: Iya.
1: Kalau di luar PC bisa ya berarti?
0: Kita playlistnya terbatas Bang Ismail, takutnya abis hilang kan lagu-lagu gitu deh kan. Jadi lagu yang ready ya dulu ada nih.
1: Nah, lagu Bragi ya lah.
0: Bragi ya, oke. Okay. Salam buat siapa Bang Ismail?
1: Salamnya buat Panjabat Kanila. Buat Panjang Siti Kak Imel.
0: Iya.
1: Buat Makam. Membawa Den Bagunawan, buat Pak Pusada, Mak Ye, buat Mak Nur di Bakau, buat Wardi, Bang Yaya di Wajo, di Sambas ada Nek Wanaci, buat Kak Ella, buat Dania, buat Dia, buat Aura sama Pak Mo, buat Mbak Kakong, buat Amri Syantan, terus buat Bu Ana Tanda Bandopan, buat Mama Ririn, terus buat Daru Mendalo, Asmamu lah.
0: Iya, iya Bang Ismail.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya di 734987. Selamat malam Ruang Rindu. Belum diangkat. Kak Aura, halo.
2: Iya, halo.
0: Ada kade suaranya deh nih.
2: Betul-betul.
0: Iya, aman. Kak Aura, malam ini mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Kasih Putih ya.
0: Kasih Putih dari Glenn Fredly ya. Mana Pak Mo nih?
2: Salamnya buat semua-semua ada nih.
3: Halo.
0: Ini dia yang mau kita sapa juga ini Pak Mo. Apa kabar?
3: Ini dia ngopi Wati.
0: Sedapnya.
3: Pertama spesialnya terbati sekuaga. Saya selalu banyak umur rezeki.
0: Amin.
2: Salam-salamnya buat semua-semua lah ya nanti putus.
0: Iya.
2: Untuk kopi Mak Nol sama Bang Japa ya tadi. Ada Mama El gak ya?
0: Betul. Nah,
2: buat Welty juga.
3: Mama El 2 singgit.
0: Betul.
3: Itu Pak Pengulu tu.
0: Iya.
2: Yalah, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya, aktivitasnya lancar.
0: Amin, Kak Aura juga.
2: Hati-hati baliknya, iya. Mudah-mudahan sukses lah ya.
0: Amin, Kak Aura, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantrinya lama, teleponnya bentar sama Kak Aura nih, ampun. Semoga sehat-sehat selalu ya bersama dengan Pak Mu ya. Kita udah berada di penghujung sesi, waktu kita tidak banyak lagi. Tapi boleh kita angkat lagi satu telepon ya. Di WhatsApp ada Kak Amoy di Siantan. Selamat malam Kak Amoy.
4: Assalamualaikum Pati.
0: Waalaikumsalam Kak Amoy, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik, alhamdulillah. Udah balik kah? Udah di Siantan kah?
4: Udah, dari tempat tidur dah.
0: Oh, udah siap-siap tidur ya.
4: Oh, Kamoy Pati.
0: Iya. Malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kamoy?
4: Pria.
0: Oh, pria udah habis ya tadi, udah dipilih semua ya. Bragi, Bila Hati Memilih udah tadi, Glenn Fredly kasih.
4: Yang perempuan sisa apa?
0: Masih ada Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih, Memes Lepaskan Rindu.
4: Mengertilah Kasih.
0: Mengertilah Kasih. Oke, okay. Sapa salam untuk siapa nih? Kamoy.
4: Oke, lagunya spesial buat Pati yang lagi bertugas.
0: Terima
4: salamnya
0: kasih.
4: Salamnya buat Abah Umi, semoga sehat selalu, dijauhkan dari bala bencana ya. Nah itu ya Pati.
0: Makasih. Waalaikumsalam kamu ya. Makasih banyak ya, dan menjadi penutup kebersamaan kita sepertinya pendengar ya, dalam edisi Ruang Rindu hari ini. Setelah ini nanti kita akan putarkan beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang 1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang 1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja 2.000 loh kak.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Selamat malam pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dari Desk Kriminal, kami update informasi dari Polresta Pontianak yang berhasil menangkap seorang pria berinisial ES yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua anak di bawah umur yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Tersangka diamankan setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melaporkan dugaan persetubuhan yang dialami dua anak berinisial FO dan GF. Salah satu korban diketahui merupakan keponakan tersangka. Peristiwa itu diduga terjadi berulang kali di rumah kontrakan tersangka yang berada di Jalan Kebangkitan Nasional, Kecamatan Pontianak Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi tersebut berlangsung sejak Juli 2025 hingga terakhir kali terjadi pada 13 April 2026. Kami lansir dari laman rri.co.id pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kapolresta Pontianak mengatakan korban berinisial FO dan GF, sedangkan tersangka ES merupakan paman dari salah satu korban. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan yang dihimpun penyidik, awalnya tersangka mengajak kedua korban keluar rumah dengan alasan membeli makanan dan minuman. Setelah itu korban dibawa ke rumah kontrakannya. Di lokasi tersebut, tersangka diduga melakukan persetubuhan terhadap para korban secara bergantian. Untuk melancarkan aksinya, tersangka meminta salah satu korban berjaga dan tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Kasus itu kemudian terungkap oleh korban setelah diceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Orang tua korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Usai menerima laporan pada April dan Mei 2026, Polresta Pontianak melakukan penyidikan. Namun, tersangka diketahui telah meninggalkan Pontianak dan melarikan diri ke Kalimantan Utara. Setelah memperoleh informasi keberadaan tersangka, Polresta Pontianak berkoordinasi dengan Polres Malinau untuk melakukan penangkapan. ES akhirnya berhasil diamankan pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 8 malam saat bekerja sebagai tukang potong babi di Jalan Long Semamu, Kabupaten Malinau. Dan keterangannya pendengar, saat ini yang bersangkutan telah ditahan dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut guna melengkapi berkas penyidikan dan memastikan seluruh rangkaian peristiwa yang dialami para korban.
1: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh, karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Hidup adalah memilih. Namun untuk memilih dengan baik, kau harus tahu siapa dirimu, apa yang kau perjuangkan, kemana kau akan pergi, dan mengapa kau ingin sampai di sana. Setiap napas yang terhembus hari ini, setiap detak jantung yang berdegup detik ini, setiap kaki yang kau langkahkan tempo lalu, jangan menjadi hembusan dan degupan yang sia-sia. Jangan menjadi lemah karena langkah salah yang telah kau tapakkan. Janganlah mencari Tuhan karena kau membutuhkan jawaban. Carilah Tuhan karena Anda tahu bahwa Dialah jawaban yang kau butuhkan. Kehidupan ini terlalu indah jika diisi dengan kemunafikan. Kehidupan ini terlalu baik jika kita hianati dengan kepasrahan. Bergegas dan berhati-hatilah. Waktu kita tak jelas, kesempatan kita terbatas. Untuk mengecap bahagia di kehidupan sebenarnya, karena kehidupan yang sebenarnya adalah hidup setelah mati.

Peringkat Pro 1 RRI Pontianak, di mana saja Anda berada. Kali ini pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan segera akhiri siaran di Pro 1 RRI Pontianak 104,2 FM bersama saya Al-Fatih. Untuk itu pendengar, sekaligus kami informasikan beberapa saat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk menantikan pertandingan Bola Gembira 2026 FIFA World Cup yang akan mempertemukan antara Norwegia melawan Prancis pada fase grup I. Malam ini berikan langsung dari Stadion Bastan di Foxborough, di mana saat ini Prancis dan Norwegia masih memuncaki klasemen grup I pada pertandingan sebelumnya, pendengar. Dan untuk itu, bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kami akan segera relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saeng Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh para pendengar RRI Sambas, kami ucapkan kepada Anda pendengar. Dan bertemu di udara edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Melsa Triwulandari, pendengar mengudara untuk para pendengar. Dan bersama di program acara Sambas pagi ini, dan pastinya juga kita hadirkan dengan acara

jam 11 Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta, dilanjutkan jam 11.30. Untuk para pendengar, ikuti juga pendengar ragam lagu religi dan informasi untuk Anda. Dan untuk azan zuhur akan berkumandang di jam 11:49 waktu Indonesia Barat hingga jam 12 siang nanti. Lebih lanjut ditemani oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Siang, termasuk lagu-lagu daerah Sambas yang akan Anda ikuti pendengar ya. Dan pastinya semoga para pendengar tetap baik, insya Allah sehat walafiat ya, segala pergerakan ataupun juga rencana ataupun juga pekerjaan yang akan dilaksanakan insya Allah ya dipermudah segalanya, bernilai baik bagi bersama. Dan pastinya juga bagi para pendengar selalu dengarkan RRI Sambas untuk mengikuti berbagai rangkaian acara yang telah kami sebutkan untuk Anda ya. Dan untuk itu kita dengarkan berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
2: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: Tahun RRI.
5: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
8: Untuk Indonesia lebih bertoleransi.
4: Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: mengungkap peredaran jaringan narkoba, Polda Kalbar sita ekstasi hingga uang miliaran rupiah.
1: Embung-embung ini memang ada, tetapi juga seiring dengan cuaca yang panas ini, embung itu ada yang kering.
2: Dengan internasional yang Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerbekan di sebuah rumah di Pontianak Timur, polisi menyita berbagai jenis narkotika, ribuan butir ekstasi hingga uang tunai senilai 3,85 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Malaysia. Sebagian narkotika itu diketahui telah diedarkan hanya dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap polisi.
4: Sisa yang kita temukan saat ini yang berada di depan kawan-kawan media, sisa daripada penjualan tersebut ditemukan lapis uang yang tadi saya sampaikan sebanyak 3,8 miliar. Berdasarkan keterangan tersangka juga bahwa perolehan narkotika ini diterima di rumahnya di TKP tersebut pada tanggal 8. Bayangkan, dari tanggal 8 Juni sampai dengan 10 Juni, tersangka sudah bisa menghasilkan uang senilai 3,8 miliar. Dan berdasarkan keterangannya juga, memang ada beberapa pelanggan yang sudah menjadi langganan di waktu-waktu sebelumnya.
3: Hingga kini Polda Kalimantan Barat masih mendalami jaringan peredaran narkotika lintas negara tersebut. Tersangka DK dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun. Indri Rizkita melaporkan.
2: Keberadaan embung di kawasan gambut menjadi salah satu penopang utama dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun di tengah musim kemarau, sejumlah embung di wilayah rawan karhutla di Kalimantan Barat dilaporkan mulai mengering. Kondisi ini menyulitkan proses pemadaman api dari darat dan memaksa petugas mengandalkan operasi udara menggunakan waterbombing hingga metode ini seharusnya menjadi pilihan terakhir. Dan berikut laporan selengkapnya.
5: Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat Daniel mengakui pihaknya tidak memiliki data lengkap mengenai pembangunan embung di kawasan gambut. Menurutnya pembangunan dan pengelolaan embung menjadi kewenangan instansi lain. Meski demikian, berdasarkan pengalaman selama operasi penanganan karhutla, embung memang telah tersedia di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Sayangnya, cuaca panas berkepanjangan menyebabkan sebagian embung mulai mengering sehingga tidak lagi mampu menjadi sumber air saat kebakaran terjadi.
1: Ada intensitas tertentu yang

0: maupun kendaraan pemadam.
1: Kemudian sumber airnya jauh, mestinya itu bisa dilakukan oleh Satgas Darat karena mungkin geografisnya mudah ditempuh, tapi persoalannya sumber airnya jauh, terpaksa kita menggunakan operasi udara melalui waterbombing.
0: Keberadaan embung yang memadai dan tetap terisi air dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan karhutlah di lahan gambut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap operasi pemadaman melalui udara yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Ya, sebanyak 200 orang yang terdiri dari aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah kota Pontianak, pelajar, komunitas, dan masyarakat menaburkan cairan ekoenzim di Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma sepanjang 2,1 km. Langkah ini dilakukan untuk menjaga parit agar tetap bersih dan berikut laporannya.
0: Penaburan ekoenzim atau cairan serbaguna hasil fermentasi limbah organik ini dilaksanakan juga sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Dalam kesempatan ini, masing-masing peserta yang hadir mendapatkan satu botol ekoenzim untuk disebar di parit Jalan Alianyang hingga Jalan Pangeran Natakusuma. Selain itu, 6 tangki kendaraan pemadam kebakaran berisi ekoenzim juga diterjunkan untuk menyemprotkan ekoenzim ke parit. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menurut Edi, kegiatan penaburan ekoenzim merupakan salah satu bentuk aksi nyata untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya kebersihan jaringan parit yang menjadi bagian penting dari sistem drainase sekaligus identitas Kota Pontianak.
4: Hari ini dalam rangka rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kota Pontianak, kita menabur ekoenzim di secara simbolis di jalan parit di Jalan Alianyang. Dan kita melibatkan selain pemerintah Kota Pontianak, Perkominda, tokoh masyarakat, peduli lingkungan, dan siswa-siswa yang ada di Kecamatan Pontianak Barat ini. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan atau mengurangi limbah yang ada di parit seperti limbah rumah tangga terutama kan.
0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usmulyono menyebut bahwa Kota Pontianak menjadi kota ketiga di Indonesia yang menerapkan ekoenzim. Langkah ini dilakukan dilatar belakangi oleh kondisi jumlah parit di Kota Pontianak yang mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan usaha.
5: Nah, kita sadari bahwa sekarang parit-parit kita ini tadi dikatakan sudah mulai tercemar oleh limbah rumah tangga maupun kegiatan usaha. Nah, kita lihat sendiri dari parit-parit kita timbul bau dan sebagainya. Nah, ini yang menggugah kita mau carikan apa solusinya. Nah, solusinya menurut ilmu pengetahuan itu ini, ekoenzim. Membuatnya mudah, hasilnya juga kita lihat tuh cukup lumayan untuk dapat menghindarkan bakteri-bakteri pencemar itu. Jadi kalau ibaratkan ekoenzim ini adalah bakteri baik.
0: Dalam penemburan ekoenzim ini juga melibatkan para pelajar, satu di antara siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Kota Pontianak, Yaya Ditami, antusias mengikuti kegiatan. Melalui aksi ini, Yaya memahami bahwa ekoenzim memiliki banyak manfaat, tidak hanya bagi tanaman, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan, khususnya perairan.
6: Senang karena saya suka kegiatan yang berkaitan dengan alam. Ada ikut bikin ekoenzim di sekolah, cuma belum jadi. Jadi kayaknya kalau dibawa itu kayaknya kurang deh, prosesnya belum selesai. Untuk teman-teman sekalian, tolong jaga parit kita, jaga lingkungan kita, dan jaga kebersihan kita, karena kebersihan adalah bagian dari iman, jangan pernah merusak lingkungan sekitar.
0: Keterlibatan pelajar dalam gerakan penaburan ekoenzim juga menjadi bagian penting dalam upaya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Selain pelibatan dalam penaburan ekoenzim, para pelajar juga mengikuti proses pembuatan ekoenzim di sekolah. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
3: Ya, satu dari Kopi Soft di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok KTR yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan ini dirasa sangat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung.
0: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor.

0: kuliner. Barista sekaligus manajemen coffee shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
1: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan, kalau ada sopoko sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang nggak setuju mungkin karena salah tangkap, padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area, nggak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
0: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
2: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama Prakirawan Supriyadi. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Budiman yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perakirakan bertiup dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 53 titik panas. Kemudian untuk indeks karhutla atau kebakaran hutan dan lahan untuk satu pekan ke depan beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Budiman.
3: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perkirawan Debbie.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerap kerja yang bertugas saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Terus bersama kami di Pro 1.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Saya tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat akan menemani saya di pagi ini. Saya sapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, pertama di Sambas ada Echa pagi ini. Selamat pagi Echa.
2: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya.
0: Baik, terima kasih Echa. Di Sanggau ada Okrin pagi ini. Selamat pagi Okrin.
3: Selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Dan saya sapa juga rekan saya di Antikong, ada Jackie pagi ini. Selamat pagi Jackie.
4: Ya, selamat pagi juga Budi.
0: Dan di Sintang ada rekan saya Herlinda. Selamat pagi Herlinda.
5: Selamat pagi rekan Budi dan teman-teman yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat buat kita.
0: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini ya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia. Dalam penggerebekan di sebuah rumah di wilayah Pontianak Timur, polisi berhasil menyita jenis narkotika, ribuan butir ekstasi hingga uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba. Pengungkapan dilakukan pada 10 Juni 2026 setelah polisi menerima informasi masyarakat terkait masuknya narkotika dari Malaysia ke Kalimantan Barat. Hasil penyelidikan mengarah ke sebuah rumah di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Pontianak Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan narkoba. Dalam operasi ini polisi mengamankan 3 orang berinisial DK, MR, dan KS. Dan setelah pemeriksaan hanya DK yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 lainnya berstatus saksi karena tidak ditemukan keterlibatan langsung dalam tindak pidana narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar Kombes Pol Dedi Supriyadi mengungkapkan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4,3 kg sabu, heroin seberat 13,93 gram, dan 6.236 butir pil ekstasi, alat timbang serta uang tunai senilai 3,8 miliar rupiah. Dan dari hasil penyidikan, tersangka mengaku memperoleh narkotika ini ya dari seorang warga negara Indonesia berinisial A yang telah lama menetap di Kuching, Malaysia. Dan sebagian narkotika ini diketahui telah diedarkan dalam waktu 2 hari sebelum akhirnya diungkap oleh kepolisian. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Antikong di mana Malaysia deportasi 160 WNI melalui Antikong. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan.
4: Baik, terima kasih untuk informasi pertama dari Antikong ini terkait dengan deportasi warga negara Indonesia WNI dari Malaysia masih menunjukkan peningkatan begitu. Dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching mencatat total sebanyak 3.617 WNI telah dipulangkan ke Indonesia melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong sejak Januari lalu. Dan jumlah tersebut kembali bertambah setelah 160 WNI bermasalah dipulangkan dari depo tahanan imigrasi Bekenu di Miri, Sarawak, Malaysia. WNI deportasi yang sebagian besar merupakan pekerja migran Indonesia PMI itu tiba di PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Jumat 26 Juni 2026. Dan Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pemulangan berlangsung dengan pendampingan tim perlindungan KJRI Kuching bersama Imigrasi Sarawak dan Satgas Pemulangan WNI di PLBN Antikong. Para WNI itu dipulangkan karena melanggar ketentuan keimigrasian dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Selain itu, Abdullah juga mengatakan setiap deportan mendapat edukasi agar tidak kembali bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal. dan langkah tersebut diharapkan dapat menekan tingginya angka deportasi WNI bermasalah dari Malaysia. Dia juga menambahkan dari total 3.617 WNI yang dipulangkan sepanjang 2026, sebanyak 3.418 orang diproses melalui mekanisme deportasi oleh imigrasi Malaysia Sarawak. Dan sementara 39 orang lainnya dipulangkan melalui mekanisme repatriasi di fasilitasi KJRI Kuching. Demikian Budi, informasi pertama.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan dari Antikong. Dan kita menuju ke Sambas ya, di mana siap diresmikan gerbang batas negara di Desa Temajuk segera beroperasi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa. Silakan Echa.
2: Baik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Republik Indonesia yang sebelumnya meninjau langsung kesiapan operasional pos lintas batas PLB Temajuk di Kecamatan Palu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Kamis lalu yang difokuskan mengecek kelayakan gedung pelayanan terpadu satu atap menjelang peresmian gerbang tapal batas ini. Dan keberadaan interkoneksi lintas negara ini juga diproyeksikan menjadi beranda terdepan negara yang mandiri ya, dan juga berdaya saing tinggi. Dan dilansir dari tribunpontianak.co.id bahwa yang disampaikan oleh Budi Setiono ya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP bersama juga dengan tim Bappenas sehingga Badan Pengelola Perbatasan Daerah BPPD tingkat provinsi dan kabupaten yang didampingi oleh secara langsung ya oleh Kepala Desa Temajuk Agil Firmansah yang melakukan peninjauan komparatif ke pos kawalan sempadan Teluk Melano di wilayah Malaysia. Dan agenda ini jadi tindak lanjut komitmen bilateral untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat di perbatasan kedua negara ini. Dan rencana pengaktifan kembali jalur resmi tersebut disambut haru dan penuh optimis oleh masyarakat ekor Pulau Kalimantan yang memang telah menanti selama puluhan tahun ya. Dan Kepala Dusun Sempadan Haji Sahroni yang menyampaikan rasa syukur mendalam atas rampungnya pembangunan fasilitas megah di tanah kelahiran mereka, dan warga setempat yang berharap dibukanya akses legal keluar masuk orang dan barang ini bisa memutus isolasi geografi serta kembali menggairahkan urat tadi perekonomian di tingkat tapak yang tampak lesu. Dan melalui peresmian PLB Temajuk, sekarang tinggal menghitung hari, pemerintah Kabupaten Sambas juga optimis bahwa sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif warga lokal akan tumbuh, dan komoditas unggulan daerah juga punya peluang besar menembus pasar internasional secara legal dan aman. BNPP juga memastikan bahwa penguatan tata kelola di perbatasan Indonesia-Malaysia akan terus diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM lokal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang berkelanjutan. Adapun informasi untuk peresmiannya itu akan diperkirakan pada Agustus ya 2026. Budi.
0: Baik, terima kasih Echa dari Sambas yang sudah menghadirkan informasinya. Kita bergeser ke Sanggau. Anggaran penanganan jalan di Sanggau ini mengalami penurunan, dan kita dengarkan informasi ini selengkapnya bersama Okrin. Silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Budi. Pemangkasan dana transfer daerah dari pemerintah pusat berimbas pada penanganan ruas jalan di Kabupaten Sanggau. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau Ari Sudarsono menyampaikan, semakin menurunnya anggaran penanganan jalan dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi optimalisasi penanganan jalan dan infrastruktur. Dan disampaikan tahun 2024 dana untuk jalan itu sebesar 60 miliar rupiah. Di tahun 2025 penanganan jalan bisa tembus 40 miliar rupiah, dan tahun 2026 ini sekitar 20 miliar rupiah. Jadi anggaran semakin menurun dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun 2027 mendatang, lebih lanjut disampaikan Ari Sudarsono, pihaknya baru menghimpun usulan-usulan dari masyarakat, ya Musrembang maupun reses DPRD. Usulan-usulan tersebut direkap dan disampaikan melalui rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Dan yang menyampaikan setelah ada pagu dari tim anggaran pemerintah daerah TPD TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida, maka Dinas PUPR akan menyesuaikan. Tahun depan menurut Aris pihaknya mengusulkan 245 miliar rupiah. Kemudian penurunan tersebut sudah menjadi tren seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Ya, dengan keterbatasan anggaran tersebut, langkah yang diambil Dinas PUPR adalah dengan mengusulkan ke pemerintah pusat melalui Inpres Jalan Daerah atau melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Oklin, dan kita menuju ke Sintang, di mana puluhan pelaku UMKM di Sintang dibekali strategi legalitas usaha dan perluasan akses permodalan. Informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana RRI Sintang menggelar dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui penguatan UMKM di Aula RRI Sintang pada hari Kamis 25 Juni 2026. Nah, kegiatan yang diikuti sekitar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi pemerintah, perbankan, dan organisasi perempuan pengusaha untuk berbagi strategi dalam memperkuat ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha. Nah, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Sanjaya selaku Kepala BRI Unit Simpang 5, Erni Subrianti sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Koperasi dan UMKM di Sprindakop Sintang, Heliana selaku Ketua PDIPMI Sintang, serta Asmara Dewi yang merupakan Penata Keluarga Berencana pada DKBP 3A Sintang. Nah, dalam paparannya Erni menekankan pentingnya legalitas usaha bagi setiap pelaku UMKM. Menurutnya, legalitas usaha menjadi identitas sekaligus syarat untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pembiayaan usaha. Sebagai pelaku usaha, kita harus memiliki legalitas usaha. Itu wajib kita pegang sebagai pelaku usaha. Karena itu sebagai SIM-nya kita, KTP-nya kita sebagai warga negara. Erni menjelaskan beberapa dokumen legalitas yang perlu dimiliki pelaku usaha, antara lain nomor induk berusaha, sertifikat halal, izin pangan industri rumah tangga, izin BPOM, hingga hak kekayaan intelektual. Ia menegaskan bahwa NIP merupakan dokumen yang paling utama karena menjadi syarat penting dalam pengajuan pembiayaan usaha. NIP ini yang paling utama nanti pada saat pengajuan pembiayaan, NIP inilah yang dipakai. Sementara itu, Kepala BRI Unit Simpang 5 Sanjaya memaparkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pendanaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Ia menyebut calon debitur tidak boleh sedang menerima pembiayaan produktif dari lembaga lain dan bukan merupakan ASN, anggota TNI Polri maupun pasangan ASN atau TNI Polri yang tidak memiliki penghasilan tetap. Nah, untuk persyaratan KUR di unit Simpang 5 dengan platform sampai 100 juta pertama harus warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Selain itu, calon debitur juga diwajibkan memiliki NIP atau setidaknya surat keterangan usaha dari keluarga maupun desa sambil menunggu penertiban NIP. Sanjaya menambahkan bahwa bagi pelaku usaha yang dinilai layak menerima KUR dengan pinjaman di bawah 100 juta, pihak bank tidak mensyaratkan agunan. Untuk pinjaman di bawah 100 juta tidak menggunakan agunan, yang terpenting usaha sudah berjalan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Melalui dialog interaktif ini, para pelaku UMKM mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, akses pembiayaan, serta strategis pengembangan usaha yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Sintang. Demikian informasi dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda. Informasi dari Sintang tadi menuntaskan kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada Linda di Sintang, terima kasih.
5: Kembali terima kasih Budi.
0: Terima kasih kepada Jeki di NTCOM.
4: Ya, terima kasih kepada juga Budi.
0: Terima kasih kepada Okrin di Sanggau.
3: Terima kasih rekan Budi.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada Echa di Sambas.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Terus selalu kawan-kawan, dan jangan lupa nanti pukul 7 kita akan menghadirkan Bola Gembira, menghadirkan Spanyol bersama Uruguay. Dan terima kasih kawan-kawan, pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: dari Kalbar.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
1: Baik, demikian pendengar telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat di edisi hari ini. Dan iya, dengan semangat yang luar biasa, mudah-mudahan para pendengar tetap baik, sehat, dan berbahagia. Tentunya bagi para pendengar yang saat ini akan menyaksikan ya pertandingan Pesta Piala Dunia ya, sambil mungkin olahraga. Waduh, kali ini pertandingan Pesta Bola Uruguay ya versus Spanyol. Kita akan juga berbagi informasi-informasi updatean untuk para pendengar. Tapi mohon maaf ya, kita tidak bisa menyiarkan secara langsung untuk pertandingan sepak bola pesta Piala Dunia Uruguay versus Spanyol, pendengar ya. Kita akan ikuti pendengar ya ragam informasi sepak bola dunia untuk Anda. Dan pastinya tetap selalu bersama di RRI Samba. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Mudah-mudahan berbagai aktivitas yang Anda lakukan ini bernilai baik, sehat, dan semangat untuk Anda.
2: Saatnya Anda dengar RRI Samba 97,4 MHz.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz. Wow.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan ya, kita juga menunggu pertandingan yang saat ini akan berlangsung di jam 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, yang mempertandingkan ya tuan rumah diantaranya yang bermain adalah Uruguay ya, versus Spanyol, yang menjadi pertandingan penentu grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Berengar, sepak bola atau kick off yang baru dimulai nantinya, berengar, duel sengit yang menjadi laga hidup dan mati bagi kedua tim demi mengamankan tiket menuju babak ke-32 besar ya. Dan skor yang akan diprediksi ya, apa prediksi Anda pendengar ya? Katanya sih imbang atau paling enggak kemenangan untuk Spanyol gitu pendengar ya. Kalau dari prediksi yang terjadi gitu ya. Dan kemudian pendengar ya, dari kondisi tim Spanyol ini berada memang di puncak klasemen dengan 4 poin dan mereka hanya memerlukan hasil imbang untuk lolos. Uruguay ini berada di posisi kedua dengan 2 poin dan wajib menang kalau ingin lolos otomatis tanpa bergantung di laga lainnya, pendengar. Dan dengan susunan pemain resminya Uruguay 4-1-4-1, Muslera, Varela, Caceres, Oliveira, Sanabria, Ugarte, Canobio ya, Betancur, Valverde, Araujo, Darwin Núñez. Dengar. Kemudian Spanyol 4-3-3, Simon, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Merino, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Baena. Dari analisis olahraga di berbagai media mainstream, mereka mengunggulkan si Spanyol memetik kemenangan tipis ataupun laga berakhir imbang. Dari skuad asuhan Luis de la Fuente datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencukur Arab Saudi 4-0 pendengar dia di laga sebelumnya. Kemudian lini depan yang diisi oleh talenta muda seperti Lamine Yamal yang juga diprediksi akan menyulitkan pertahanan Uruguay. Dan dari strategi Uruguay, pasukan Marcelo Bielsa diprediksi akan bermain sangat agresif dan mengandalkan fisik mereka. Dengan absennya Ronald Araujo karena cedera yang memaksa mereka ini bermain lebih rapat saat membendung serangan balik dari Spanyol. Dan ya, dari pengamat sepak bola, baik itu RRI, District Sports, CNN Indonesia juga memperkirakan kemenangan 1-0 untuk Spanyol. Ataupun bahkan hasil imbang 1-1 yang tetap meloloskan kedua tim ini, berdengar. Dan untuk memantau jalannya laga secara live, Anda bisa menyaksikan streaming resmi di TVRI Nasional ataupun memantau statistik langsung ya di laman resmi FIFA Match Center, berdengar ya. Nah, apakah para pendengar masih tetap mensupport di antaranya Uruguay ataupun juga Spanyol? Ya, pastikan juga selalu dengarkan RRI Sambas untuk berbagai laga yang mungkin kita akan sampaikan kepada Anda. Bagaimana semangat dari para kedua tim untuk berlaga ya, memenangkan pertandingan ini ataupun skor imbang bagi mereka di grup H Piala Dunia 2026 di Meksiko. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, kita akan dengarkan beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas ataupun para pendengar juga bisa bergabung bersama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan.